99.2 Jakarta. Masih bersama Angga dan Menilu tentunya di sepada pagi hari ini. Cuacanya cukup cerah hari ini. Jadi siapkan segala hal yang berhubungan dengan sunscreen dan juga topi ya. Itu satu hal yang penting banget. Kayak kemarin gue dapat kabar juga di Lalala Fest tuh, topi adalah salah satu items yang banyak dicari. Karena memang lagi panas banget cuy. Biar gak panas-panas banget, dengerin Avicii ya with Lonely Together.

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga yang nemenin lo di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Gue cuma mau ngingetin aja, kalau bulan Agustus ini adalah bulan terakhir yang ada tanggal merahnya. Setelah tanggal 17 dan kemarin tanggal 24 ya. 25. Habis itu gak ada lagi loh. Bulan September, Oktober, November tuh kompak, gak ada tanggal merah. Jadi siap-siap kerja full 3 bulan. Jadi kalau maupun gak masuk ya harus ambil cuti guys. Gak sih gak, gue ambil cuti aja lah. Dan ini udah jam 7.37 di studio. Apakah lo sudah ada di jalan? Apakah lo sudah menuju ke tempat aktivitas? Semoga hati-hati.

99.2 FM Jakarta. Kalau lu terbiasa nonton di XXI atau juga nonton di CGV atau nonton di Cinepolis, lu mungkin coba, bisa coba gitu ya nonton. Ada satu bioskop alternatif di Rusun Pasar Rumput. Wah, ya. Ini adalah tempat nonton yang bisa lu coba, Jak Cinema di Pasar Jaya. Di situ lu bisa belanja tanpa harus mahal-mahal karena kayaknya gabung sama Alfamart gitu ya. Jadi yang waktu itu sempat digadang-gadang bakal bisa bikin banyak sekali apa bioskop gitu ya. Lu bisa coba di sini nih, di Jak Cinema di Pasar Jayanya Pasar Rumput. Anak-anak kecil banyak yang nonton di situ dengan tempat duduk yang sangat nyaman. Layar digi dengan film yang mungkin berbeda ya sama film-film yang lagi tayang gitu. Cuma Rp15.000 dan di situ lu bisa naik lift menuju lantai 3 tower 3. Kalau misalnya di hari biasa itu Rp15.000. Kalau di hari libur lu bisa bayar cuma Rp20.000. Yang paling penting bisa bawa minuman dan makanan yang murah-murah. Karena biasanya kalau di bioskop tuh tantangannya nontonnya paling cuma Rp20.000 gitu ya. Tapi Rp20.000, misalnya Rp40.000 gitu. Jajannya bisa Rp150.000. Aduh.

Angga dan tentunya masih juga nemenin lo di Sepada pagi hari ini teman Pro 2. Sudah jam 8 lebih seperempat. Bagaimana udah masih di jalan? Waduh, hati-hati di jalan ya. Kalau misalnya ngerasa macet udah bikin sakit jiwa, waduh, kayaknya harus berganti moda transportasi. Jangan naik mobil, mungkin bisa naik transportasi umum aja ya. Karena ada riset 2,5 juta remaja di Indonesia tergolong orang gangguan jiwa. Lalu ini dari University of Queensland di Australia, John Hopkins yang bilang kalau ada sekitar 5,5% remaja Indonesia terdiagnosis memiliki gangguan mental, mengacu pada manual diagnostik dan juga statistik gangguan mental DSM keluaran American Psychology Association EP ya. Artinya sekitar 2,45 juta remaja di seluruh Indonesia termasuk kelompok orang gangguan jiwa. Jadi kalau ada ngerasa gangguan pada mental lu, jangan takut-takut untuk bisa datang ke psikiater ya.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, ada Jazz dengan teman bahagia, teman Pro 2. Keren banget ya. Kalau ngelihat satu penyanyi internasional Rex Orange County tiba-tiba datang ke tempat fansnya. Bahkan bukan cuma datang, dia nyanyi di situ, bikin konser. Ini kayaknya laki seumur hidup ya, kepake bukan cuma setahun doang ya. Datang ke rumahnya fans di saat Lalala Fest sedang konser di acara kemarin ya. Jadi kita tunggu saja. Namanya Rifki, nama fansnya yang datang. Saya kita yang datang kan ya, datang ke konsernya. Tapi ini didatengin sama Rex Orange County loh, gokil sih. Walaupun tidak pakai baju orange, pakai baju hijau.

102 Jakarta, hujan turun yang benar-benar ditungguin sama kita, tapi tidak hujan-hujan, saudara-saudara. Karena kita udah masuk kemarau ya. Biasanya tuh kalau udah mau mulai September, Oktober kan udah mulai hujan ya tadi. Kita harus menghadapi ini. Karena memang suhu permukaan laut global mencapai rekor tertingginya pada Agustus 2026. Di tengah penguatan fenomena El Nino yang berpotensi memperburuk cuaca ekstrim di berbagai wilayah dunia, dilaporkan dari Al Jazeera gitu ya, Badan Pemantau Iklim Uni Eropa Copernicus memperingatkan bahwa kondisi tersebut memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap lautan. Jadi kalau lagi ngerasa panas, panas, panas, ikstik

kita dalam rangka ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Kita bakal banyak seseruan nih di sini. Ada RRI Fest, ada juga bintang radio yang bisa lo ikutin teman berdua. Dari mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 September. Buat lo yang belum daftar bintang radio, masih ada waktu sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Siapa tahu kan tahun ini lo menjadi penyanyi yang tentunya akan menjadi juara di bintang radio 2026. Karena hadiahnya sangat-sangat menarik gitu ya. Hadiah puluhan juta rupiah. Dan juga pastinya lu bakalan dikasih single lagu. Wah, jadinya semoga ini bakal jadi sesuatu yang bisa meningkatkan karir lu sebagai seorang penyanyi. Jadi kalau pengen tahu lebih lengkap, bisa cek aja Instagramnya RRI Jakarta.

Selesai FM Radio Jakarta. Berapa kali kita harus memaafkan kebakaran hutan coba? Setiap tahun terjadi terus tanpa kita nggak tahu gitu ya. Harus ditanggulanginya tuh seperti apa. Dan bukan hanya terjadi di Sumatera, di Kalimantan. Ini gue baru dengar juga, baru aja gitu ya, ada terjadi karhutla itu di Yogyakarta. Bahkan BMKG sudah menetapkan status awas di daerah istimewa Yogyakarta untuk periode 23 sampai dengan 29 Agustus. Statusnya mencakup mulai dari Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman sampai kota Yogyakarta. Ini sudah terjadi di sejumlah wilayah ya, dan sudah dilaporkan terjadi hampir di wilayah Gunung Kidul, Kulon Progo, dan juga di kebakaran lahan di Seloharjo, Bantul, bahkan sampai Purwosari, Gunung Kidul. Sehubungan dengan penetapan ini, BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah di lahan kering, tidak buang puntung rokok sembarangan, serta mengawasi anak-anak supaya tidak bermain api. Akibatnya semakin meluas ya dari efek kemarau ini. Semoga seluruh pemerintah provinsi dan juga pusat gitu ya bisa punya solusi untuk ini semua.

Selamat malam FM Radio Jakarta. That was from Nona. From Rizky Febian, maksudnya judulnya Nona ya. Gak ada yang nyangka kalau penampilannya Agnes Mo itu bikin orang jadi aware gitu ya di Richer. Sempat berbahasa Indonesia juga bareng sama Anggun ngomongin soal soto. Dan ternyata Agnes Mo langsung viral gitu ya di Threads atau di X ya. Setelah pemeran utamanya bilang ini orang nih ayo di cast buat ikut banyak film yang lain gitu ya, mungkin MCU gitu. Dan ketika itu banyak yang nyuruh, kayaknya Agnes Mo pas deh buat memerankan karakter Psylocke-nya X-Men gitu. Dan langsung rame deh. Apakah ini bakalan berlanjut gitu ya, kita tungguin aja. Karena memang lo tau sendiri lah, kalau misalnya soal ngeramein-ngeramein kan netizen Indonesia itu paling masif gitu ya. Jadi benar-benar ini langsung get attention buat para director cast yang ada di Amerika sana, supaya Agnes Monica bisa dapat film-film yang lebih besar lagi.

Selesai FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Angga yang nemenin lu tentunya di Spada. Tapi sebentar lagi gue harus pamit dulu ya. Abis ini bakal dilanjut sama Yvonne yang bakal nemenin lu tentunya di Pro 2 Hitlist sampai jam 3 sore. Thank you buat yang udah stay tune bareng sama gue dari jam 5 pagi. Ketemu lagi sama gue nanti hari Jumat ya, karena gue besok off. Alright. Yaudah, ini dia lagu dari Stacey Ryan, kita udahin dulu. Kita lanjut ya ke Coldplay with the Scientists.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini

0: Sama Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama dari dunia perfilman, sutradara Jacob yang dikenal lewat Insidious tengah menyiapkan film horor terbaru berjudul Sleepover. Film ini bakal mengangkat cerita tentang mimpi buruk klasik dan dijadwalkan tayang pada awal Oktober 2027. Proyek tersebut digarap sebagai bersama Blumhouse Atomic Monster dan Universal Picture dengan naskah yang ditulis bersama Bryce McGuire.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, Tim Nasional Bola Basket Indonesia menyatakan siap menghadapi putaran pertama prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 yang berlangsung di Seremban, Malaysia. Indonesia akan memulai perjuangan melawan Singapura pada 28 Agustus 2026, dilanjutkan menghadapi Hong Kong pada Agustus 30 sebelum bertemu tuan rumah Malaysia sehari setelahnya. Skuad Garuda wajib finish minimal di posisi 3 besar grup untuk melaju ke fase berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, penyanyi sekaligus aktor asal Taiwan, Richie Ren, akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser yang akan dijadwalkan berlangsung pada 19 Desember 2026. Kehadirannya menjadi momen yang dinanti-nantikan para penggemar setelah sebelumnya Richie Ren juga tampil di hadapan penggemar Indonesia sebelumnya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat hari Rabu. Hari Rabu rasa hari Senin ya. Baru banget libur masuk, libur lagi sekarang masuk lagi deh. Semangat dong harusnya, apalagi buat kamu yang kemarin recharge. Entah recharge-nya hanya tidur-tiduran aja atau mungkin pergi keluar rumah. Waduh, gimana? Kemarin menikmati hari liburnya, sekarang ditemani barengan sama Furniture Median. Yuk, lanjut. Bakalan ditemani dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Jadi langsung aja mau kita request WhatsApp di nomor 0811 800 105. 5 jam ke depan sampai jam 3 barengan sama Yvonne ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bahal ini, bohongi hatiku baru banget, Ivan Putri buat kamu. Kita lanjut ya, buat bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2. Buat kamu yang baru banget join, baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Terus kayak, loh bisa request ya? Iya bisa. Sampai jam 12 siang nanti kamu bisa langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Mau bacain langsung, ada dari teman Pro 2, gak kasih tahu namanya lagi. Nomornya di 0858-2860 sekian-sekian nih. Mau request lagunya Selena Grace dong kak. Sumpah mati, Selena bukan ya. Ini bukan Selena anaknya Mahalini. Ini pemenang juga di Indonesian Idol teman Pro 2. Udah disiapin lagunya ada di playlist, nanti Ivan bakalan puterin ya. Terus ada juga dari Bahrum di Kemayoran yang mau request lagunya Day 6, Welcome to the Show. Oke. Terus ada juga dari, halo Kak Ivan, aku Kadek dari Bali. Widih, jauh banget. Gimana Bali? Masih seseru itu kah? Udah lama gak kesana deh. Mau request lagunya Revin yang Love Me Not. Nanti gue cariin dulu ya, ada atau enggak di playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Yang pasti kita singlong dulu sama lagu yang sudah siap ada di playlist nih. Lagu dari Selena featuring barengan sama Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Waduh, ngeri banget ya lihat berita kebakaran akhir-akhir ini. Kalau terjadi kebakaran, apa yang harus kita lakuin ya, Sof?
1: Nah, penting banget buat tahu cara penyelamatan diri, Mal. Pertama, segera lari keluar ruangan dan pastiin aliran listrik udah mati. Yang paling penting, tetap tenang dan jangan panik.
0: Kalau udah banyak asap, gimana, Sof? Pasti kan panik banget jadinya.
1: Kalau udah ada asap, langsung ngerangkak keluar biar nggak banyak hirup asap. Tutup hidung dan mulut pakai kain basah biar zat beracun dari asap nggak langsung kehirup. Terus, cepet-cepet keluar lewat jalur evakuasi deh.
2: Pahami penyelamatan diri. Kalau bukan diri kita, siapa lagi?

Selamat siang teman berdua. Waduh, jam segini panasnya udah luar biasa ya. Bertahan ya. Kalau dari BMKG bilang katanya di bulan Oktober kita baru merasakan nanti musim hujan. Semoga Oktobernya di awal gitu ya, sudah mulai hujan teman berdua. Rindu gak sih? Walaupun kadang kalau misalnya hujan terus-terusan emang bikin kita rada-rada takut gitu, karena banjir, mungkin ada beberapa titik yang harusnya kita lewat situ akhirnya jadi muter gitu ya. Tapi gak apa-apa deh teman berdua, biar gak panas banget ya. Kita lanjut lagi buat bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Produa. Buat kamu yang baru banget dengerin Produa FM Jakarta, mau ikutan request, boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105. Musa hello dulu, sabar Rai di Depok. Titip lagu Teh Hijau kak, masih di fase mati rasa nih. Aduh, ya udah nikmati aja. Nanti ada fase-fase di mana lo bakalan bahagia kok. Beneran deh. Terus ada juga dari Anissa di Jakarta Barat. Hari ini pengen dengerin lagunya Taeyang yang Dream kak. Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Terus lagu ketiga dari Rona di Sumut. Widih, jauh banget. Kamu dengerinnya via apa nih? RRI Digital kah? Buat teman Produa nih yang mau tetap dengerin Produa FM Jakarta, tapi kamu di luar kota, kamu di luar negeri gitu ya, yang penting kamu punya internet, download aja aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin Produa FM Jakarta di mana aja. Rona mau request lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, bakalan mengudara kurang lebih 7 menitan lagi. Tungguin ya. Sekarang singalong dulu yuk, menemani Rai yang lagi mati rasa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baru banget kamu dengerin Beda Suara Terbuang dalam waktu. Masih banyak kok waktunya barengan sama Yvonne sampai jam 3 nanti. Tapi buat kamu yang pengen ikut request sampai jam 12 siang aja, jadi langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada dari Nona di Bekasi yang pengen dengerin lagu Enau yang judulnya Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda gak kak? Kalau boleh diputerin. Lagunya belum ada masuk di Produ FM Jakarta. Kalau mau lagu Enau yang lain, nanti Yvonne bakalan puterin, coba chat lagi ya. Terus ada juga Dewi Supriyati di Kembangan yang pengen dengerin lagu Tulus Teh Hijau. Wah, lagunya baru banget diputerin. Semoga tadi kamu udah denger ya. Terus ada Anis dari Bogor mau dengerin lagu Austin Giorgio yang No Mercy dong. Lagunya enggak ada di playlistnya kita. Boleh nanti kasih tahu mau dengerin lagu apa ya. Ada dari Nokse yang pengen dengerin lagunya Selena Gomez Sumpah Mati sudah diputarkan. Terus ada juga No Name di 0812-2608 sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Bruno Mars Leave the Door Open sudah siap ada di playlist. Terus ada juga dari No Name juga nih yang pengen dengerin lagunya Juicy Lucy kak apa aja. Oke, tungguin ya. Kurang lebih mengudara di Produ FM Jakarta 4 menitan lagi.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

서서 당신들의 과분한 사랑

0: Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist masuk di putaran kedua nih. Duh, di jam 11 aja sama Pro 2. Masih ditemenin barengan sama Yvonne ya. Buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, masih pengen dengerin lagu-lagu enak pilihan kamu, langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita buka di putaran kedua lagu yang di request dari Bagas di Jakarta, yang pengen dengerin lagunya Astaga Bercanda dari Akbar dan Mingse. Langsung aja kita dengerin yuk.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne di 11.11. Waduh, katanya kalau lihat jam sama menit yang sama ada yang kangen. Kamu kangen diputerin lagu-lagu favoritnya ya. Tungguin teman Pro 2, gue baca berurutan dari bawah ya. Jadi sabar aja kalau misalnya lo makin terus-terusan ngechat, chatnya malah ke atas lagi kan. Jadi disabar-sabarin aja ya. Mau saya hello dulu sama Alan dari Bekasi yang mau request lagunya Oasis Wonderwall, sudah siap ada di playlist, ditungguin. Terus ada juga dari Ruth di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Adera, Lebih Indah. Udah lama gak singlong sama itu. Nanti kita bakalan singlong bareng-bareng ya. Sama lagu ketiga yang sudah siap ada IP di Jakarta yang pengen dengerin lagunya Rollerblade, Nona. Sudah siap ada di playlist. Tapi sebelum itu singlongnya sama Oasis dulu ya.

Udah siap belum buat dengerin lagu-lagu pilihan kamu di Bro 2 Hitlist barengan sama Yvonne? Jadi buat kamu nih teman Bro 2, lagi-lagi yang mau ikutan request karena lumayan banyak ya, gue bacain dari bawah. Jadi kalau belum dibaca jangan marah-marah, jangan bikin mood lo jadi berantakan marah-marah ya. Nanti darah tinggi. Mau lanjut bacain lagu yang di request dari Sri yang pengen dengerin lagunya Rosa Tegar 2.0. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu ya. Terus ada juga dari Helena yang mau request lagunya Virgon, judulnya Selamat. Oke, selamat tinggal ya. Nanti gue cariin, gue masukin ke playlist. Terus ada juga dari Iqbal di Depok yang pengen dengerin lagunya Twice yang Strategi, ada enggak? Kalau enggak ada, yang lain juga boleh. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Yang pengen ikut request juga boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita lanjut lagi singlongnya sama Tegar 2.0 dari T.O.C.A.

Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Tinggal dari Virgon featuring Audi. Harusnya bisa mengucapkan selamat tinggal buat kemacetan Jakarta ya teman berdua. Karena makin kesini tuh transportasi publik pilihannya makin banyak dan rutenya juga jadi banyak gitu ya. Salah satunya Gubernur DKI Jakarta ini kan membuka rute baru untuk LRT Kelapa Gading Manggarai yang bisa terintegrasi sama beberapa transportasi publik lainnya juga gitu ya. Dan kalau kemarin belum ada infonya bakalan berapa harganya, tapi yang pasti nih karena mungkin ini harga diskon ya, harga promo dari rute Kelapa Gading sampai Manggarai ini di masa awal operasional sampai Oktober 2026 cuma Rp5.000 aja teman bro dua. Setelah periode tersebut Pemprov DKI Jakarta bakalan mengevaluasi dan menetapkan nih tarifnya kira-kira berapa gitu ya, termasuk kemungkinan penerapan tarif khusus juga buat pengguna LRT Jakarta. Wah, coba pengguna LRT Jakarta buat kamu yang di daerah Gading gimana? Sudah merasakan? Karena hari ini harusnya peresmiannya ya teman bro dua. Terus beberapa ada yang pengen naik ternyata masih belum bisa. Mungkin besok? Kalau ini gak perlu ditunggu besok karena sekarang Ivan bakalan puterin Nadine Amizah Bertaut.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Udah mau jam 12, udah selesai per 2 hitlistnya barengan sama Yvonne. Tapi Yvonne belum selesai dong nemenin kamu. Bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 3 sama per 2 ya. Jadi buat kamu yang nunggu-nungguin kalau lagu aku belum diputerin, maaf banget karena durasinya sudah habis. Besok boleh ikutan lagi dari jam 10 sampai jam 12 ya teman Pro 2. Dua lagu penutup ada Shawn Mendes Never Be Alone sama Kahitna featuring barengan sama Monita Tahalia. Titik Nadir yang di request dari Baidillah. Langsung aja kita sing along yuk.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masuk di putaran ketiga, udah di jam 12 siang, gak berasa ya, panas banget. Ya udah, selamat menikmati istirahatnya, selamat menikmati jam makan siangnya. Sambil Ivan temenin di UMKM Connect kali ini, bakalan ngobrolin tentang kopi. Wah, kira-kira gimana bisnisnya? Nanti aja ya kita bahas. Pokoknya dengerin terus Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di UMKM Connect, teman Pro 2. Jam segini pas banget sih kalau kamu lagi ngantuk-ngantuknya. Apalagi kemarin tanggal merah tuh jam segini tidur. Waduh, berasa banget ngantuk. Minumnya kopi enak sih, ditemenin barengan sama owner kopinya. Pengen tahu bisnisnya seperti apa? UMKM Connect kali ini Ivon barengan sama Kak Yuda dan juga Kak Marsha, owner dari Tiba Suka. Halo. Selamat siang, Kak.
1: Iya, siang Kak Ivon.
0: Kak Yuda dan Kak Marsha, yang biasa dipanggil Kak Aca.
1: Iya,
0: betul. Kalau Kak Yuda dipanggilnya apa nih?
2: Yuda aja.
0: Tetap. Boleh Kak, mic-nya agak dideketin ya.
1: Oke.
0: Enggak usah LDR sama mic. Owner dari Tiba Suka yang ternyata viralnya bukan cuma di Indonesia aja tapi di negara-negara lain juga, teman Bro 2. Dan ini viralnya terutama soal espresso pouch-nya.
1: Iya, betul.
0: Jadi gimana ceritanya bisa viral nih kopinya?
2: Iya, jadi awalnya kan kita emang punya usaha kedai kopi di rumah. Terus karena juga kita suka jalan-jalan dan suka bawa kopi. Nah, selera saya terutama pribadi suka minum espresso langsung diminum. Dulu mikir wadahnya tuh kayaknya kalau pakai gelas biasa gitu kegedean gitu. Terus
0: repot bawa kemana-mana gitu ya.
2: Padahal kayak isinya cuma dikit gitu. Terus kita pakai botol apa 90 mili ya.
1: 90 mili botol. 90 mili. Tupperware punya aku. Terus dia masih mikir kayak aduh susah nih, enggak masuk kantong nih kayaknya. Enggak kompak nih kayaknya.
2: Kurang kompak lah. Terus akhirnya kita pikir-pikir kayaknya seru deh kalau ada produk yang bisa fleksibel gitu, masuk kantong, isinya espresso gitu. Karena espresso itu kan base minuman kopi juga kan. Mau kayak kopi susu, americano gitu, cappuccino itu pakainya espresso. Nah, kayaknya lebih fleksibel aja gitu kalau ada espresso yang bisa dibawa kemana-mana gitu.
0: Oke, berarti berawal dari kegelisahannya Kak Yuda yang kemana-mana pengen bawa kopi yang compact gitu.
2: Yes,
0: ya
2: betul.
0: Ribet bawa-bawa tumbler yang gede-gede gitu ya.
1: Tumbler aku yang jadi, aduh ini masih kegedean nih. Kan nyari lagi ya, jadi beli lagi tumblernya.
0: Yang akhirnya bikinlah espresso pouch ini. Tapi tadi pas off air kita sempat ngobrol, ternyata espresso ini adalah bukan produk pertamanya. Justru setelah 4 tahun berarti ya Kak ya?
1: Iya.
0: Setelah 4 tahun berbisnis di Tiba Suka, baru hadirlah espresso pouch ini gitu kan. Nah, waktu awal mula berarti di 2020 kan?
2: Iya.
0: Pas COVID. Itu masa-masa COVID, pas pandemi COVID. Dimana orang-orang pada
1: kopi
0: ini ya,
1: susu botolan tuh lagi naik daun waktu itu kan. Terus kita mikir kayak, oh kita di rumah nih. Dia karena dia sebetulnya basicnya event organizer, terus kan lagi COVID kan jadi gak ada pemasukan kan. Terus mikir kita usaha apa ya. Terus dia suka kopi, saya suka kopi. Kebetulan saya WFH di rumah. Terus akhirnya dia bikin kopi susu. Terus kita bilang enak nih kayaknya kalau dijual nih kayak, cobain deh ke teman-teman. Menurut kamu oke gak sih kalau misalnya ini dijual? Sama gak sih kayak kopi susu yang ada di luar gitu. Misalnya terus akhirnya ya udah deh, teman-teman bilang oke, enak nih kayaknya buat dijual. Mulailah di situ kita mulai jual botolan kopi susu gula aren waktu itu awal. Itu awal-awal kita jual sampai berapa puluh liter ya?
2: Iya, pertama kali coba 100 liter sebulan.
0: Serius?
2: Makanya mikir kayaknya oke banget nih.
0: Tapi waktu itu cuma online doang, berarti di rumah dong. Iya,
1: betul. Online. Awalnya sistemnya PO. Sebelum, terus abis itu masuk ke, boleh sebut ini enggak?
0: Masuk ke salah satu restoran, kafe?
1: Bukan, ke online merchant gitu.
0: Toko oranye?
1: Iya, masuk di yang
0: toko hijau?
1: Iya, betul. Terus akhirnya mikir, oh di situ akhirnya jualan di situ. Terus kita kayaknya kalau kita bikin kedai sendiri gitu enak deh. Akhirnya ngerenov garasi tuh di 2021.
0: Setelah 1 tahun?
2: Iya. Setelah 1 tahun
0: online.
1: Ngerenov garasi, akhirnya jadilah kedai. Akhirnya udah deh, selama dari tahun itu ya udah kita jualan bisnis di kedai kopi aja. Kita itu jualan kopi susu, jualan milk berry, terus ada coklat, terus kalau makanannya pendamping snack-snack biasa lah, cireng, terus piscok, kentang kayak gitu-gitu. Terus baru tuh 2024 akhir dia mulai explore espresso pouch.
0: Espresso pouch ini yang akhirnya bikin viral sedunia. Bahkan ada artikel-artikel dari luar yang bikin tentang tiba suka ini kan, espresso pouchnya ini. Wah keren banget sih. Tapi background kalian berdua nih, salah satunya ada barista atau kayak pebisnis sebelumnya?
1: Enggak,
2: suka nongkrong aja.
1: Kalau saya emang kerja aja.
0: Kerja. Oh, tapi basicnya memang pekerja ya, Kak?
1: Kerja.
0: Oke, karyawan swasta. Terus berarti kalau misalnya Kakak basicnya suka nongkrong, suka nyicip-nyicip gitu ya.
1: Suka ngopi. Dari mulai sebelum nikah tuh emang hobi jalan sih, nyobain kopi, terus dia mulai bergeser suka kayaknya mulai nyobain kopi dari biji kopi yang digiling langsung enak deh. Mulai untuk explore beans apa sih yang enak, beans daerah mana yang cocok sama dia. Akhirnya dari situ emang ya udah ngikutin dia aja nge-explore kopi di mana yang enak gitu.
0: Itu sebelum jualan ya?
1: Sebelum jualan.
0: Sebelum menetapkan jualan. Nah, waktu awal-awal kok bisa sih yang PO sampai 100 botol gitu? Ini baru dari teman-teman aja atau sudah ada mulai orang-orang yang aduh enggak tahu nih dari mana?
2: Dari temen-temen
1: sih, kebanyakan temen kan. Terus kan kita di luar pasang banner jual kopi susu.
0: Oh oke. Okay. Nah,
1: kopi susu memang lagi naik daun kan, jadi mungkin orang mikir, oh ya udahlah deket rumah ini ada yang jual kopi susu botolan literan, akhirnya pesen. Oh ya udah, alhamdulillahnya banyak.
0: Banyak yang suka dari mulut ke mulut gitu ya. Iya, betul. Tapi yang bikin penasaran adalah kan pasarnya ini banyak banget ya. Maksudnya kayak berarti kan pesaingnya juga banyak gitu ya. Yang bikin orang cinta dan akhirnya balik lagi, terus orang memasarkan dari mulut ke mulut, ini apa yang beda dari yang lain?
2: Kayak mungkin rasanya cocok ya, pemilihan kurasi beansnya sama racikan susunya itu sih mungkin.
0: Kalau kayak udah bisa jagoin deh, karena tukang nongkrong kan kayak kopi gue tuh beda deh, karena rasanya begini. Apa tuh Kak?
2: Lebih ke pemilihan beansnya mungkin ya, grade beansnya kita pakai yang lebih bisa dibilang premium sih. Dari situ terus juga komposisi susunya kita cocokin sama selera pasar kan, suka yang lumayan thick ya, yang lumayan kental gitu. Ya paling dari situ sih, selain karena waktu itu mungkin demandnya tinggi ya, karena emang lagi ngehits-ngehitsnya orang WFH kan, ngopi di rumah gitu. Ya udah,
1: sama gularen kita enak.
2: Gularen kita
0: enak. Oh iya sih, karena kuncinya gularen. Kadang ada beberapa gularen yang rasanya tuh beda ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Ternyata kuncinya di situ juga. Oke.
1: Pokoknya lebih ke arah selain kita nyobain produk lain, terus kita bikin sendiri, ngeracik sendiri. Yakin aja sih punya kita enak.
0: Pede ya.
1: Pede aja. Yakin kalau punya kita enak, udah selesai sampai situ, nggak usah ngebandingin kayak, aduh kurang ini lagi ya, kurang itu lagi.
0: Gak nanti yang ada nggak selesai sih. Yang ada nggak dijual-jual ya.
1: Rasanya malah nggak konsisten nanti.
0: Oke. Arandinya waktu itu berapa lama sih Kak buat nyiptain semua produknya?
2: Yang dari awal
0: waktu awal ya, awal banget.
2: Awal banget.
1: Sebentar. Karena
0: udah sering ngeracik di rumah itu kali ya.
1: Betul. Karena dia cobain deh yang ini, mirip sama brand A enggak? Cobain deh yang ini, mirip sama brand B enggak? Iya ya mirip. Enak kan? Enak. Ya udah kita jual aja. Ayo jual.
0: Ini salah satu couple brander yang sama-sama suportif ya teman berdua. Jadi akhirnya menghasilkan usaha yang akhirnya viral dan banyak juga yang beli. Di awal-awal berarti enggak ada ini dong ya. Enggak ada cerita kayak aduh tutup aja apa ya. Kok begini amat? Berarti enggak ada dong. Enggak, apa ada juga?
1: Ada
0: momen kayak gitu.
2: Ada sih lebih.
0: Karena mungkin ini ya Kak punya apa ya, punya
1: target.
0: Bukan, mungkin sebelumnya kan jadi karyawan ada di zona nyaman. Betul. Tiap bulan ya udah kerja, kerja segitu dapat gitu. Sedangkan ini kayak kok beda ya gitu.
1: Rasa banget bedanya.
0: Di awal-awal berapa tahun pertama Kak?
1: Dua tahun pertama tuh masih kayak kedai
0: emang meyakinkan ya gitu.
1: Ih kedai lagi sepi nih, gimana nih, mau gimana nih. Terus udah sabar lanjut aja. Oh ya udah deh oke. Terus sabar ternyata udah 5 tahun berjalan.
0: Sabarnya sabar banget sih. Tapi akhirnya dari kesabaran itu banyak customer-customer bukan cuma dari Indonesia tapi dari luar juga.
2: Alhamdulillah.
0: Wah makin penasaran sih sama produknya, terus harganya berapa. Nanti kita bakalan ngobrol lagi, kita bakalan kulik gitu ya, apa kira-kira yang bisa dibeli. Atau mungkin di bulan Agustus ini masih ada diskon-diskon kemerdekaan.
1: Ada di marketplace.
0: Oh ada di marketplace. Oke, nanti kita ngobrol lagi, kita lanjut lagi, kita break dulu sebentar ya Kak. Okay. Ya.

0: Afgan pendam. Aduh, kalau kamu suka kopi ya teman bro dua, gak usah dipendam-pendam, beli. Beli langsung sekarang, belinya di Tiba Suka. Tapi karena ada produk-produk uniknya nih teman bro dua ya. Sekarang udah berarti jalan 6 tahun ya kak ya?
1: Iya betul.
0: Udah dari 2020 akhir sampai sekarang 2026, widih keren. UMKM yang udah jalan 5 tahun lebih tuh keren banget sih. Karena katanya kalau misalkan pengen jadi pengusaha tuh mentalnya harus mental baja. Di usaha itu benar-benar roller coaster gitu ya kak ya, ya benar nggak sih?
1: Harus konsisten sih.
0: Harus konsisten sih, iya. Iya itu harus sabar.
2: Yes,
1: yes betul.
0: Kuncinya adalah sabar. Nah kalau dari Tiba Suka nih yang dari bestsellernya dulu deh kak, buat orang yang baru pertama kali cobain harus banget cobain produk dari Tiba Suka tuh apa?
2: Kalau mainnya ya ini espresso pouch kan.
0: Espresso pouch ini ya. Espresso ini yang bisa dibeli online.
2: Bisa dibeli online.
0: Dibeli online dan Tiba Suka ini punya kedai juga di rumah.
2: Iya, punya.
0: Produk-produk jagoannya, unggulannya apa tuh kak?
2: Kita ada kopi susu gula aren. Karena
0: gula arennya beda. Ya. Gula arennya didatangkan dari mana?
2: Adalah.
0: Oh adalah, rahasia ya. Lalu-lalu, berarti kalau pertama pertama kali cobain kopi susu gula aren ini ya?
2: Iya, kopi susu gula aren.
0: Terus yang harganya berapa di sana dijualnya kak?
1: Kita jual 18.000 kopi susu gula arennya.
0: 18.000, oke. Ini murah sih teman pro 2 ya. Lalu
2: kita ada filter kopi juga untuk yang manual brew-nya karena kita biasanya seasonal sih pilihan beans-nya. Terus ada non kopi, ada milk berry ya.
1: Iya, biasanya milk berry sih favorit. Jadi dia itu susu stroberi, tapi kita kasih
0: stroberi jam gitu.
1: Iya, stroberi buah asli sebetulnya. Terus di crush, itu kan masih asam seger. Jadi nyampur sama susu stroberi itu manis, asam seger, cocok sih.
0: Oke, ini jagoannya kalau misalkan kamu enggak suka kopi gitu ya.
1: Betul.
0: Itu bisa ngambil yang choco, namanya apa kak?
1: Ada milk berry, ada choco milk. Dia tuh kalau kita pakainya lebih ke susu coklatnya itu nggak terlalu manis, jadi dia lebih ke dark coklat sih sebetulnya.
0: Rata-rata harganya berapa kak?
1: Kita jual 18.000 sampai di 25.000-an.
0: Masih aman sih ya, bisa nongkrong juga di situ.
1: Bisa,
0: ya
1: bisa.
0: Untuk di daerah mana kedainya kak?
2: Di Tanah Baru.
0: Tanah Baru?
2: Depok.
0: Di Depok tuh buat warga Depok atau buat kamu anak UI deket ya?
1: Iya betul,
0: deket banget tuh deket. Ke kedai Tiba Suka. Yeah. Nah, produk yang paling sekarang lagi di apa ya? Lagi di khususin banget, lagi disayang-sayangin. Yeah. Ada targetnya itu yang mana? Espresso pouch ini.
2: Espresso pouch.
0: Pengen dibawa kemana sih?
2: Kita pengen sebenarnya goalsnya tuh bisa ekspor ya, karena alhamdulillah permintaan kita sejak 2024 ya, semenjak launching sampai sekarang tuh lebih dari 600 mungkin permintaan dari ratusan negara juga.
0: Wow, tapi yang udah dikirim ke negara mana aja kak?
1: Kita pernah kirim, jadi ada yang beli dibawa ke sana ya.
2: Iya
0: itu. Dibeli maksudnya dari Jakarta.
1: Dibeli di Jakarta, di Indo,
0: dibawa ke sana.
1: Dibawa ke sana. Biasanya orang sana nitip sama yang partnernya atau kenalannya yang ada di Indo buat dibawa ke negaranya gitu.
0: Atau biasanya just tip sekarang ya.
2: Iya, betul.
0: Banyak.
1: Kita udah pernah bawa ke Vietnam, kita udah pernah kirim ke Singapura, ada yang kita udah pernah kirim ke Arab Saudi. Ada yang pernah mereka cerita langsung dibawa ke Maldives. Terus
2: Malaysia, mana, juga,
1: Malaysia
2: ada.
1: Juga pernah.
0: Wow.
2: Dan ada yang lucu tuh waktu itu kita dapat permintaan dari India. Terus kita bilang kita belum bisa kirim ke sana. Gitu. Terus kata dia, hah masa sih soalnya kita nemu produk kamu di sini.
0: Loh.
2: Nah kita nggak tahu.
1: Kita juga nggak tahu.
2: Kita nggak tahu siapa yang reseller yang kesana, nggak tahu.
1: Di Arab juga ya influencer.
2: Oh iya, yang di Arab juga tahu-tahu ada influencer ngetag kita. Kita juga kan gak ngerti bahasanya ya.
0: Betul.
2: Pokoknya cuma di fotoin dong. Lah kok

0: keren. Ini Tiba Suka Espresso Poche berarti udah kemana-mana keliling ya.
1: Tapi kita berharap bisa lebih luas lagi sih.
0: Yeah. Amin. Kak, apa namanya, berarti dari tahun 2024 ke 2026 ini yang mau difokusin, dan ini bakalan ada varian-varian yang lagi gak nantinya?
2: Kita gak nutup kemungkinan sih kalau di masa depan ya. Tapi untuk sekarang memang kita ngekurasi beans yang cocok untuk dibikin berbagai sajian ya. Kayak misal mau jadi Americano cocok, mau dibikin kopi susu balance, mau diseruput langsung enak. Dan kita temuin ini di varian Arabica yang kita udah kurasi gitu. Jadi cukup satu aja tapi bisa untuk kemana-mana gitu.
0: Tapi kalau ngomongin tentang kopi hitam ya, espresso kan kopi hitam masuk ya. Banyak orang yang apa ya, perutnya bermasalah, tidak friendly sama kopi, tapi sama yang kopi-kopi hitam nih bisa gitu ya. Sebenarnya ada tips and trick nggak sih dari pelaku coffee shop? Kak Yuda dan Kak Marsha.
2: Dari saya pribadi sih, yang pertama kalau emang lebih sensitif perutnya, prefer pilih Arabica sih. Karena Arabica itu kan kandungan kafeinnya lebih rendah daripada Robusta. Dan kebanyakan masalah di perut tuh karena pemicunya kafein yang tinggi gitu. Jadi kalau pilih Arabica biasanya lebih soft sih di perut gitu. Dan memang untuk beberapa kejadian kayak saya sendiri dulu tuh minum kopi susu sempat blebek-blebek ya.
1: Iya, jadi perutnya bloating gitu kan, kembung kan.
0: Betul.
2: Tapi ketika kopi hitam, loh kok malah aman gitu tanpa susu gitu. Ya macam-macam sih, dan ya balik lagi tiap orang beda-beda ya resistensinya. Jadi kalau emang dirasa nggak bisa minum kopi ya lebih baik dia dihindari juga.
1: Takutnya ya, tapi kalau bisa juga kalau misalnya ternyata kamu cocoknya, misalnya tanya ke coffee shopnya, ini Arabica atau Robusta atau blend nih kan. Biasanya,
0: bedanya apa sih Kak dari ketiga itu? Kalau buat kita yang awam ya,
1: dia Arabica itu lebih fruity kan.
0: Lebih ada asam-asamnya ya, berarti ya.
1: Jadi sebenarnya Arabica itu asam di mulut aja, dia lebih aman di lambung sih. Nah Robusta jauh lebih pahit kan, lebih bold dia. Kalau blend biasanya tergantung nih balance aja gitu kan. Nah mungkin bisa dicoba ditanya, ini beansnya apa, biji kopinya apa, Arabica kah, Robusta atau blend. Nah tergantung kekuatan tubuh deh habis itu cocoknya di mana, di Arabica kah, di Robusta kah, atau di blend.
0: Jadi intinya dicobain dulu dari tiga pilihan ini gitu ya.
1: Jangan langsung nolak kopi ya. Kopi enak kok.
0: Kopi enak kok, bener banget. Lagi apalagi kalau misalnya ada teman ngobrol ya. Kak, ini dari espresso ini kan berarti udah apa namanya dikirim ke luar negeri gitu ya. Berarti kalau misalkan buat pecinta kopi banget pengen nyetok gitu ya, ini bisa bertahan berapa lama nih?
2: Kalau untuk suhu ruang kita 2-3 hari ya. Rekomendasi kita ya.
1: Iya, 3 harian buat di suhu ruang tanpa dibuka ya kemasannya ya. Jadi masih rapet, masih belum dibuka sama sekali. Nah, itu 3 hari
2: dan terhindar dari sinar matahari, panas gitu, di tempat sejuk lah.
1: Terus 14 hari di kulkas kalau buat stok misalnya sekali beli 10 atau misalnya 15.
0: Biar ongkirnya sekalian ya, gitu kan. Betul.
1: Ada promo. Biasa ada promo kan.
0: Biasa ada promo.
1: Nah itu 14 hari di kulkas atau chiller bawah. Terus kalau mau nyetok lebih lama lagi sih saran kita di freezer. Di freezer tuh bisa 30 hari, bisa lebih lama dari itu sih.
0: Di freezer ya.
1: Nanti tinggal dicairin aja, dikeluarin dari kulkas, direndam di air atau dibiarin 10-15 menit, nanti dia cair sendiri. Rasanya gak berubah kok.
0: Jadi aman kalau misalnya mau nyetok terus kalian ongkir aja gitu ya. Satu kali ongkir. Nah ngomongin tentang promo, di bulan kemerdekaan promonya apa dari Tiba Suka?
1: Kalau di marketplace tuh kita biasanya ada promo-promo di tanggal-tanggal cantik, di payday. Itu bisa dicek aja di marketplace, promo bundling produk kita itu biasanya tersedia. Terus kalau diskonnya berapa biasanya tergantung customernya ya. Kalau lagi hoki dapat voucher yang gede.
0: Tiap akun tuh beda biasanya ya.
1: Iya betul. Tadi kita emang udah ada fix promo sih kalau misalnya di marketplace.
0: Tapi harga satu poci juga udah murah ya. Harga tadi berapa kak? 18 ribu ya?
1: 19 ribu, double shot dia 45 mili. Biasanya
0: 45 mili
1: bisa buat 2 porsi sih.
0: Dua porsi, karena kan ada tambahan lagi ya. Pakai es batu atau kalau misalkan mau dipanasin gitu bisa gak sih kak?
1: Jangan.
0: Gak boleh ya?
1: Susu atau airnya aja yang panas.
0: Atau airnya yang panas. Jadi kalau ini gak usah diapa-apain ya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 buat kamu yang penasaran gitu ya. Boleh tanya-tanya juga ke Kak Aca sama Kak Yuda

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Ivan di UMKM Connect nih, teman Pro 2. Masih ngobrol barengan sama Kak Yuda dan juga Kak Aca, owner dari Tiba Suka. Kak, kedepannya pengennya kayak gimana sih dari Tiba Suka ini?
1: Kita karena udah banyak permintaan ya dari luar negeri, kita pengen bikin produk yang shelf life-nya panjang dengan teknologi sterilisasi sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Nah, karena itu juga masih butuh R&D. Kita dari tahun 2025 udah mulai ngeriset ya.
0: Udah.
1: Caranya gimana, terus teknologinya apa, itu ternyata lumayan panjang prosesnya, terutama masalah modal sih.
0: Oh, membutuhkan biaya besar karena mungkin ada peruntukan mesin-mesin ya, Kak ya?
1: Iya.
2: Jadi karena produknya itu ketika yang kita cari tahu kalau misalnya untuk masa simpan lebih panjang tuh harus dengan sistem sterilisasi. Nah, itu kan butuh mesin yang fasilitas advance, fasilitas yang jauh lebih maju teknologinya, terus otomatis kan harus masuk ke manufacturer ya. Kalau misalnya udah masuk manufacturer kan
0: biayanya tidak sedikit.
2: Biayanya gak sedikit ya. Jadi ya harapan kita sebenarnya sih bisa ngekspor supaya orang luar tuh bisa nikmatin beans Indonesia karena kita tuh picture-nya tuh nggak cuma sekedar Arabica premium yang kita pakai saat ini aja. Nanti tuh kita bisa ngeksplor beans dari Sumatera, dari Jawa, dari Bali, beans apa yang enak dibikin espresso, terus kita ekspor sehingga orang luar tuh bisa nyobain kualitas biji kopi Indonesia tuh kayak gimana.
0: Enak
2: sih
0: banget gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, biji kopi yang sekarang sudah dipakai itu dari kota mana?
2: Kita pakai dari Sumatera.
0: Dari Sumatera.
2: Iya, Bengkulu ya.
1: Sumatera.
0: Dari Bengkulu itu yang paling enaknya ya, Kak?
1: Iya, berdasarkan
2: yang kurasi kita, ownernya.
1: Kita. Kebetulan kita dapat partner juga. Akhirnya kita sekarang ibaratnya ada kebun juga di sana dengan partner kita. Jadi untuk ngekurasi kualitasnya lebih aman lah gitu.
0: Oke, jadi baru kali ini yang dipakai Sumatera. Tapi nanti kedepannya pengennya dari biji kopi mana-mana gitu ya.
2: Betul. Jadi kita ngeksplor, kita jual, kita biarin orang luar nyobain enaknya biji kopi Indonesia tuh kayak gimana sih.
0: Penyerapan tenaga kerja untuk Tiba Suka sudah adakah timnya sekarang?
2: Kalau sekarang yang kerja udah ada. Kita udah ada karyawan yang bantu kita di espresso pouch. Terus kalau misalnya tim marketing juga ada.
1: Terutama untuk ngebantu business development udah ada. Nah, tujuan kita kan kalau kita bisa bangun fasilitas pabrik di Indonesia lebih banyak serapannya kan.
0: Okay.
1: Dibanding kalau kita bikin pabrik di luar negeri gitu. Karena beberapa memang menawarkan untuk bikin pabrik di sana ya.
2: Iya, dari negaranya.
1: Dari negaranya, dia bikin fasilitasnya, ntar kita yang apa namanya produksi di sana gitu.
0: Oh, jadi kolaborasi ngajakin. Tapi pengennya dari Kak Yuda sama Kak Aca nih pengennya di Indonesia aja
2: kalau
0: gitu ya.
2: Kalau kita bisa bangun di sini kenapa enggak kan?
0: Benar. Karena sayang dari lokal untuk lokal.
2: Iya betul. Ya,
1: sepakat. Sayang kalau cuman beans kita doang terbang ke sana gitu.
0: Betul.
1: Mendingan di sini kita added value ke satu produk dilempar keluar, untungnya lebih banyak kan juga serapan untuk di Indonesianya lebih besar.
0: Dan akhirnya menyerap tenaga kerja itu jadi lebih banyak juga ya,
1: yes,
0: Kak ya.
1: Betul.
0: Bisa apa ya, bikin orang tuh punya pendapatan tuh kita happy ya, Kak ya.
2: Betul,
0: bisa membantu satu keluarga. Wah, seru banget sih. Dalam waktu dekat ada produk baru yang bakalan dikeluarkan?
2: Belum. Soalnya sekarang fokusnya masih di satu produk ini aja buat ngedevelop espresso pouch yang sekarang aja. Jadi belum ada pikiran buat nambah variasi sih. Jadi masih ini aja dulu yang kita.
0: Sekarang pikirannya fokus pengen bikin PT ya. Nanti PT Tiba Suka TBK.
2: Amin.
0: Terima kasih banyak Kak Yuda, Kak Marsha. Ya, mudah-mudahan big dreamnya apa yang kamu mau tercapai, Tiba Sukanya makin besar, bisa di seluruh dunia.
2: Amin.
0: Minumnya kopi Tiba Suka dari Indonesia.
1: Ya, amin.
0: Terima kasih banyak, sukses selalu.
2: Sama-sama.
0: Teman Pro 2, buat kamu yang mau coba-coba dari Tiba Suka produk-produknya, kamu bisa follow di @tibasuka.id. Nanti di situ ada link untuk ordernya, ada link free-nya, bisa kamu klik bagaimana cara ordernya, bisa langsung aja dilihat-lihat di Instagramnya, sekali lagi di @tibasuka.id.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Naura Ayu, pemilik rindu. Lagi rindu sama siapa sih? Atau lagi rindu sama makanan apa? Makanan tuh makin banyak ya, ada di mana-mana dan variannya apa aja tuh banyak banget, teman berdua. Kalau rindu sama seseorang sih ya udah, zaman sekarang tinggal telepon aja enggak sih? Kecuali kalau memang gengsinya lebih tinggi daripada rindu. Biasanya ada rasa gengsi gitu ya. Masih ditemani barengan sama Information Median di Santai Siang sampai nanti jam 3. Masih banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan aku kasih buat kamu, teman berdua. Bentar lagi aku bakalan puterin lagu dari Yura Yunita. Wah, yang kemarin seru banget ya pagelaran Sabang sampai Merauke-nya. Menurut aku keren banget, ngebuka mata kalau Indonesia tuh beragam banget, Indonesia tuh cantik banget, Indonesia tuh keren gitu ya. Langsung aja kita sing along sama lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu.

105 FM Produe Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Produe. Sampai nanti jam 3. Waduh, panas banget di luar sana ya. Di jam-jam segini gimana buat kamu yang baru banget mungkin selesai makan siangnya, baru banget balik ke kantor. Terlambat ya kalau balik ke kantor jam segini. Tapi mungkin kalau misalnya kantor kamu fleksibel buat makan di jam berapa aja, balik ke kantor jam berapa aja, mudah-mudahan sih aman teman Produe ya. Ya pasti semoga aman nih buat tim dari Indonesia yang bakalan siap tempur buat kualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Jadi pelatih timnas bola basket Indonesia namanya David Singleton ini bilang skuad Garuda udah siap banget nih buat tempur menghadapi putaran 1 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Seremban, Malaysia. Setelah menjalani persiapan dari awal Agustus buat bersaing di grup C gitu ya. Tapi kalau menurut dari pelatihnya, optimis banget pokoknya bisa melewati pertandingan di Malaysia, teman Produe. Dan beliau juga menjelaskan ajang ini diselenggarakan di 24 Agustus sampai 1 September nanti. Indonesia memulai perjuangan menghadapi Singapura di tanggal 28, at least 2 hari lagi. Setelah itu jeda 1 hari, Indonesia bakalan menghadapi Hong Kong di 30 Agustus, baru deh menutup pertandingan grup C melawan Malaysia di 31 Agustus buat melangkah ke ronde berikutnya. Jadi Indonesia at least harus finish di 3 besar grup baru bisa melanjut di selanjutnya gitu ya. Kita doakan semoga semuanya tim menang, bisa berkompetisi dengan sehat juga gitu ya. Sehat batin dan raganya teman Produe, pasti kita doa dan dukung.

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

keren banget sih dari atlet Indonesia yang menambah 2 perunggu World Climbing Asia Youth Championship ya. Nomor 2, tim Indonesia baru banget menambah melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19. Akhirnya sekarang kalau di total tuh ada 4 medali di kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia. Jadi 2 medali perunggu tambahan itu masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan juga Keizia Queen Mi Kendly Riwu di nomor speed relay putri U17. Terus juga ada Amirul Rizky Febriansyah sama Malik Bakmuh Ibar di nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China hari Selasa. Ya, teman pro 2 kemarin. Terus Naura dan Keizia akhirnya mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu cuma 18,81 detik di babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik di catatan World Climbing, teman pro 2 ya. Jadi dengan total sekarang 1 emas, 3 perunggu, Indonesia menempati peringkat keempat klasemen perolehan medali World Climbing Asia Youth Championship Guiyang 2026. Semoga nih nambah lagi ya. Amin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indah pada waktunya dari Rizky Febian, baru banget Ivan Putri buat kamu. Wah, ini yang lagi rame nih dari kemarin ya. Gelombang serangan cyber yang mencuat setelah skuad Garuda dipastikan gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF 2026. Jadi aksi serangan personal di media sosial ini menimpa sejumlah penggawa timnas Indonesia. Salah satunya diantaranya adalah pemain belakang Justin Hubner. Selain menerima narasi perundungan dan juga ujaran kebencian, para korban juga akhirnya menghadapi tindakan doxing atau penyebaran data pribadi yang turut ngerembet nih sampai menyasar anggota keluarga pemain. Aduh, sedih banget sih ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ini sudah menyatakan keprihatinan yang mendalam atas fenomena tersebut dari pertengahan Agustus 2026, teman Pro 2. Intinya PSSI memberikan respon terkait maraknya ujaran kebencian ini, perundungan digital, sampai ancaman yang ditujukan kepada para pemain timnas Indonesia beserta keluarga mereka di platform media sosial. Hey, para netizen, jari-jarinya please banget deh, jangan terlalu lincah.

Pesta dari Ziana baru banget Ivan Putri buat kamu jadi lagu pembuka di putaran terakhir. Jam terakhir Ivan nemenin kamu di santai siang nih, gak berasa udah di jam kelima aja ya. Tenang, di jam-jam segini biasanya mulai ngantuk ya. Buat kamu yang beraktivitas dari pagi, masih banyak banget lagu-lagu enak yang bakalan aku puterin. Lagu-lagu dari MD Kita yang nyusun, gue bakalan puterin sampai jam 3 nanti. So stay tune terus.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

Jazz Putih dari Dul Jilani baru banget iPhone puterin buat kamu. Dari kemarin ramai banget ya di media sosial kalau bakal ada keramaian di gedung DPR RI Teman Pro 2, aksi demo di tanggal 27 Agustus 2026. Kalau dikutip dari media sosial JKT on the spot ya, jadi ada 3 kelompok masyarakat yang dijadwalkan menggelar demo di Jakarta besok dengan lokasi utama aksi di kawasan gedung DPR RI. Dan ini berdasarkan informasi yang dihimpun, demo 27 Agustus ini bakal melibatkan AMPB, RMP4 dan Geram. Jadi ada beberapa tuntutan, terus yang paling penting buat kamu yang besok beraktivitas di sekitaran Jakarta ya. Ini ada beberapa jalan yang mesti kamu ini sih kamu hindari Teman Pro 2. Jadi kalau untuk timur itu Cawang, Tebet, Manggarai, ini hindari Jalan Gatot Subroto, Jalan Rasuna Said. Alternatifnya Jalan MT Haryono, Jalan Saharjo, Pancoran, Ampera, Pondok Indah gitu ya. Menuju Slipi dari Semanggi tuh, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika sampai Jalan Layang Simpruk. Terus kalau untuk barat itu bisa menghindari Jalan Gatot Subroto dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Untuk selatannya, ini hindari ruas menuju Gatot Subroto. Terus kalau di utara, ini kamu bisa menghindari Jalan Gatot Subroto dan juga Jalan Asia Afrika. Ini alternatifnya bisa ke Gunung Sahari, Mangga Dua, sama Es Parman, Slipi, Palmerah ya. Jadi hati-hati Teman Pro 2, stay safe buat besok yang ikut turun ke jalan ya.

0: Menyimpan rasa dari Devano, baru banget Ivan Putri buat kamu. Kalau yang ini disimpan dulu rasa penasarannya. Karena baru mulai diproduksi tema produksi ya. Vin Diesel ini baru banget ngungkapin kalau film ke-11 dari waralaba Fast and Furious yang berjudul Fast Forever telah dijadwalin memulai proses produksi di bulan Desember 2026 nanti ya. Dilansir dari laporan Variety, di acara penayangan ulang The Fast and Furious dalam merayakan 25 tahun filmnya hari Senin kemarin, jadi Diesel ini ngaku nangis gitu ya ngebaca naskah terbarunya setelah proyek terakhir ini melewati 4 tahun pengembangan dan ngelibatin 4 penulis. Terus dia tuh nyebut cerita yang disiapin buat nutup perjalanan waralaba ini tuh kayak emosional banget nih, sampai akhirnya ngebuat air matanya tidak terbendung lagi. Film Fast and Forever ini direncanain bakalan tayang di bioskop 17 Maret 2028, dan ini bakalan jadi penutup saga buat waralaba yang udah dimulai dari tahun 2001 berarti ya, lewat filmnya Fast and Furious. Kayaknya bakal jadi penutup yang emosional banget gitu ya teman Pro 2. Apakah kita bakalan menangis juga sama seperti Vin Diesel? Tungguin aja deh 2028.
1: Aku tak mengerti apa yang ku rasakan.

masih ditemenin barengan sama Yvonne. Buat kamu yang pengen apa ya, di bulan depan nonton film yang keren. Masih September sebenarnya, ini filmnya Oktober sih ya. Sabar-sabar dulu aja teman Pro 2. Film terbaru dari Camila Andini, 4 Musim Pertiwi, ini resmi merilis teaser, keren banget sih. Memperkenalkan kisah Pertiwi yang diperanin sama Putri Marino, seorang perempuan yang kembali ke tempat kelahirannya setelah 20 tahun pergi. Tapi kepulangannya ternyata gak disambut hangat nih. Karena apa ya, kok tiba-tiba dia muncul. Jadi intinya kepulangannya ternyata gak disambut hangat. Karena apa ya, warga sekitar sampai keluarganya sendiri justru takut dan menolak kehadirannya. Aduh, sedih banget sih ya. Teasernya menampilkan ada Putri Marino. Widih, dari castnya keren banget sih. Christine Hakim, terus juga ada Hargi Sundari, ada Iswadi, ada Toto Srasiti, ada Donikus juga, Arya Saloka, dan lain-lain. Ini turut menghadirkan pertanyaan tentang apa ya sebenarnya terjadi sama Pertiwi 20 tahun lalu sampai akhirnya ngebuat kepulangannya tuh gak diharapkan lagi. Diproduseri sama Iva Isfansyah. Jadi 4 Musim Pertiwi ini bakalan tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026. Ditungguin ya teman Pro 2. Pokoknya lihat dulu aja, tonton dulu aja teasernya teman Pro 2. Penasaran ya kira-kira kenapa Pertiwi pulang dan pulangnya kenapa gak disambut hangat? Ada apa? Ditungguin, dicatat ya, 8 Oktober 2026 bakalan ada di bioskop. Sekarang Yvonne-nya cabut dulu nih di santai siang, udah mau jam 3. Selanjutnya kamu bakalan ditemenin barengan sama Fajar sama Desi di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti. Yvonne Cermedia pamit, thank you, bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pelatih Timnas Bola Basket Indonesia David Singleton mengatakan skuad Garuda telah siap tempur untuk menghadapi putaran 1 pro kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Seremban, Malaysia setelah menjalani persiapan sejak awal Agustus guna bersaing di Grup C. Dia menjelaskan ajang tersebut diselenggarakan pada 24 Agustus sampai dengan 1 September. Indonesia memulai perjuangan menghadapi Singapura pada tanggal 28 Agustus.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, Jisoo Blackpink dikabarkan akan merilis karya musik baru pada 4 September 2026. Publikasi The Korea Herald mengutip keterangan dari sumber industri yang menyebutkan bahwa Jisoo pada 4 September akan mengeluarkan single barunya. Sang penyanyi juga mengunggah cuplikan video Penggoda dengan tulisan klik disertai tanggal 4 September di akun media sosialnya pada hari Senin lalu. Unggahan cuplikan video itu dinilai mengisyaratkan rencananya untuk merilis karya musik terbaru.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia film, sutradara Insidious Out of the Further, Jacob Chase akan menyutradarai proyek horor yakni Sleepover yang menceritakan mengenai mimpi buruk yang paling klasik. Dilansir dari Variety, proyek ini akan meluncur pada awal Oktober 2027 mendatang dengan skenario yang ditulis bersama dengan penulis skenario Night Swim yaitu Bryce Maguire yang diadaptasi dari cerita pendek asli karya Maguire. Film ini digarap untuk Blumhouse Atomic Monster dan juga Universal Pictures.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Sore ceria balik lagi hari ini Rabu 26 Agustus.
0: Yes, 2026.
1: Yes, satu hari setelah gajian ya.
0: Iya, ada yang udah gajian tanggal 24.
1: Iya
0: gak sih?
1: Bener,
0: 24 bener. Tuh hari apa? Senin
1: hari
0: kan?
1: Senin,
0: iya. Ada yang gajian hari ini mungkin.
1: Bener.
0: Jadi... ada yang belum gajian.
1: Tapi ya gue ngerasa kemarin tanggal 25 kan. Maksudnya biasanya orang-orang kan gajian tanggal 25. Gue kan kemarin kebetulan ke salah satu mall di kawasan Senayan ya.
0: Sepi ya?
1: Gak sesepi itu tapi gak serame itu. Gak serame kalau orang abis pada gajian gitu loh.
0: Ih kemarin syahdu banget gue.
1: Syahdu.
0: Bener, gue siaran juga ngomong kemarin tuh lalu lintas aman, tentram. Gue ke Taman Ismail Marzuki aja, gue kira bakal rame banget. Ternyata, ternyata enggak. Biasa aja gitu.
1: Ini gak ke perpusnya gak?
0: Tutup. Ternyata,
1: oh karena tanggal merah.
0: Gue udah di lantainya, udah tinggal masuk, ternyata tutup
1: ya,
0: gitu. Cuma gue ngeliat ke pameran Maestro Film Indonesia.
1: Asrul Sani.
0: Terus ada pamerannya Pak SBY kalau gak salah. Cuma gue gak sempat masuk. Iya, gue gak sempat masuk gitu.
1: Tapi sayang banget perpusnya tutup. Tapi kayaknya mereka tahu deh, Fajar mau datang tutup aja deh gitu.
0: Iya, dia bukan mau minjem, mau ngambil buku.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2 ya. Gue gak tahu ini makin sore kok kayaknya makin panas ya, makin cerah gitu.
0: Masa sih? Iya.
1: Tadi gue berangkat jam-jam 11 kurang itu panas banget jar jalanan kayak ya ampun ini bener-bener mentereng. Untung gue pakai apa namanya lotion yang ada sunscreennya gitu.
0: Untung gue tadi jam 9 pagi udah di sini.
1: Enggak bohong, jangan ngaco lu. Lu tadi sampai sini jam 11 lewat kan?
0: Enggak,
1: agak kecepetan kan? 11 nggak, kurang ya?
0: Iya, enggak, jam 11 lah pokoknya.
1: Agak kecepetan kan lo datang sebenarnya.
0: Iya, emang harus cepet dong.
1: Gue. Oh, si paling on time.
0: Harus on time, ntar pulang juga paling cepet ya. Enggak. Aduh, tapi kalau yang satu ini nggak mau cepet-cepet teman berdua ya.
1: Apa tuh?
0: Makanya akhirnya diundurlah untuk peresmian LRT Kelapa Gading dan juga Manggarai.
1: Iya.
0: Kan harus hari ini.
1: Hari gue tadi sempet baca tuh.
0: Betul, gue juga kayak, wih. Asik nih udah ada dari Manggarai ke Kelapa Gading kan atau sebaliknya gitu kan. Ternyata Pemprov DKI Jakarta menjadwalkan ulang peresmian LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai yang sebelumnya direncanakan hari ini. Bahkan kan di sebenarnya mau ada Pak Presiden juga kan untuk peresmiannya. Cuma ada beberapa kondisi yang kayaknya belum ready, jadi kayaknya diundur lah gitu teman-teman dua.
1: Oh alah.
0: Komennya ya, beragam sih. Ternyata ada beberapa netizen yang mungkin mungkin karena ini gitu. Jadi kayaknya nanti dulu deh. Jangan buru-buru.
1: Biar lebih apa namanya lebih proper lah semuanya. Proper. Jadi mendingan diundur dulu peresmiannya. Mungkin nanti pada saat peresmian LRT Kelapa Gading Manggarai akan dihadirkan Gading Martin kali ya. Jadi kayak lebih. Biar lebih cocok gitu kan, Kelapa Gading, jadi ada gadingnya gitu.
0: Siapa tahu tamunya dikasih es kelapa kan? Kelapa.
1: Oh,
0: ada
1: iya.
0: Kelapanya.
1: Ada es kelapanya, ada gadingnya. Gading,
0: ya Allah.
1: Bisa.
0: Tapi ternyata udah di-share juga tuh untuk tarifnya.
1: Berapa?
0: Dari Kelapa Gading ke Manggarai, ini akan Rp5.000. Selama operasional sampai Oktober.
1: Oh, jadi masih harga promo.
0: Murah
1: loh, 5.000 sampai Manggarai dari Kelapa Gading.
0: Iya, worth it lah.
1: Jadi, Manggarai itu Jakarta Pusat kan ya?
0: Manggarai.
1: Iya kan? Jakarta Pusat kan Manggarai.
0: Ya, lu nanya di studio yang satu orang Depok, satu orang Bekasi. Lu gimana sih orang Jakarta?

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

0: 105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Pamungkas.
0: Yes. Ya, apa kan? Tuh judulnya? Menolok.
1: Emang iya?
0: Iya, oh. Menolok.
1: Gua kebalik-balik.
0: Bukan menolok ya.
1: Enggak jujur. Ini kan kita udah bahas waktu itu ya. Maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang tuh kita tahu ini, oh ini Adrian Khalif, ini Juicy Lucy, ini Mahalini gitu.
0: Ini ketukeran sama
1: ini
0: siapa lu?
1: Gitaf, ini Pamungkas. Tapi maksudnya enggak tahu judulnya.
0: Oh, judulnya iya, susah ya.
1: Ya kan,
0: untuk menerka-nerka judulnya.
1: Ya kecuali yang emang bener-bener seviral itu ya, kayak misalnya waktu itu Sal Priyadi yang apa, Gala Bunga Matahari.
0: Iya.
1: Gitu. Itu kan viral banget. Itu aja gue kadang-kadang judulnya mungkinkah gue nyebutnya.
0: Mungkinkah
1: gitu. Ya,
0: kenapa gak mungkinkah aja judulnya ya?
1: Ya enggak, kurang estetik dong kalau judulnya. Ntar ketukar sama lagunya Stinky kalau judulnya mungkinkah.
0: Sekarang tuh banyak penyanyi yang judulnya sama. Terakhir BCL sama Josh Flo itu Terpesona, gue kira tuh dia remake. Iya kan, lu juga pasti mikirnya aja gitu kan.
1: Glenn, iya.
0: Iya, terus Rizky Febian juga punya Terpesona juga.
1: Yang mana?
0: Rizky ada Febian enak Terpesona? Lagunya. Dia pernah duet bareng sama Afgan gitu di channelnya Rizky Febian. Sampai lupa gue. Eh pokoknya gitu lah.
1: Udah enggak usah nyanyi, enggak usah nyanyi.
0: Enggak usah nyanyi. Enak sumpah. Nah, gitu.
1: Kok jadi kayak lagu komedi?
0: Sumpah, enak.
1: Tapi gue salut ya, maksudnya sama sama penyanyi-penyanyi muda sekarang, sama orang-orang yang
0: para Gen Z
1: yang masih apa ya, masih aktif banget ya kan. Dengerin lagu-lagu kekinian tuh mereka udah lebih apa ya, lebih bisa menghargai lagu-lagu dari musisi Indonesia menurut gue, walaupun dulu juga, cuma sekarang tuh porsinya kayaknya mereka lebih appreciate-nya lebih. Betul. Deh gitu.
0: Setuju ya, untuk mengapresiasi, untuk tahu lebih detail atau lebih dalam lagi tentang musik-musiknya tuh mereka ngulik banget.
1: Iya,
0: cuma bener. Ternyata di luar dari itu, ini si Gen Z ini atau Gen Z ini, teman-teman berdua ini, bisa dibilang jadi generasi yang ternyata paling gak percaya sama orang lain.
1: Wah, mereka punya trust issue sendiri.
0: Betul, ini berdasarkan studi dari Ryan Burch ya. Ternyata cuma 13% Gen Z yang masih ngerasa orang bisa dipercaya.
1: Oh, gue paham nih.
0: Sisanya 74% tuh mereka lebih waspada, lebih kayak gue gak percaya deh sama dia gitu.
1: Mungkin gak sih, karena kalau di generasi atas-atas kita,
0: milenial,
1: Gen X, boomer. Kayak batasnya di kita. Kita tuh masih sering dapet mitos-mitos dari orang-orang di atas kita.
0: Yeah.
1: Ya kan? Nah, si Gen Z dan di bawahnya lagi Gen Alpha, itu mereka tuh enggak 100% percaya sama apa yang diomongin generasi-generasi di atasnya.
0: Iya. Yeah, betul. Kayak dulu, punya prinsip sendiri gitu kan.
1: Kayak dulu gue waktu kecil percaya banget kalau misalnya nyokap gue bilang jangan enggak bersih ya nyapunya, nanti punya suami kumisan loh.
0: Iya, gitu. Berwokan atau apa.
1: Gue percaya, gitu kan. Tapi kalau lu ngomong itu ke Gen Z sama Gen Alpha, mereka enggak akan percaya.
0: Iya, yeah, gitu. Betul. Ah, apaan sih gitu kan. Kayak
1: itu enggak, hal kecil ya.
0: Jadi tuh mereka kayak kalau mereka belum ngalamin tuh mereka enggak percaya gitu aja.
1: Iya, benar.
0: Iya. Dan ternyata emang dibandingin sama millennials itu lebih rendah untuk tingkat kepercayaannya. Kalau Gen Z kan katanya cuma 13% ya ngerasa orang tuh bisa dipercaya. Milenial itu masih 24% tuh percaya sama orang. Gen X naik lagi 30%. Dan kalau boomer ini 29%. Jadi kayak masih ada kayak ya enggak apa deh, dia aja deh yang handle atau apa gitu. Sesama Gen Z mungkin, atau di dunia kerja kali kayak ya udah deh mendingan gue aja kerjain, atau dia kayak enggak percaya gitu sama orang lain selain sama dirinya sendiri.
1: Kalau gitu. Di hubungan gitu juga enggak ya?
0: Nah, enggak tahu deh, makanya kan banyak sekarang kayaknya ya Gen Z yang lebih senang sendiri. Aktif di kegiatan ya sosialnya sendiri aja gitu.
1: Iya. Ngerti.
0: Belum terlalu yang mikirin komitmen kayaknya ya.
1: Iya. Makanya umur-umur pernikahannya jadi mundur.
0: Betul.
1: Ya kan, kalau dulu kan kayak
0: wah, 25
1: gitu kan.
0: Tuh udah kayak tua banget gitu ya.
1: Iya, kalau sekarang Gen Z kayak lebih santai ya.
0: Iya, 30, ya kan? 31, 32.
1: Tapi gue gitu. Juga makin kesini ngerasa bahwa kayaknya 30 belum tua-tua amat deh gitu.
0: Pada akhirnya ternyata kan.
1: Iya.
0: Makanya kita itu masih kok kemakan omongan si boomer.
1: Nah, iya kan.
0: Si milenial tuh masih kemakan omongan
1: soalnya,
0: boomer.
1: Soalnya dulu waktu gue SD SMP ngelihat om-om tante gue yang umurnya 40 tuh kayak mereka udah tua banget.
0: Iya.
1: Tapi sekarang ketika kita ngejalaninnya kayak kita ternyata 30 belum tua-tua amat kok gitu.
0: Betul, setuju, setuju.
1: Iya kan? Iya, malah ngelihat adik-adik kita nih kayak misalnya umurnya 20, 22 kayak
0: ngerasa udah tua ya.
1: Ngerasa mereka tuh kayak masih kecil banget padahal mereka ngerasa mereka tua, tapi kita ngelihat mereka kayak lu masih kecil tahu 22 tuh gitu.
0: Iya
1: kan? Kebalik.
0: Berarti kita masih suka ada transisinya juga dong milenials ya.
1: Ada. Iya, ada, cuman enggak separah Gen Z.
0: Betul. Iya. Nah, milenial transisinya sama Gen Z.

0: bikin kita paranoia, bahkan halusinasi.
1: Makanya hati-hati.
0: Waduh, ngeri juga ya. Gue gak expect separah itu. Ih, jauh-jauh deh dari narkoba.
1: Emang, makanya daripada pakai narkoba, mending lo atur waktu belajar lo. Terus istirahat yang cukup dan kerjain tugasnya awal-awal. Biar gak

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Sheila on 7.
0: Sebuah kisah klasik, teman.
1: Parah, ini adalah salah satu lagu favorit gue dari albumnya Sheila on 7 ya. Ini gue inget banget kalau gak salah model video klipnya Rahel Amanda.
0: Rahel Amanda.
1: Iya.
0: Rahel Amanda tuh
1: yang itu loh, Candy.
0: Iya gak sih?
1: Iya. Rahel. Candy. Lu nonton Candy gak sih dulu? Ah elah, Fajar gak nonton Candy nih.
0: Iya tahu, gue tahu Rahel Amanda. Kayaknya gue gak nonton Candy, tapi gue nonton dia di yang lain.
1: Tapi
0: gitu.
1: Lu tahu Candy kan yang soundtracknya Drive Tidur.
0: Iya tahu.
1: Selamat malam.
0: Dia kemarin nih ya jadi komika kan, film terbarunya.
1: Iya,
0: cantik banget tuh dia.
1: Iya.
0: Sumuran gue dia.
1: Makanya kalau gak salah, karena dia pernah jadi model video klip Sheila on 7 waktu dia kecil. Nah pas kemarin di

0: lagunya Sheila on Seven yang belum lama itu dia jadi model video klipnya juga, gue lupa yang mana.
1: Yeah.
0: Jadi kayak mengulang momen-momen betul. Jadi model video klipnya Sheila on Seven gitu loh.
1: Dan menurut gue dia awet muda.
0: Iya.
1: Iya kan, mukanya nggak berubah loh dari zaman dulu dia bisa dibilang artis cilik ya.
0: Tapi lu ngerasa nggak banyak banget selebriti atau public figure yang badannya tuh kecil dan mereka tuh jadi kelihatan lebih muda dari umur aslinya.
1: Iya. Yeah.
0: Termasuk Rahel Amanda ya, kayak Rahel misalnya siapa Amanda. Andin.
1: Iya.
0: Andin tuh kan kecil badannya,
1: imut
0: gitu.
1: Prilly juga kan?
0: Prilly, ya kan.
1: Terus, siapa lagi ya?
0: Ini deh yang paling senior deh.
1: Yuni Shara.
0: Betul. Itu selalu kelihatan tampak lebih muda daripada usia sebenarnya. Karena betul. Badannya menurut gue kecil.
1: Kecil-kecil.
0: Gitu. Iya, imut. Gue juga kadang-kadang masih suka dibilang 17 kok.
1: Padahal 71 kan.
0: Aduh. Itu kejauhan dong. Gak bisa segitu.
1: Tapi kalau Agnes Mo juga menurut gue awet muda.
0: Agnes Mo iya.
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Sebenarnya kan dia udah 30, berumur kan.
0: Dia kayak 40 deh.
1: Iya.
0: Tahun 40. Ini 40.
1: Pas
0: ini
1: banget 40. Kemarin
0: karena
1: Juli.
0: Karena dia lahirnya tahun 86.
1: Iya, Juli pas banget 40 tahun berdua. Dan iya. Menurut gue umur 40 dengan look yang sekarang tuh ya masih muda, bahkan kan di film yang serial Richard kan dia kan jadi masih anaknya Anggun kan.
0: Oh anak ya ceritanya.
1: Anak yang Anggun.
0: Jujur gue gak nonton.
1: Gue pengen nanya malu. Gue kira lu udah nonton.
0: Gue aplikasi itu kebetulan
1: belum belum langganan ya.
0: Waktu itu langganan sempat.
1: Di mana sih?
0: Prime
1: ya.
0: Waktu itu sempat langganan. Cuman karena udah abis masa berlaku jadi kayak udah deh belum gue perpanjang lagi gitu.
1: Jujur gue penasaran.
0: Oh iya.
1: Iya, karena banyak sliweran ininya kan, apa tuh teasernya kan.
0: Iya, clipper-clippernya banyak.
1: Clippernya.
0: Cuman gue kemarin tuh mau nonton, cuman gue takutnya kalau gue nonton yang ada Agnes-nya doang, apakah ini continuity dari yang season 1? Karena ini kan season 3 kalau nggak salah.
1: Oh.
0: Gue takutnya
1: gitu.
0: Continuity. Jadi kalau misalnya gue nonton, ya? Apakah gue harus nonton dari season 1-nya? Ini season 4 deh, Agnes, sorry.
1: Season 4 ya?
0: Iya, kan 4. Lumayan kalau gue nonton dari season 1 kan gitu.
1: Iya. Cuma kalau lo pengen lihat acting-nya aja sih, silakan aja ya, gitu. Kalau mau dengar ceritanya atau tahu ceritanya ya mungkin dari awal gitu ya. Dan ternyata ini Agnes Mo namanya langsung melejit di IMDb teman-teman dua.
0: Widih.
1: Jadi aktris paling populer kedua setelah tampil di serial Richard ya. Oh. Di atasnya itu ada Hayden.
0: Oh, Hayden Panettiere. Karena kemarin Hayden baru berpulang kan. Jadi
1: betul.
0: Namanya
1: naik
0: otomatis
1: lagi.
0: Diomongin banyak orang.
1: Sisi yang
0: gitu.
1: Ketiga ada Inde Navarrete. Terus juga ada Kathleen Robertson sama Ella Rubin di bawahnya. Bahkan memang waktu itu di bukan yang di ceweknya doang ya, yang sama cowoknya tuh sama Tom Holland juga tuh sejajar tuh. Maksudnya di kategori aktris atau aktor tuh namanya tuh ada Agnes Mo muncul. Yeah, berarti kan actingnya sudah tidak diragukan lagi gitu.
0: Tapi kemarin emang gue sempat baca beberapa gue lupa ini postingan di Threads atau di Instagram ya. Jadi orang-orang luar yang nonton Agnes Mo di Richard ini mereka kagum banget. Mereka kagum sama aktingnya Agnes dan mereka tuh nggak tahu kalau Agnes tuh ternyata
1: penyanyi.
0: Bisa nyanyi.
1: Iya. Ya, ya Anggun juga di situ oke ya menurut gue ya.
0: Iya.
1: Walaupun baru gue nonton teaser doang tapi kayak oke dia kayak menampilkan salah satu bela diri asli Indonesia.
0: Oh,
1: gue lupa
0: iya.
1: Yang pakai pisau gitu.
0: Oh.
1: Seru deh. Makanya gue kayak penasaran nih. Masalahnya gue nggak langganan nih.
0: Siapa nama aktornya di Richard namanya gue lupa.
1: Yang cowoknya ya?
0: Yang cowoknya siapa namanya? Yang badannya gede itu loh.
1: Iya parah.
0: Siapa namanya? Aduh. Siapa ya? Lupa gue.
1: Jack
0: Richard mah nama ininya. Oh Alan.
1: Iya Alan Richard.
0: Nah kemarin tuh ada VT-nya Agnes lagi adegannya lumayan intim lah sama itu si pemeran Jack Richardnya.
1: Uh-huh.
0: Nah terus ada netizen yang komen gini, pantesan Agnes mau ninggalin Sahrul Gunawan. Ternyata sekarang di Richard dapetnya yang gini.
1: Iya.
0: Pantesan keren. Buat yang gak paham, Agnes Mo sama Sahrul Gunawan tuh acting di sinetron pernikahan dini dulu gitu.
1: Betul.
0: Tapi lucu banget komen netizen maksud gue kok
1: disandingin sama Sahrul Gunawan.
0: Kok kepikiran Agnes Mo ninggalin Sahrul Gunawan demi Jack Reacher gitu. Ada aja otaknya.
1: Aduh. Tapi silakan ya kalau mau nonton karena masih tayang juga gitu teman-teman dua. Itu tadi karena si Agnes beradetnya sama Anggun juga.
0: Gue
1: tuh dulu gak pernah tahu kalau Anggun bakal terlibat juga karena Anggun kayaknya gak nge-spoilerin kan. Kalau Agnes beberapa kali kan syutingnya bocor tuh sama si Alannya gitu. Ternyata pas di promo lah ada Anggun juga ternyata gitu.
0: Iya. Gue belum nonton sih. Nanti deh gue kalau abis gajian kali ya berlangganan.

0: Asli ya? Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
1: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
1: Ih, iya ya. Emang benar sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
1: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang nggak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
1: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang nggak sadar deh ya.

0: teman terbaik kamu.
1: Masih di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
2: Yehey, pastinya bentar lagi kita akan masuk ke segmen Sore Ceria Squad Teman Pro 2. Dan kali ini kita akan kenalan sama seorang penulis ya. Tapi dia ini spesial banget karena punya titel
1: iya.
2: Sebagai penulis cilik.
1: Wih, nah. Iya, apakah beneran cilik beneran?
2: Ya, apakah usianya beneran cilik beneran? Ya, pertanyaan gue adalah ciliknya itu karena dia masih kecil atau emang
1: dulu
2: karena badannya cilik gitu?
1: Iya, gitu. Nanti pengen tahu juga, dan dia juga ini sebagai perempuan inspiratif ambasador 2025, teman-teman.
2: Wah, keren. Harusnya dulu pas gue sering main ke Mall Ambassador juga.
1: Lu ikutan ya? Bukan, ini kayaknya bukan.
2: Beda. Kirain. Nanti kita akan ngobrol sama Naura Lovea. Ih, namanya bagus banget.
1: Lovea, iya. Yeah.
2: Kalau anak-anak sekarang namanya bagus-bagus ya.
1: Iya, yeah.
2: Nggak pasaran gitu.
1: Naura Lovea.
2: Iya kan? Lovea tuh beneran tulisannya L-O-V-E. Yeah. L-O-V-E-A.
1: Betul.
2: Lovea.
1: Mungkin emang saking cintanya kedua orang tuanya.
2: Ya iyalah, orang tua cinta sama anak menurut lu aja. Kok agak aneh statement lu ya.
1: Love ya gitu.
2: Iya.
1: Ih anak aku namanya Naura. Love ya gitu. Iya. Love ya. Aduh. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya.
2: Bentar lagi di segmen Sore Ceria Squad.

0: Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk ke Sore Ceria Squad hari ini. Dan di studio Pro 2 FM Jakarta sudah ada Naura Lovea.
1: Halo.
2: Apa kabar Naura?
1: Alhamdulillah baik. Kalau kakak berdua gimana?
0: Alhamdulillah.
2: Masih tanggal tua.
0: Ya. Baik-baik aja kelihatannya. Dibaik-baikin.
1: Harus tetap ceria ya.
2: Harus
0: ceria. Benar. Betul.
2: Ya. Jadi Naura ini panggilan akrabnya katanya Nau-Nau.
1: Betul.
0: Nau-Nau.
1: Nau-Nau aja ya.
0: Nau-Nau. Yeah. Kenapa enggak Love-Love?
1: Love nanti cinta nih sama.
0: Ya. Yeah. Atau Rara ya.
2: Tapi tuh Lovea nama asli.
1: Bener, bunda aku yang ngasih. Lovea itu emang artinya tuh cinta.
2: Oh, unik banget ya. Maksudnya kepikiran gitu. Kan gue bilang nama-nama anak sekarang tuh unik-unik gitu.
0: Betul.
2: Oke, kita kan namanya sangat pasaran ya di milenial ya.
0: Gak usah dijelasin. Udah sangat-sangat pasaran gitu ya. Gak kreatif ya. Baby boomer gak ada yang kreatif ya buat nama anak.
1: Tapi ya bagus kok.
0: Iya betul, nama adalah doa ya.
2: Nama adalah doa.
0: Walaupun kalau gue sendiri gak sesuai ya. Nama gue Fajar, gue lahirnya Maghrib.
1: Gitu ya.
2: Oke. Jadi Nau-Nau ini adalah seorang penulis cilik dan juga perempuan inspiratif Ambassador 2025. Tapi sebelum kita ngobrol seputar titelnya Nau-Nau dulu, kita mau tanya kesibukannya Nau-Nau sekarang apa?
1: Oke, sebelumnya hai teman-teman yang udah dengerin, salam kenal, aku Naura Lovea atau seperti tadi bisa dipanggil Nau-Nau aja. Sekarang saat ini aku kesibukannya itu sedang menjalani kuliah, aktif dalam berbagai kepanitiaan di kampus, dan sekarang aku menjalani kuliah di kampus MNC University.
0: Oke. Semester jurusannya? Berapa jurusannya?
1: Sekarang aku alhamdulillah udah semester 3 dan jurusan aku desain komunikasi. Bismillah ya, semoga survive.
0: Desain komunikasi.
1: Yes.
0: Kenapa ngambil jurusan itu?
1: Karena dalam komunikasi aku ini menurut aku itu passion banget dari aku sih. Sebenarnya dari awal tuh karena background aku kecil penulis, tadinya sebenarnya aku pengennya masuk sastra. Cuman sepertinya belum ditakdirkan ya. Jadi sepertinya dan itu juga request dari orang tua aku buat kayak ya udah masuk komunikasi aja yang emang gak berat-berat banget bagi aku, dan alhamdulillah sejauh ini aku enjoy aja menjalaninya, kayak broadcasting, panitia event, jadi public speaker, terus kayak ya udah enak aja gitu menjalani sebagai mahasiswa komunikasi, dan banyak teori-teori yang aku dapat, gak cuma teori, karena kita di MNC University kita ada bonus-bonus praktek ke langsung MNC Group.
2: Oh, iya. Jadi bisa praktek langsung karena mereka memang proper di situ ya. Oke. Tapi alasan orang tuanya ini juga ya, seru juga ya. Maksudnya orang tuanya sangat sangat tahu bahwa udah komunikasi aja biar enggak terlalu berat-berat banget.
0: Iya. Tapi emang enggak seberat itu ya.
1: Alhamdulillah enjoy sih kalau bagi aku ya.
0: Iya.
2: Kalau dulu gue juga kan kebetulan aku broadcast dulu, ngambilnya komunikasi juga. Kebetulan memang aku mencari jurusan dan fakultas yang jauh-jauh dari matematika, fisika, dan kimia.
1: Sama kak aku.
2: Dan akuntansi. Yes. Aku menjauhi angka-angka deh pokoknya.
1: Emang tidak fashion sih ya kalau hitung-hitungan.
0: Oh gitu. Emang gak suka hitung-hitungan.
2: Iya, karena kita memang orangnya gak perhitungan ya.
1: Betul banget tuh.
0: Tapi tadi kalau makin gede makin hitung-hitungan kok.
1: Indeks ekonomi.
0: Iya betul.
2: Iya, kira-kira gaji kita yang cuma segitu cukup buat 30 hari ya gitu.
0: Iya betul. Aduh, oke. Jadi ngambil desain komunikasi gitu ya.
1: Science komunikasi.
0: Sorry.
2: Oke, jadi ngambilnya komunikasi, sekarang baru semester 3.
1: Betul.
2: Baru semester 3. Dan Nau-Nau ini memang dari kecil berarti aktif nulis apa gimana? Soalnya titelnya adalah penulis cilik.
0: Iya, padahal kan udah kuliah gitu.
1: Oke. Jadi kita flashback dulu ya, ketika aku umur 9 tahun.
0: Okay.
1: Nah, di umur 9 tahun itu ketika aku masa-masa SD, yang mana kayak aku tuh anaknya introvert, suka menyendiri, dan akhirnya aku tuh ke perpus. Dan suatu ketika ke perpus, aku nih kayak mencari buku-buku yang emang enak buat dibaca, mencari apa sih sebenarnya yang di perpus tuh bukunya tuh yang emang wah suka nih gitu. Aku cari-cari kan, ternyata tiba-tiba ada nih salah satu buku yang emang kok bisa pas aku lihat background penulisnya itu seumuran sama aku. Ada yang seumuran sama aku, terus kayak namanya itu KKPK. Kalau kakak pernah baca, pernah tahu.
0: Enggak, aku gak pernah ke perpus, gak pernah baca. Aku dulu 9 tahun kayaknya ngapain ya main petak umpet.
2: main kelereng ya kan, main
3: iya,
2: bola.
3: Ngambil mangga orang.
2: Emang kita kurang literasi kayaknya anaknya ya.
1: Sama, sama masa kecil kita pasti di ini main gitu kan.
2: Cuma kamu masih ada keperpusnya kita enggak.
1: Karena emang dari dulu itu sempat bunda aku itu sejak kecil udah beliin buku majalah-majalah.
2: Jadi emang udah suka baca.
1: Iya, suka gitu. Jadi kayak ya udah, daripada ibaratnya kalau aku gabut dan ke kantin cuma menghabiskan uang. Akhirnya aku menuju ke perpustakaan itu, pilihan itu. Oke, setelah itu aku melihat sepertinya ini ada yang background penulis yang sepertinya seumuran sama aku. Kok mereka bisa ya bikin buku? Itu gimana caranya? Terus aku kayak mencari tahu lagi, mencari, mengulik informasi pokoknya sedalam mungkin itu apa ya. Dan ternyata dari penerbit itu akhirnya kayak aku nyoba-nyoba nanya, terus nyoba-nyoba juga komunikasi sama kayak kak gimana sih caranya nulis, kak gimana, kok bisa sih gitu kan. Aku kayak sering ikut launching buku, terus kayak kasih tips-tips mereka gitu loh sama, sama kakak-kakak. Dan akhirnya alhamdulillah setelah itu emang sebenarnya banyak karya-karya aku yang ditolak juga waktu awal-awal, kayak masih penulisannya masih belum benar atau segala macam. Tapi akhirnya dari situ aku belajar lagi, dari situ aku kayak mencoba mulai berani ikutan proyek-proyek nulis, lomba nulis dan segala macam. Alhamdulillah ada, akhirnya terbit juga satu buku itu.
2: Berarti dari umur 9 tahun mulai mencari tahu tuh gimana caranya untuk bisa jadi seorang penulis, sampai akhirnya setelah perjuangannya Nau-Nau beberapa kali ditolak juga tulisannya, rilislah bukunya Nau-Nau yang pertama waktu itu di umur?
1: Di umur 9 tahun.
2: 9 tahun juga? Wow. Judulnya adalah, judul bukunya?
1: Yang pertama, sebenarnya ini kumpulan cerpen. Judul bukunya yang pertama Hujan Popcorn.
3: Hujan Popcorn.
2: Seru banget, aku aku suka banget cerita, lagi popcorn.
1: Cerita fantasi-fantasi anak-anak gitu.
3: Disemutin gak tuh?
2: Nah, kebetulan popcornnya asin sih, gak manis.
1: Terus juga, aku tuh karena lebih suka menulis yang hal yang fantasi. Terus buku, alhamdulillah ada lagi kayak diterima lagi project. Terus kayak buku kedua alhamdulillah terbit yang judulnya Rumah Petualangan.
2: Jadi fantasi anak-anak banget ya.
1: Dari situ tuh aku kayak mulai suka, oh ya udah nulis aja kali ya, nyoba. Nyoba, dan akhirnya itu rasa kecil aku digaitkan dengan menulis di fashion aku.
2: Makanya akhirnya jadi penulis cilik, karena emang mulai dari umur 9 tahun.
3: Betul. Coba yang lagi dengerin sore hari ini, 9 tahun ngapain tuh? Iya kan? Maksudnya lu lagi untuk umur 9 tahun berarti Naura tuh udah kepikiran banget gitu. Karena kebetulan pas nemuin buku yang penulisnya juga umurnya sama gitu ya. Jadi termotivasi lah untuk gue juga bisa dong berarti.
2: Tapi
3: gitu,
2: maksudnya dia terinspirasi tuh gak cuman berhenti. Karena ada beberapa orang yang kayak, ah gue terinspirasi nih mau belajar masak, tapi udah diem aja, gak ada actionnya. Nah Naura ini mewujudkannya dengan aktif mencari tahu gimana sih caranya supaya bisa jadi penulis, terus ngirim karya tuh kemana, ikut launching acara launching-launching buku tuh gimana. Nah akhirnya diwujudkannya sama Naura dan jadilah seorang penulis gitu.
3: Betul, menurut gue penulis itu kayak jarang banget yang kecil, maksudnya yang cilik gitu kan. Yang dari umur muda, biasanya dari penulis kan kecil. Udah yang udah tua-tua gitu kan. Yang
2: paling
3: ya 20-an lah, 30.
2: Ya 17
3: lah gitu. Ini dia 9 tahun udah bisa nulis dan juga punya buku juga gitu teman-teman berdua.
2: Keren banget. Ya. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi juga sama Naura. Kita mau tanya, selama aktif jadi seorang penulis tuh apa aja yang didapat sama Naura?
3: Betul ya.
2: Nanti kita cari tahu lagi.
4: Kamu masih dengar

0: Balik lagi di Sore Ceria barengan sama Nui Nui.
1: Nau Nau.
0: Nau Nau kok Nui Nui. Salah lagi. Ganti. Salah lagi. Bentar.
1: Mic gue dimatiin parah.
0: Salah gue ngomongin itu. Ya Allah.
1: Makanya jangan ganti-ganti nama orang.
0: Sorry ya Nui Nui.
1: Nau Nau.
2: Ini siapa ya?
1: Iya kayaknya mantannya Fajar namanya Nui Nui deh.
0: Gak ada. Gak ada namanya Nui Nui.
1: Naura panggilannya Nau-Nau ya. Tapi Naura ini memang dari kecil udah aktif jadi penulis cilik. Berarti kalau dihitung karyanya Nau-Nau ada berapa nih sekarang?
2: Alhamdulillah sejauh ini dari aku kecil sampai aku kelas terakhir tuh karya aku SMA. Itu alhamdulillah kumpulan cerpen udah terbit 8.
1: Wow.
0: 8. Iya.
1: Kenapa Nau-Nau lebih tertarik kumpulan cerpen gitu?
2: Karena jujur kalau aku sempat bikin novel, ini agak ada trauma juga dari hidup aku. Terus aku tuh pernah bikin cerpen, nulis cerita udah terstruktur, udah sampai final, udah semuanya. Tapi seketika laptop aku rusak dan ya udah
0: file-nya hilang begitu aja.
1: Oh, itu novel, itu bikin novel.
2: Novel. Dan kayak sebenarnya waktu itu aku juga masih kecil, gimana ya, belum tahu yang ada yang namanya Google Drive.
1: Iya. Jadi nge-save-nya masih di laptop aja ya.
2: Betul, iya. Jadi dan akhirnya di Word dan itu udah hilang begitu aja. Akhirnya ya udah itu fase aku
0: trauma ya.
2: Trauma sih. Jujur menurut aku kayak
0: kapok lah gitu.
1: Akhirnya cerpen.
2: Cerpen aja. Kita cerpen menurut aku juga alhamdulillah udah cukup sih menurut kayak udah.
1: Tapi maksudnya tadinya aku pikir karena ada beberapa orang yang kadang-kadang ketika dia nulis novel tuh mungkin kayak karena terlalu panjang ya, maksudnya novel kan terlalu panjang, jadi kayak duh bingung nih endingnya mau dibikin gimana atau apa segala macem. Tapi ternyata memang ada satu kejadian yang bikin Nau-Nau kayak
0: udah deh karena laptop rusak. Kalau nggak sekarang sekarang nulisnya nggak di laptop ya, di tembok rumah kan. Biar gak hilang.
1: Prasasti kali ya di tembok.
0: Biar gak hilang. Jadi gak pakai laptop lagi dia.
1: Ini kalau cerpen itu kan anak-anak ya berarti ya. Cerita anak-anak. Kalau cerpen anak-anak tuh biasanya panjangnya tuh berapa? Maksudnya berapa halaman gitu kalau buku?
2: Kalau misalnya secerpen tergantung yang minta ya. Kadang sampai 8 halaman, 10 halaman. Paling panjang itu 12 halaman kalau cerpen.
1: Oh, cerpen. Iya.
0: Oke. Susah enggak sih buat nulis tulisan buat anak-anak ketika kita udah kuliah nih atau udah SMA gitu? Karena kan point of view-nya beda kan.
2: Iya jujur, menurut aku kalau misalnya dari segi kependewasaan atau dari waktu kecil, karena kalau waktu kecil imajinasi kita mengalir pelong gitu aja. Tapi kalau udah semakin dewasa semakin banyak pikiran realita yang dihadapi. Jadi kayak sepertinya mungkin lebih susah buat berimajinasi sih. Lebih gitu. Terus juga seperti kalau dewasa ini tuh lebih enaknya buat menulis tentang realita kehidupan aja.
1: Tapi benar ya, maksudnya tadi kan Nau-Nau bilang kayak karya pertamanya dulu judulnya Hujan Popcorn ya kan? Yeah. Karena anak kecil tuh masih kayak ih seru ya hujan popcorn apa gitu kan. Seiring bertambahnya usia kita makin gede makin ngerasa kayak jangan dibuang-buang hujan popcorn, sayang popcornnya itu bisa dimakan gitu kan. Aduh. Makin gede makin
0: makin gede kayak
1: realita.
0: Makin malas beli ya. Enggak mahal lah. Beli di pinggiran aja, jangan di bioskop.
1: Atau bikin bioskop sendiri mahal. Gitu kan.
0: Iya beli aja
1: sendiri gitu ya.
0: Bikin aja bikin gitu
1: kan. Oke. Tapi sekarang berarti masih aktif nulis gak?
2: Kalau misalnya dibilang masih aktif, aku masih aktif. Cuman gak yang dipublish, gak yang aku terbitin.
0: Buat draft aja ya.
2: Iya, sekarang aku lebih sukanya tuh apa ya, ngomong aja gitu. Melatih diri aku juga dan ini challenging bagi aku. Selain menulis, jadi kayak ya udah aku mau ngungkapin sesuatu dengan bicara.
1: Karena kan sejalan dengan kuliahnya juga. Ilmu komunikasi. Jadi mau nggak mau harus banyak ketemu sama orang banyak, ngomong di publik gitu.
0: Dan selain jadi penulis cilik dan juga Naura Lovea ini jadi perempuan inspiratif ambassador 2025.
1: Nah,
0: ini apa nih?
2: Sebenarnya itu adalah salah satu platform, salah satu organisasi juga ambassador yang dia menyediakan ruang untuk para perempuan menyuarakan hak isu atau hal segala macam. Jadi kalau misalnya ada isu apa atau kayak hal yang hangat lah dibicarakan di media sosial, ini itu benar gak sih? Nah kita tugas kita itu kayak menyuarakan hal itu, membuat campaign, terus juga membuat program hal apa yang bisa bikin perempuan ini bisa jadi lebih berkembang gitu kan.
1: Oh, udah dari okay. kapan berarti?
2: Tahun 2025 aktifnya. Awal itu aktif dari okay. batch 1 dan itu foundernya juga kayak baru awal banget.
1: Baru bikin, awal bikin terus langsung tertarik gabung.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul ya. Dan itu menurut aku salah satu awal perjuangan aku aktif organisasi sih kayak dunia perdutaan gitu ya.
1: Dunia perdutaan. Tapi apa yang membuat Naura tertarik? Maksudnya apakah memang Naura sendiri juga ada beberapa keresahan yang Naura alami karena maksudnya sebagai seorang perempuan gitu ya. Maksudnya ada beberapa hal yang kayaknya aku harus aktif deh di kegiatan perempuan bersuara gitu.
2: Ya karena emang sekarang banyak banget ya kak isu-isu hal yang apa banyak mengobjektifikasi perempuan gitu. Maaf banget ya, tapi kayak emang benar-benar suara perempuan itu emang harus benar-benar didengar, aspirasi perempuan harus benar-benar didengar, perjuangan mereka juga nggak boleh disia-siain. Menurut aku itu hal yang jadi salah satu motivasi aku untuk bergabung saat itu di Puan Inspiratif.
1: Oke. Jadi karena emang pengen lebih aktif menyuarakan hak-hak sebagai seorang perempuan, ya udah aktif di kegiatan ya. Tapi lu main menyita waktu nggak sih ikut kegiatan gitu?
2: Menurut aku itu enggak sih karena emang alhamdulillahnya dapat insight baru, dapat teman baru juga, nambah relasi, bahkan kita dari perspektif masing-masing saling memahami dan saling menguatkan satu sama lain perempuan gitu.
0: Berapa lama waktu itu prosesnya acara untuk perempuan inspiratif ini?
2: Proses seleksi atau
0: seleksinya sampai kamu dapat titel itu?
2: Dari seleksi itu dari awal kita isi pendaftaran administrasi, terus juga kita bikin video, terus juga kita campaign dan segala macam sekitar di 2 bulanan ya.
1: 2 bulanan
2: itu seleksi.
0: Dan itu perempuan-perempuan seluruh Indonesia atau Jakarta aja?
2: Seluruh Indonesia sih karena kita dan makanya program-programnya online. Kenapa? Karena emang banyak dari seluruh provinsi itu bergabung dan minat di Puan Inspiratif ini.
1: Oke. Jadi lumayan tuh ya, maksudnya benefitnya dapat teman baru, bisa menyuarakan aspirasinya juga sebagai seorang perempuan gitu.
0: Ini ya yang Ruang Puan Inspiratif Indonesia ya.
2: Betul.
0: Okay. Seru banget dan banyak banget emang cewek-cewek yang juga aktif mungkin di daerahnya masing-masing. Terus gabunglah ke Ruang Puan Inspiratif Indonesia, teman Bro 2.
2: Dan mereka juga berprestasi gitu kan.
0: Iya, makanya ngumpul semua nih cewek-cewek berprestasi. Terus ngebahas isu-isu yang lagi rame gitu kan. Waktu itu isu apa yang dibawa sama Nau-Nau?
2: Banyak sih sebenarnya ada isu tentang sampai kita bicara tentang masalah lingkungan juga dan kayak maksudnya dari isu yang terjadi kayak maksud ada yang emang merasa perempuan sedih atau mendengar kayak gak bisa speak up tentang apa mereka terus masih banyak yang direndahin juga jadi dari situ kita bikin campaign, bikin program supaya membuat mereka lebih semangat lagi gitu.
1: Seru nih, jadi buat perempuan-perempuan yang mungkin tertarik ya mau join bisa ke Instagramnya aja. Betul, tapi Nau-Nau ikutnya di batch 1 waktu itu ya. Sekarang lagi buka nggak?
2: Sebenarnya lagi agak hiatus sedikit. Masih ada perbaikan yang harus kami evaluasi lagi dari program-programnya kak.
1: Pokoknya soon ya. Ditunggu aja berarti. Betul. Siapa tahu nanti kalau buka batch lagi bisa masih, ikutan juga.
2: Masih ada open recruitment juga nanti.
1: Tapi kalau dilihat dari sosial medianya Nau-Nau nih ya, emang dia nih lumayan sekarang aktif banget. Jadi
0: isi acara ya.
1: Jadi pembicara gitu. Jadi kayak datang ke beberapa event. Eventnya rata-rata memang kayak seminar, workshop itu Nau-Nau tuh ngisi acara di situ.
0: Betul.
1: Ya kan? Jadi speaker gitu.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya lagi ya kegiatan-kegiatan Nau-Nau dan juga mungkin di kampusnya dia ikut aktif apa, kita pengen tahu juga teman-teman.
1: Nanti abis ini kita ngobrol lagi sama Nau-Nau tetap di Sore Ceria Squad.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Sore Ceria Squad barengan sama Now.
1: Jangan sampai salah lagi.
0: Naura Love ya.
1: Naura aja deh gitu. Now takut keserimpet lidahnya. Jadi Naura ini selain sebagai seorang penulis, dia juga public speaker ya. Karena tadi dikepoin di Instagramnya, Naura aktif banget ngisi beberapa acara. Betul. Ya kan? Jadi pembicara itu inget gak? Pertama kali acara apa yang Naura di situ hadir sebagai pembicara? Maksudnya inget gak siapa diundang. Yang diundang sama siapa? Terus ngisi tentang apa gitu?
2: Pertama kali karena aku waktu itu program dari Puan Inspiratif bicara tentang lingkungan itu pertama kali banget dan waktu itu online.
1: Itu pertama kali banget ya. Pasti rasanya deg-degan gitu.
2: Betul,
1: ya. Karena kan
2: challenge.
1: Biasa nulis ya
2: iya,
1: kan.
2: Iya. Dan itu pertama kali kayak maksudnya challenging juga bagi aku buat kan karena selama ini aku mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran itu dengan menulis. Tapi di masa ini aku pengen mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran aku itu dengan berbicara. Jadi gak selamanya gak introvert gitu.
0: Oke. Berarti kamu emang ada sisi introvertnya ya?
2: Betul, ada sih.
1: Makanya dia mainnya ke perpus. Lu introvert mainnya gak ke perpus, jar. Lu mah
0: gue main di rumah aja.
1: Tapi menurut Naura sendiri,

0: ada perbedaan kan, maksudnya ketika Naura harus mengungkapkan perasaan lewat tulisan, pasti kan kalimatnya atau pemilihan katanya nggak sama dengan kita kalau lagi ngomong gitu ya.
1: Okay. Kalau dulu tuh di apa tulis tuh harus mikir dulu gitu kan. Sekarang chatlet kalau misalnya ngomong tuh apa yang dipikirin harus dikeluarin. Jadi kayak agak beda sih dari dulu sama sekarang juga.
2: Makanya pas banget dia ngambil komunikasi ya. Jadi kayaknya emang lebih jadi dilatih juga di kampus.
0: Kebayang nggak kalau dulu kamu jadi ngambil sastra, makin
2: nulis doang tuh.
0: Makin berkutat dengan KBBI ya.
1: Iya. Aduh,
0: makin puitis mungkin ya. Tapi maksudnya bagus juga. Mungkin nanti S2-nya bisa ngambil sastra kan, kita nggak tahu.
2: Bisa juga. Terus kalau di kampus sendiri, kamu ada aktivitas lain nggak? Misalnya ikut kegiatan UKM kah atau apa gitu?
1: Oh, di UKM aku ikut podcast.
0: Oh, ada podcast ya sekarang ya?
1: Ada podcast. Terus juga karena aku MNC University, jadi kegiatan kampus itu nggak cuma belajar dari teori di kelas, tapi kita belajar dengan ke studio, broadcasting,
2: langsung ke TV-nya ya.
1: Betul.
0: Seru. Jadi emang ngelihat secara langsung gimana nih proses kreatif di TV gitu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Di balik layar juga kru-kru TV. Jadi di situ kita juga bisa menjalin kolaborasi dan relasi dengan para kru-kru TV juga.
0: Oh, iya benar-benar.
2: Bikin konten juga
0: ya. Kak, ada yang bisa dibantu enggak gitu kan?
2: Ada banyak nih kerjaan. Tolong dong buatin gitu kan.
1: Belum magang udah.
0: Belum magang udah disuruh bantu-bantu gimana tuh. Aduh, ya. Tapi seru gak maksudnya kehidupan Naura sebagai seorang mahasiswa ya. Menurut Naura apakah menyenangkan? Karena ada kan orang yang kayaknya enakan waktu waktu sekolah deh gitu. Kalau Naura sendiri ngerasanya gimana?
1: Menurut aku sih alhamdulillah enjoy aja karena di hidup yang aku pengen dari dulu tuh ngelihat orang-orang di stasiun TV kayak misalnya ada acara apa, ih ini kok mereka bisa ya masuk TV, aku gimana caranya kayak dulu tuh karena aku sering nonton TV juga sih sampai diomelin sama bunda, Naura kamu mau nonton TV jadi apa gitu kan.
2: Sekarang kayak, jadi di TV ya.
1: Jadi ya udah kayaknya ini emang seneng dan aku juga tahu buat hal yang buat aku seneng kayaknya enjoy aja deh dan gak banyak pressure-nya juga. Pressure ada pastinya ya setiap masing-masing, cuman gak terlalu begitu banyak dan aku kayak wow, it's my dream.
0: Tapi bener ya, maksudnya kadang-kadang orang tuh hanya terpaku pada kuliah tuh jurusannya itu-itu aja gitu, atau yang ya maksudnya yang selama ini kita tahu mungkin yang ngambil ekonomi, hukum, kedokteran, padahal di komunikasi kayak Naura di broadcast juga bisa. Kuliah, maksudnya kesempatan kerjanya juga ada. Dan kalau dijalani sesuai dengan apa yang kita suka tuh pasti akan lebih enak.
1: Enjoy
0: gitu
1: ya.
0: Enjoy aja.
2: Terus kalau buku kamu yang udah pernah dirilis waktu dulu cerita anak-anak itu masih bisa dibeli gak sih? Atau udah gak ada?
1: Sebenarnya karena udah lama kali, jadi lama, di toko buku juga udah jarang. Masih belum gak diproduksi lagi.
0: Gak dicetak lagi berarti.
2: Tapi rumah masih nyimpen kan?
1: Masih
0: dong pasti.
2: Jangan sampai hilang ya.
1: Kebetulan aku lupa lagi hari ini bawa.
0: Gak dibawa ya.
1: Karena tadi sebelum kegiatan sebelumnya juga cukup hektik juga, jadi kayak gak sempat buat nunjukin ke kakak.
0: Gak apa-apa. Tapi ada rencana gak? Maksudnya kayak soon ya, one day gitu. Kayak kepengen deh balik nulis lagi yang nggak cuma di draft sendiri aja gitu, yang kayak dipublikasikan, mungkin nggak cerita anak-anak atau tetap mau konsisten bikin cerita anak-anak nantinya.
1: Sebenernya kalau nulis aku masih pengen ya, salah satu mimpi aku buat kedepannya itu kayak pengen sih kalau salah satu penulis skenario atau penulis film, dan itu kayaknya menarik ya. Tapi sejauh ini aku masih belajar dan berproses, insyaallah doain aja.
0: Oh, berarti kemampuan menulisnya Naura karena sekarang dia di broadcast di komunikasi masih bisa disalurkan dengan itu tadi, bikin naskah, iklan atau film atau sinetron gitu. Bisa.
2: Oke. Jadi ya sekarang sama di kuliah kan udah semester 3 gitu kan ya. Terus juga aktif di beberapa kegiatan juga. Ada lagi gak sih yang pengen di ini capai sama Nau-Nau?
1: Sebenarnya kalau pengen aku capai itu ya dari kegiatan produksi ke TV itu sendiri, aku pengen nyoba, pengen belajar juga, pengen gimana caranya biar menghandle stasiun TV yang seperti apa, kegiatan hektiknya kayak gimana. Jadi kayak penasaran aja dan itu
0: pengen kedepannya terjadi belakang layar.
1: Iya, terus juga gimana sih caranya jadi penulis produksi, terus kayak
2: bikin skripsi.
1: Iya.
2: Skripsi.
0: Bikin

0: bikin skrip,
1: skrip,
0: skrip, skrip nanti skrip, masih lama, iya. Skripsi nanti lama.
1: Bikin skrip TV masih, gitu
2: maksudnya. Masih ada sih ya, ya, ya, skrin TV seperti itu, dan itu yang pengen aku capai sih untuk saat ini.
0: Oke. Okay. Capek loh. Capek loh. Kerja di TV capek loh. Iya. Kerja di broadcast tuh capek loh.
1: Iya, di radio aja.
0: Di radio juga sama, ya capek juga. Ya kerja di mana-mana semua capek
1: iya,
0: sih.
1: Iya betul.
2: Yang cuma sesuai.
0: Sesuai, benar-benar.
1: Betul, kalau passion enggak ada capeknya sebenarnya.
0: Ada.
1: Asal lu gajiannya.
0: Banget, banget.
1: Asal gajinya ada.
2: Itu yang paling penting gaji.
1: Iya, iya, iya, iya. Harus ya, ya. Harus ini juga realistis. Iyalah.
0: tapi ada ini enggak, maksudnya ada impiannya lagi enggak? Maksudnya kalau itu kan tadi kekerjaan ya, mungkin Naura pengennya begitu. Kalau di dunia public speaking.
1: Uh-huh.
0: Ya kan? Ada yang pengen dicapai lagi enggak sama Naura?
1: Iya, mau ikutan duta-duta yang lain atau acara-acara yang lain gitu.
2: Yang pastinya masih banyak untuk kalau misalnya buat masih banyak aku pengen masuk ke komunitas yang memberikan aku ruang untuk memberikan inspirasi juga. Terus aku masih banyak juga pengen belajar dari komunitas-komunitas lain juga gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: Artinya masih aku masih improve lagi buat ke depannya.
0: Tapi okay. Sekarang aja udah banyak jadwalnya loh. Takutnya yeah, tertambah bentrok gimana?
2: Insya Allah
0: bisa lah ya.
2: Bagi waktu ya.
0: 24 jam masih banyak ya waktunya.
1: Pokoknya kita tunggu nanti ya kelanjutan karirnya Nau-Nau ya, teman produ ya. Dia juga pengen belajar tentang produksi TV segala macam. Siapa tahu nanti dia jadi produser TV andalan
0: betul
1: kan.
0: Betul sekali.
1: Kita enggak ada yang tahu.
0: Coba nanti kamu nonton sinetron ternyata skripnya Naura yang bikin ya kan.
1: Atau dia bikin program TV nanti nyari hostnya kita berdua aja. Udah lansia kayaknya.
0: Kita ya bikin acaranya Tembang Kenangan. Jadul. Oke, okay, kalau misalnya kamu penasaran sama sosial medianya Nau-Nau, bisa dicek aja Instagramnya di @naura.
1: Naura, A-nya 3, terus Lovea.
0: Lovea-nya L-O-V-I-A. Lovea.
1: Lovea.
0: Lovea. Okay.
1: Thank you banget Naura sudah sharing-sharing.
0: Sukses pokoknya buat Naura, kita tunggu gebrakan berikutnya. Mudah-mudahan terrealisasi semua impiannya ya.
1: Amin. Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Kamu masih dengerin Sore Ceria.

Aku mengira sebuah pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Kalau memang kamu punya satu kegiatan yang positif, punya prestasi yang oke, punya komunitas yang seru gitu.
0: Betul.
1: Ya, boleh kamu ngobrol-ngobrol di Sore Ceria Squad barengan sama aku sama Fajar.
0: Yes, betul banget. Karena kayak biar banyak yang tahu juga kan, biar kayak ih komunitasnya makin rame gitu. Siapa tahu banyak yang masuk juga setelah siaran dari sini gitu.
1: Tapi kalau emang udah close ini pendaftaran ya nggak apa-apa kalau nggak mau gitu.
0: Ini
1: buat yang mau-mau aja.
0: Betul. Tapi emang ya si orang-orang yang lagi produktif di umur-umur sekarang gitu ya, Gen Z yang kuliah itu banyak banget aktivitasnya ya.
1: Iya.
0: Kita ngeliat teman kita tuh Ocit.
1: Oh iya.
0: Itu banyak banget kegiatannya kan.
1: Iya lagi.
0: Kalau nggak siaran dia pasti posting lagi di mana
1: iya,
0: gitu
1: bener.
0: Kan. Tadi dia posting lagi di mana tuh kayak Pulau Seribu. Terus ntar ikut kegiatan apalah, kelas apa gitu kan.
1: Iya bener.
0: Banyak banget energinya.
1: Iya kan masih muda Jar. Dulu waktu lu muda juga pasti lu banyak kegiatan.
0: Enggak
1: kan?
0: Ada. Ngabisin itu doang dulu kerjaannya.
1: Enggak pas masih kuliah deh, ada lah kegiatannya.
0: Justru gua enggak banyak kegiatan dulu.
1: Ya gua ada lagi.
0: Gua semester 5 udah langsung kerja kan di sini.
1: Oh iya. Gue kerja pas semester akhir. Tapi pas kuliah karena gue D3 ya. Jadi pas semester awal sampai semester 5 tuh gue emang aktif di radio kampus kan. Kayak aktif di radio kampus, terus kayak ada acara-acara di kampus pasti disuruh jadi MC yang kayak gitu-gitu. Nah, pas udah mulai kerja baru tuh udah agak-agak dikurangin.
0: Cuma karena memang juga banyak aktivitas Gen Z juga karena banyak gebrakannya juga teman Pro 2.
1: Yes.
0: Sekarang ada tren baru atau ada istilah baru namanya doom spending. Ya, doom spending.
1: Apalah
0: ini adalah istilah baru untuk orang yang suka berbelanja tanpa bertanggung jawab secara finansial.
1: Ah, jadi gimana maksudnya?
0: Jadi kalau dia lagi stres atau apa ya, langsung belanja aja.
1: Oh,
0: kayak
1: tapi
0: gak
1: mikir
0: duit habis atau indeks ekonomi itu enggak. Kalau kita
1: tahu.
0: Kan masih kayak indeks ekonomi kita ngirit segala macam.
1: Kalau
0: doom spending tuh kebalikannya. Jadi kayak enggak peduli tuh lagi keadaan ekonomi apa ya, belanja-belanja aja.
1: Oh, ngerti.
0: Gitu. Ini ada sebuah survei juga terbaru dari Qualtrics dan Intuit Credit Karma menemukan bahwa 27% responden mengaku menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak mereka butuhkan.
1: Ya ampun. Gue gak tahu ya tapi
0: sementara, apakah... ini lanjut lagi nih. Sementara 32% lainnya mengatakan mereka telah menambah utang dalam 6 bulan terakhir.
1: Nah gitu. Ini nih maksudnya apakah karena sekarang nih orang kalau gak punya duit minjem duit udah gampang. Jadi akhirnya kayak gak mikir, ya udahlah yang penting gue sekarang beli dulu, urusan besok nanti kan gue bisa minjem. Istilahnya gitu.
0: Betul.
1: Dengan maraknya si pinjol ini sebenarnya jadi agak memudahkan untuk orang-orang yang memang butuh dana darurat gitu kan. Yang memang dia gak punya pegangan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah mungkin akhirnya mikirnya ke situ kali.
0: Betul, makanya sekarang kan orang pada sering selfie kan.
1: Selfie pakai KTP.
0: Iya.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan nggak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat, captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal, biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju, mulai.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sarea, sore ya jadinya. Sore ceria. Ya sore itu adalah singkatan dari sore ceria.
1: Gak ada singkatan sejak kapan?
0: Barusan gue ciptain.
1: Ya Allah. Ngarang aja. Besok tuh kan hari Kamis ya.
0: Iya.
1: Tanggal 27.
0: Betul. Tadi dikabarkan tuh, bakal ada aksi unjuk pendapat ya.
1: Iya. Gitu. Nah, beberapa teman gue yang kerjanya di daerah Sudirman itu besok pada WFH.
0: Ah.
1: Karena kalau nggak salah besok kan titiknya itu di DPR ya, kalau nggak salah.
0: Iya,
1: ya?
0: Di DPR.
1: Jadi bukan di sini, bukan di.
0: Betul. Cuma kan biasanya kan emang imbasnya kan bisa ke daerah Sudirman, jalanannya ditutup kan.
1: Iya.
0: Gitu. Dan memang ada beberapa jalan yang harus atau perlu dihindari, kayak Jalan Gatot Subroto, terus juga Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Pintu 1 Senayan, Jenderal Sudirman, Asia Afrika, Es Parman, sama Palmerah Barat, dan juga Karet Pasar Baru Timur, teman Pro 2. Itu harus disarankan ya untuk dihindari atau cari alternatif yang lain, teman Pro 2, gitu.
1: Okay. Sebenarnya kalau gue pribadi, karena gue di barat ya, kantor gue di pusat, harusnya sih aman ya.
0: Mudah-mudahan aman. Gue juga dari Bekasi juga aman sih. Karena gue biasanya bisa turun di Kemayoran atau di Tanah Abang gitu. Ya, mudah-mudahan yang besok masih ngantor, masih kerja, atau mungkin ada yang masih sekolah, semangat, hati-hati di jalan juga. Mudah-mudahan semua juga aksinya juga besok berjalan dengan kondusif, teman berdua. Ya,
1: terus katanya dengerin, orang aku sekolahnya di Cibubur, aman kak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Selamat siang FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini kok udah mau jam 6 tapi masih terang ya?
0: Masa sih?
1: Gue berasanya masih terang loh.
0: Iya. Yeah.
1: Kelihatan dari jendela ya.
0: Yeah.
1: Udah dilap kan jendelanya?
0: Udah kayaknya.
1: Takutnya belum dilap gitu.
0: Betul. Tapi yang jelas bentar lagi juga maghrib teman Pro 2 ya.
1: Mm-hmm.
0: Hari ini maghribnya jam belum dilihat lagi.
1: Berapa? 17 lewat
0: 57.
1: 57 menit.
0: Iya, masih waktu 7 menit lagi teman Pro 2. Atau mungkin sehari ini udah ada yang pulang cepat, kita enggak ada yang tahu ya.
1: Oh iya benar.
0: Ada yang mungkin besok udah dapat surat dari kantor buat WFH gitu.
1: Yang beberapa enak tuh kalau ada ya teman lo.
0: Iya, ada yang bilang posting besok libur gitu.
1: Ada yang enak tuh kalau yang Kamis besok WFH, Jumatnya WFH juga.
0: Lah iya ya, double.
1: Ya kan, double ya. 2 hari.
0: Iya. Semangat
1: kan?
0: Deh pokoknya.
1: Iya. Tapi ternyata ada yang bilang enggak kok, enakan ini WFO, enakan WFO daripada WFH.
0: Iya.
1: Karena ada beberapa teman gue yang emang dia enggak terlalu suka WFH karena justru kalau di rumah tuh malah enggak bisa ini loh, enggak bisa kerja dengan fokus gitu kalau di rumah. Yeah. Tuh banyak distraksinya menurut dia.
0: Betul. Kecuali emang anak kosan ya, kalau anak kosan kan dia enak
1: sendiri,
0: tuh sendirian
1: gitu.
0: Aja gitu.
1: Kalau gue kan belum pernah ngerasain kayak WFC ya. Ada beberapa orang yang emang nyari kafe buat WFC. Gue nggak tahu emang enak ya kerja di kafe gitu.
0: Tergantung gue, tempat kafenya sih.
1: Iya sih, maksud gue kan kalau gue di tempat umum, kalau gue pribadi ya di tempat umum pasti akan ke distract sama orang lewat.
0: Apalagi toilet umum ya.
1: Terus kayak misalnya nih, ih dia pesan makannya apa ya kok enak ya. Terus pasti kayak ih minumnya seger banget tuh kayaknya apa tuh gitu. Kayak bawaannya banyak gangguan gitu.
0: Iya, kalau ada yang lewat dikit kayak pengen diliatin gitu kan. siapa tuh? Kayak enggak nyaman kan? Kadang-kadang kita diliatin. Nah, mungkin kalau lu pengen WFC atau di kafe gitu, cari yang madep tembok. Tapi temboknya ada kacanya, sama aja.
1: Yang ada narsis. Aduh, tapi ya nggak apa-apa, nikmatin aja kalau memang besok lo dapet WFH. Uh-huh. Ya, kalaupun nggak dapet juga mudah-mudahan bisa cari alternatif jalur lain yang nggak kena macet.
0: Betul, pokoknya hindari area Sudirman, terus juga DPR itu pasti bakal rame gitu teman berdua.
1: Oke deh, kalau begitu kita break maghrib dulu. Nanti habis maghrib kita akan balik lagi, ada updatean informasi lalu lintas dari NTMC Polri.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ini tuh Sia ya?
0: Betul.
1: Oh iya.
0: Sia-sianya aku.
1: Enggak, gue tuh suka balik-balik penyanyi-penyanyi barat. Kemarin tuh yang lagi rame kan Ellie Goulding. Katanya Ellie Goulding diyakini menurut netizen Indonesia tuh asli Garut. Soalnya kemarin di postingannya Ellie Goulding, dia pakai sound lagu Indonesia yang Astaga Bercanda.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu. Jadi rame kan, makanya netizen meyakini bahwa Ellie Goulding sebenarnya orang Garut.
0: Tapi sekarang gitu. Mah gue kayak gitu-gitu ya, marketing doang.
1: Iya, karena mungkin emang soundnya lagi rame.
0: Betul.
1: Akhirnya dipakai sama dia.
0: Soalnya negara kita tuh sangat-sangat apa ya, gampang banget jadi target marketing.
1: Iya.
0: Kayak beberapa klub sepak bola tuh suka pakai lagu-lagu
1: viral dari
0: negara kita kan. Iya. Bahkan captionnya juga mereka sengaja pakai tulisan bahasa Indonesia gitu. Terbukti yang pakai daun sunsun Indonesia itu viewersnya banyak. Kayak artis Korea sekarang pada bikin dance challenge tuh pakai lagu-lagu Indonesia. Yang
1: oh iya bener.
0: Kecoh mania segala macem. Itu kalau gue perhatiin itu viewsnya mereka jauh lebih banyak dibandingin konten-konten mereka sebelumnya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: Emang negara kita tuh selalu diiniin aja gitu loh sama negara-negara lain.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Karena memang orang Indonesia banyak yang scroll TikTok kan.
0: Betul.
1: Netizen kita tuh ini banyak
0: yang main medsos.
1: Iya. Udah gitu satu orang punya 5 akun.
0: Iya.
2: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Kita update dulu informasi lalu lintas sore ini bersama dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri. Silakan.
3: Terima kasih Fajar dan juga Desi. Selamat sore teman Pro 2 bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan dan juga Cawang pada sore hari ini tampak cukup ramai. Di jemplong perkantoran pada sore hari ini kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan Anda menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Tol Pondok Gede Timur. Situasi arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol pastikan Anda selalu berhati-hati dan mengisi e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrean kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan dikarenakan banyaknya angkutan barang kami menghimbau pastikan Anda selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Bagi teman Pro 2 yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Fajar dan juga Desi.
0: Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: lu gak bikin konten ini?
1: To my mind. Enggak, ribet. Makeupnya ribet. Kan dia harus transisi makeup gitu kan, kalau konten yang viralnya kan, yang makeup ala Nike lah gitu. Gue sih liatnya kayak jago banget lo yang bikin konten makeup.
0: Bener.
1: Seniat itu.
0: Niat-niat banget, seniat-niatnya itu ya. Karena kan ya lu harus udah, sebelum lu makeup pasti bikin konten dulu, ngetek kan.
1: Iya.
0: Muka lu yang pasti masih belum di makeup. Terus pas mau makeup udah selesai pun lu konten lagi gitu.
1: Iya, makanya gue tuh kadang-kadang kalau ngeliat orang niat-niat banget bikin konten kayak wow, salut.
0: Salut juga sama teman Pro 2 yang udah niat-niat banget bikin video nyanyi, teman Pro 2, terus diposting ke Instagram.
1: Terus di tag ke Bintang Radio.
0: Betul sekali. Udah banyak banget teman Pro 2 yang udah ikutan. Gue juga tadi ngepoin Instagramnya bintangradio.id.
1: Oh, kirain tadi lu ini sempat bikin video juga. Cuman kan udah gak bisa umurnya ya.
0: Itu tadi banyak yang di repost kan sama akun Bintang Radio gitu. Kayak langsung minder gue. Ini bagus-bagus banget.
1: Lu gitu. Gak usah bikin video juga pasti udah gak bisa nih, gue gak bisa gitu.
0: Tapi buat teman Pro 2 yang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek gitu ya, yang mau ikutan Bintang Radio tingkat DKI Jakarta, silakan bisa langsung ikutan karena pendaftarannya masih sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Yes, untuk persyaratan lengkapnya bisa dicek di akunnya RRI Jakarta ya?
0: Iya, RRI underscore Jakarta. Collab juga kok sama akunnya Pro 2 FM JKT.
1: Iya, ini ada untuk yang mau ikut audisi di RRI Jakarta.
0: Betul, nantinya abis di audisi di Jakarta, yang menang nanti bakal di audisi kembali di tingkat Korwil. Which is kita sama Banten biasanya.
1: Iya.
0: Abis itu
1: bukan yang di audisi lagi dong, diadu lagi.
0: Iya, diadu lagi. Bukan di audisi ya.
1: Iya dong.
0: Diadu lagi siapa yang terbaik dari Korwil Banten dan juga Jakarta bakal melaju ke nasional. Gitu. Lumayan panjang pokoknya prosesnya itu, pokoknya sampai Oktober nanti teman-teman berdua di grand finalnya tanggal 28 sampai 31 Oktober gitu.
1: Yes, pokoknya untuk update informasinya bisa dicek di RRI underscore Jakarta atau at Pro 2 FM JKT. Jadi kalau misalnya kamu emang punya bakat nyanyi ya, daripada dipendem aja mending dikeluarin. Kalau kita kan bakat terpendamnya cuma bisa dipendem aja.
0: Iya, emang dipendem aja, apa dikeluarin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anaknya.
1: Waduh, Cak, banyak banget baju numpuk di lemari lo, sampai keluar-keluar gitu.
2: Ya, gimana ya, Put? Gue kan anaknya FOMO. Lihat baju lucu dikit, langsung gue beli.
1: Aduh, Cak, Cak, gimana kalau baju yang udah gak lo pake, tapi masih layak, dijual pre-love aja?
2: Sebenarnya mau sih, cuman gue gak ada waktu buat jualan. Kan kita lagi sering ada kelas tuh, dari pagi terus lanjut sampai sore.
1: Eh, kalau kita jualan lewat online aja gimana? Lewat online shop atau media sosial?
2: Ya juga ya.
1: Jualan online di zaman sekarang kan dipermudah sama teknologi. Kita bisa foto produk, kasih keterangan kondisinya, terus edit yang simple. Abis itu di-upload, dipromosiin deh di media sosial.
2: Oke, sekarang lu bantuin gue ya ngerapin baju-bajunya.
1: Oke, komisi 5% ya.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi. Masih barengan sama Fajar balik dan Desi. Kita habis dari mana sih? Enggak dari mana-mana. Dari
0: mana di sini terus?
1: Kenapa harus gue ngomongnya balik lagi ya? Kan kita kemana mana.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kita ingetin pokoknya besok yang mau keluar rumah, hindari beberapa jalan kayak Gatot Subroto, Gerbang Pemuda, Pintu Senayan,
1: Pintu 1
0: Senayan, Jenderal Sudirman, Asia Afrika, Es Parman, Palmera Barat, sama Karet Pasar Baru Timur, teman Bro 2 ya. Itu udah dihimbau, pokoknya besok itu bakal ada aksi penyampaian pendapat di daerah gedung DPR MPR RI, teman Bro 2.
1: Tapi karena ada beberapa kantor yang sudah mengeluarkan statement bahwa besok akan WFH, jadi mudah-mudahan sih, kalaupun biasanya kan kalau kayak gitu alternatifnya yang jadi macet kan.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan jalur alternatifnya besok juga nggak terlalu padat ya.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan.
0: Yes, kalau di media sosial atau mungkin di Google lo cari aja alternatif jalan untuk besok tuh udah banyak yang keluar. Beberapa artikel sudah ada yang ngerilis juga. Jadi mudah-mudahan juga yang kerjanya masih harus masuk di daerah Sudirman dan sekitarnya semangat terus pastinya, teman-teman. Iya. Dua,
1: ya. Kecuali kalau ini ya lo ngetiknya pengobatan alternatif ya. Keluarnya beda tuh.
0: Klinik tongpang nanti yang keluar. Aduh. Ya udah kita pamit ya. Sebentar lagi kan ada Elan dan juga Edit di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Dari jam 7 sampai jam 12. Tapi ada music live chat dulu. Bisa didengerin di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bisa ditonton juga di YouTube channelnya RRI Jakarta.
0: Bye.

0: Selamat sore teman Pro 2, satu untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elanda Krisandaru. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, Juventus mengunggah ucapan maulid Nabi menggunakan ilustrasi masjid terapung BJ Habibie. Teman Pro 2, klub raksasa Liga Italia Juventus mengucapkan selamat memperingati maulid Nabi 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah untuk penggemarnya di Indonesia. Menariknya, klub bertajuk I Bonecheri itu memakai ilustrasi masjid terapung BJ Habibie di Parepare.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, Mac Mini M6 dan juga Mac Studio M5 Ultra dirilis dan bisa memproses model AI besar lokal tanpa internet. Apple resmi merilis dua komputer desktop baru, Mac Mini dan Mac Studio, keduanya membawa chip terbaru serta peningkatan performa yang mampu menjalankan dan menyempurnakan model AI secara lokal tanpa menggunakan internet.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya, teman Pro 2, untuk hari besok nih, jangan sampai kamu kejebak macet karena ada 8 ruas jalan yang bakal padat total imbas demo besok, teman Pro 2. Yaitu diantaranya adalah Jalan Gatot Subroto atau Rasuna Said, ada Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto dari Blok M, dan juga Jalan Asia Afrika, teman Pro 2. Jadi siap-siap untuk besok ya.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Gue baru sadar ya, sahabat itu gak harus selalu ada pas seneng doang. Tapi pas gue jatuh, dia yang pertama bilang, gue di sini.
1: Iya sis, kadang kita lupa. Temen tuh bukan soal siapa yang paling banyak ketawa bareng lo, tapi siapa yang mau denger lo nangis tanpa ngejudge.
0: Yes, yang ngingetin lo pas lo mulai salah jalan, tapi gak ninggalin lo juga.
1: Dan yang support lo jadi versi terbaik lo. Bukan saingan, tapi satu tim.
0: Benar. Persahabatan itu tuh bukan tentang seberapa lama kalian kenal, tapi seberapa tulus kalian saling jaga.
1: Jadi, hargai yang lu punya sekarang. Karena sahabat kayak gitu gak datang dua kali.
2: Persahabatan sejati bukan datang karena sempurna, tapi karena saling percaya.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Alright, ketemu lagi sama kita berdua, namanya lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yes, pastinya teman berdua bareng sama Elan dan Edi.
0: Yes.
1: Di malam apa ini, Edi? Malam Kamis ya?
0: Malam bantu aku
1: untuk dengarkan dia. Pokoknya malam hari ini teman berdua, seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua, Edi.
0: Betul, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang pria.
1: Yes.
0: Yang baru aja ngerilis single terbarunya nih.
1: Betul banget. Dan apakah kamu sudah siap untuk terpingkal-pingkal malam hari ini? Pingkal-pingkal mambo lagi.
0: Sebagai kekasih
1: yang tahu. Kita bakal seru-seruan satu jam ke depan teman berdua di MLC pastinya ya.
0: Yes, jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pastinya jangan geser radio lo teman berdua, karena lo masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini. Tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Buidi, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Lo enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
0: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir. Terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir gua apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. Tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: beneran. Single ini berjudul Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya.
0: Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus, ceritanya.
0: Ceritanya
2: gitu.
0: Masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oke, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
1: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Oke.
2: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek gak sih cerita ke orang yang gak tepat gitu.
1: Oh.
2: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
0: Oh, I see.
1: Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton nggak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki. Namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada Kiki. Kiki.
2: Sahru ada. Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: PKO mana?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yay, halo guys, teman-teman. Oh gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongannya asik, Bro.
1: Tongkrongannya asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen, nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Eh, mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh,
2: wow. Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang, enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: saja.
1: Wih, asik bro. Bagus tuh suaranya. Bagus tuh suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu. Tapi gak apa-apa, di tongkrongan ini kita lepaskan. Dan tapi kita harus lepaskan semesta juga. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: And Messi bersama Ken Reese.
1: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
2: berserah.
1: Berserah dirilah ya. Gitu kan. Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
2: Sedih. Ya. Okay.
1: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
2: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan. Udah UFO nabi gitu misalnya.
1: Masih setengah 8 malam.
2: Oh iya benar. Oh, iya, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
3: Biasanya ya.
2: Iya, kan.
1: Udah mulai konspirasi.
2: Gapapa, lu tanya agak deep enggak apa-apa ya?
1: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
2: Okay. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
1: Salah. Jalanan macet gak?
2: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
1: Nah, ya makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
2: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
1: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan, dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
3: Gimana ya?
2: Sedih kayaknya. Aduh nih, berat nih kayaknya.
3: Ding-dung.
2: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
1: Sorry. Palas lagi.
2: Iya. Silakan.
3: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
1: Oke.
3: Okay. Memandang dunia.
1: Benar.
3: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang enggak perlu pun. Itu ternyata menguras energiku.
2: Jelas.
3: Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya? Energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
1: ChatGPT jadi teman ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Gak masalah.
2: Kita semua begitu kok.
1: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
2: Sekarang udah enggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Itu enggak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
3: Banyak
2: sekarang.
3: Lagi.
2: Iya, banyak.
3: Panggil saya.
2: Iya. Kan orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
1: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
3: Cerita.
1: Oh, tetap ya.
3: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
1: Oke.
3: Ibu tuh tempat yang
2: nyaman.
3: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
2: Iya.
1: Benar.
2: Karena cuma ibu yang enggak menghakimi cerita anaknya ya.
3: Benar banget, Bang.
2: Iya kan.
3: Tapi kadang ada juga sih.
2: Iya. Ah, kamu gitu aja gimana sih gitu.
1: Iya. Itu dia tetangga.
2: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
3: Benar.
2: Gitu.
3: Punya treat khusus lah buat anaknya.
2: Khusus. Iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
3: Benar banget.
1: Betul.
2: Iya.
1: Atau enggak ya jadi rahasia umum aja gitu.
2: Iya.
1: Kemana-mana.
2: Cuma nyebar gitu kan.
3: Benar.
1: Itu kacau sih.
2: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
1: Maksudnya kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
2: Iya.
1: Nih, gitu kan.
2: Iya.
1: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
3: Iya benar.
2: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
1: Jubir
2: namanya. Iya.
3: Sih, sakit sih.
2: Tapi akhirnya dari apa ya? Proses lu itu proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik dimana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
3: Ada banget bang.
2: Ada banget.
3: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umur gue yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
2: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
3: Gue 25 bang sekarang.
2: Oh iya oke. Okay.
3: Masih muda lah ya.
2: Oh, iya.
3: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
2: Wih jelas.
3: Karena
2: jelas.
3: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya.
3: Mencari Tuhan atau apa segala.
2: Oh iya benar.
3: Perjalanan hidup lah banyak.
2: Ay, senang.
3: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
2: Down ada ya.
3: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
2: Aduh sedih. Ya.
1: Aduh sedih. Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
2: mau
1: kemana ya hidupnya ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya juga fase-fase itu.
2: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya, gitu. Pasti ada perasaan kayak gitu. Khawatirnya.
3: Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
2: Dari mana cuy?
3: Dari Aceh aku.
2: Oh dari Aceh.
3: Dari Aceh. Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
1: Iya benar-benar.
3: Kayak nelpon ibu tuh kayak enggak perlu ngomong tuh.
2: Udah tahu
3: air mata
2: semua.
3: Langsung
2: udah
3: langsung ini. Langsung. Ma. tes.
2: Iya, tiba-tiba netes ya.
3: Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
2: Pasti.
3: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya gitu kan. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak.
1: Iya.
3: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak, nggak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar.
2: Khawatirnya di situ ya.
3: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan, tapi lo nggak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
1: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua, gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin, gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
3: gitu. Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
2: Iya benar.
1: Tapi emang
3: benar. Solusi lah.
1: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
2: Benar.
1: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
2: Tapi Tuhan yang menentukan.
3: Tuhan menentukan.
2: Luar biasa.
1: Edit ways.
2: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini? Cuy?
1: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman bro dua. Dan
2: boleh.
1: Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Betul.
1: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
2: Wow.
1: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Masih bersama Ken Reese.
1: Right. Yeah. Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
2: Wah, gokil.
1: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
2: Parah
1: kan. Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
2: Dan juga the one and only Kamga.
1: Yoi. Pastinya. Aja, tadi ada Bang Agung juga ya.
2: Bang Ramadan. Ramadian.
1: Benar. Dan ini produserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
3: Senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
1: Oke.
3: Iya. Ada karakter Kak Randy juga di situ.
2: Betul.
3: Itu sih yang senangnya.
1: Benar.
3: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
2: Iya, yes. Benar.
3: Jadi bener. Orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
1: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, iya, gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
3: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
2: Oh iya.
3: Asik-asik banget.
2: Ice.
3: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
1: Benar.
3: Industri kalau seru gitu.
1: Iya benar.
2: Kalau enjoy ya.
1: Seru gitu kan.
3: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
1: welcome
3: banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
2: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
1: Betul.
3: Insyaallah amin.
2: Insyaallah ya. Insya
1: betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
2: Betul.
1: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
2: Puas banget.
3: Puas banget. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
1: Benar.
3: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
1: Yes.
3: Teman-teman Kenjon, terima kasih.
2: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you.
3: We love you
2: Kenzon.
3: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
1: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
2: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
1: Ada Dian Pejo ya?
2: Dian Pejo.
1: Iya.
2: Iya, 24244.
1: Iya, 4244.
2: Iya, betul.
1: Ken Reese, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
2: Oke. Okay. Wow.
1: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
3: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
1: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
2: Iya.
3: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
1: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
3: Iya, sampai akhirnya rilis.
1: Oke.
2: Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
3: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
2: Oh iya.
3: Dan belum pernah.
1: Benar.
3: Ternyata kayak gini ya rasanya.
2: Oh.
3: Kayak
2: pengalaman baru ya.
3: Iya. Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri.
2: Iya,
3: buat sendiri doang kan.
1: Iya.
3: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
1: Benar. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
2: Pasti.
1: Ada takut keraguan gitu ya.
3: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
1: Oke.
3: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya.
2: Oh.
3: Versi pertama aku

0: Benar.
1: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: Ini ya, yang ada di lagu ini.
2: Yang di lagu ini nih.
0: Benar.
2: Oke.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
2: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
1: kalau lirik favorit

0: Kenapa part itu?
1: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
0: Oke, okay, okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke,
1: okay, oke. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa. Dalam sunyi ku berterus terang. Bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Nah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya. Dari pesan di akhir lagu itu berarti ya di part akhir ya.
1: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam coy. Bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Rock sudah. Nggak pulang.
2: Sampai subuh.
0: Azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi. Sholat rakaat berapa nih paling dalam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Ta. Okay, negara. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu big me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu big me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Yes. Love you so much.
2: Oh yes. Yes. Gokil. Lop sekebon.
0: Yeah.
2: Benar. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
2: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Yeah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga
2: bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
1: Masyaallah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya. Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau

0: ada wishlist collab sama siapa enggak?
1: Mm-hmm. Wishlist ya. Mm-hmm. Kalau penyanyi,
0: mm-hmm. Oke.
1: Aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
2: Raim Laude. Wah, gokil.
0: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak banget. Masya Allah, Kak Raim.
2: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan, pernah ketemu dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh, guys.
2: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah, apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh, Kak.
2: Iya, iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya, yes. Dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca buku kayak gitu, dan
2: dengan
1: referensi bisa nongkrong Jalan Surabaya.
0: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
2: Okay. Oh, Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu nggak pernah denger.
2: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
2: Iya, benar.
1: Jazz
2: benar.
1: Inilah.
2: Emang toko barang antik situ ya? Benar.
1: Toko barang antik.
0: Menarik.
2: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
0: Benar.
2: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang
1: mau pesulap?
2: Emang kenapa dia enggak boleh?
0: Ya enggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
2: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
0: Jusandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
2: Sulap angka tuh Jusandi. Sulap angka. Iya, kan? boleh. Oke. Ada lagi, siapa lagi?
0: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
2: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
0: Sama-sama aja deh.
2: Ada 5,000 nih, ada.
1: Aduh. Wow.
2: Oh, dari Grid nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
0: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
2: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
2: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin Semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh, masya Allah.
2: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
0: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gagal juga sih bangnya.
2: Ya bener sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
2: Iya, bisa jadi.
0: Denger iklan dulu.
2: Iya. Ada lagi. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
0: Bener.
2: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
2: Iya nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi.
0: Udah mentok.
2: Oh, udah mentok. Oke.
0: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kenris ya, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
2: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLC.
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo, iya.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya. Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Beda lagi. Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu.
0: Iya. Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Bisa rubah juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV,
2: Mak.
0: Alright, yes. Lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya masih.
0: Yes. Yoho. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Yeah. Sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Amin. Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kevin Kendris.
0: Bye-bye.
3: Music Live Chat.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: FM teman terbaik kamu.
1: Prodo FM teman terbaik kamu, teman berdua masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini.
2: Yo, selamat malam Jakarta.
1: Yes, this is your double trouble menemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Dari kemarin gue siaran.
1: Yoi.
2: Yang ditanyain lu.
1: Siapa yang nanyain?
2: Banyak, baru menanyain.
1: Hey. Pras
2: juga nanyain.
1: I'm back baby.
2: Aduh. Percuma balik kalau semalam doang.
1: Ah. Kan ini aja.
2: Apa?
1: Cinta satu malam aja. Iya gak sih?
2: Lagu kan?
1: Iya benar. Cinta satu malam. Oh indahnya cinta.
2: Ada angin.
1: Oh iya benar. Ada backsound. Jadi malam hari ini teman berdua kita bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam ya.
2: Yes, benar. Kita bakal seru-seruan seperti biasa. Dan kalau kata Elan tadi kayak dia punya jokes yang paling lucu.
1: Ah, thank you. Dan Edit udah nyiapin punchline paling asik se-Jakarta nih.
2: Asik.
1: Iya, daripada kita ribut-ribut ya malam ini.
2: Dan Elan bakal ngejokes pinggir juga.
1: Gak usah. Edit bakal masuk ke tahun politik ya. Gak usah. Kita saling tikam aja. Saling tikam aja.
2: Lo jual gue beli.
1: Jadi buat kamu teman berdua yang mau nanti seru-seruan sama kita, boleh banget kita buka hotline Prodo FM Jakarta di
3: 0811 800 105
1: atau Instagram Prodo FM di mana Dit?
4: @ProdoFM Jakarta.
1: Jadi gak usah geser radio kamu teman berdua, masih di 105 FM Prodo Jakarta.

0: Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng sama Edi dan juga Elon.
0: Yo eh, di malam hari ini cuy. Eh kita belum upload story.
1: Oh iya benar juga.
0: Belum upload fire. Abis ini kita upload ya.
1: Ya eh.
0: Kira-kira kita mau bahas apa di malam hari ini?
1: Malam hari ini kita akan ngomongin soal.
0: Iya. Yeah.
1: Orang nomor satu.
0: Ah mantap nih.
1: Nah ini.
0: Ini di lingkungan-lingkungan yang cukup strategis lah ya.
1: Betul.
0: Iya.
1: Misal di keluarga lo.
0: Bener.
1: Gitu kan?
0: Di RT lo.
1: Iya. Di perusahaan lo mungkin.
0: Di perusahaan lo. Kan? Bener.
1: Di sebuah tim bola gitu kan.
0: Oh iya bener.
1: Iya kan bener.
0: Bener. Kita kan ngomongin orang-orang nomor satu nih.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Orang nomor satu lo siapa?
0: Jujur. Iya. Gitu.
1: Yeah. Kalau nomor dua kan udah tahu.
0: Siapa tuh?
1: Hah?
0: Siapa tuh?
1: Pacar.
0: Oh iya benar.
1: Nomor satunya keluarga.
0: Iya benar. Iya kan? Benar.
1: Ibu gitu.
0: Ibu.
1: Benar.
0: Kalau orang nomor satu berarti siapa? Pemimpin.
1: Pemimpin.
0: Pemimpin keluarga.
1: Betul.
0: Oh iya benar.
1: Atau ya sebenarnya orang nomor satu tergantung nomor satu apa itu.
0: Oh iya, iya. Kan? Eh tapi ngomong-ngomong orang nomor satu ya, kita tuh ternyata punya kecenderungan untuk deket sama orang yang mirip sama kita.
1: Oke.
0: Iya. Jadi misal kayak lu pernah misal lu pernah sekolah di satu sekolah yang sama. Nah, lu cenderung akan menemani orang dari alumni sekolah itu juga. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi kayak misal lu SMA mana? Terus ada orang SMA ini. Nah, lu cenderung untuk ngobrol sama dia gitu.
1: Oh, iya karena emang ada apa ya kayak sangkut pautnya. Ada sebuah benang merah yang
0: tersebut. Bener. Misalnya lu lulusan pramuka gitu. Terus ada senior lu dari pramuka. Nah, itu akan nempel sama lu terus tuh.
1: Bisa. Bisa. Karena mungkin kayak lu orang pramuka.
0: Iya.
1: Paskib nih.
0: Iya.
1: Agak enggak nyambung dikit tuh.
0: Bener.
1: Oh gitu.
0: Iya, dan orang enggak? Biasanya suka butuh dukungan moral kan dari bener. Teman-teman, dari orang yang mirip sama dia, dari orang yang pengen bersama-sama sama dia.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Dan ada teori juga kan yang akhirnya bilang kalau jodoh tuh cenderung mirip.
0: Iya bener.
1: Iya kan?
0: Bener.
1: Biasanya.
0: Bener.
1: Cuman gak pasti.
0: Iya bener. Iya ini kan mirip luas artinya.
1: Luas bener.
0: Bisa mirip secara wajah, secara ekonomi, secara perilaku gitu kan.
1: Betul. Karena kan cari pasangan yang
0: mirip.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Iya kan, cari yang mirip kan.
1: Iya, tapi enggak tahu ya kenapa orang tiba-tiba maksudnya kayak misal hubungan gitu, mereka hubungan suami istri, mungkin hubungan pacaran gitu kan. Tapi entah kenapa kok bisa mirip ya?
0: Kadang
1: kayaknya enggak mungkin deh kalau emang gue suka sama lo karena lo mirip sama gue.
0: Itu alasannya tidak kuat sih.
1: Iya kan?
0: Alasannya tidak
1: kan?
0: Kuat, iya.
1: Agak aneh kan?
0: Iya.
1: Tapi kayak somehow entah kenapa tiba-tiba kayak
0: bener.
1: Kok mereka mirip ternyata.
0: Iya
1: ya?
0: Sih, iya
1: gitu
0: sih.
1: Gitu kan?
0: Iya sih. Kalau ngomong mirip-miripan kan sebenarnya Gilang Dirga bisa miripin siapa aja ya.
1: Itu
0: iya kan? Iya impersonate kan. Cuma kalau misalkan orang yang lagi sama lu kayaknya agak susah nih dimiripin gitu kan. Enggak bisa pakai statement itu.
1: Iya sih. Iya benar.
0: Paling ya emang kadang tanpa disadari tiba-tiba mirip aja gitu.
1: Iya kayak.
0: Gitu. Atau mungkin mulai ini Dit, mulai mengikuti biasanya.
1: Oh, mutasi gen.
0: Bukan. Ini dari Y1 Y2 turun gitu kan.
1: F1.
0: Jadi ayam tiba-tiba jabrik gitu kan. Iya biasanya.
1: Gimana caranya bisa menemukan ayam putih?
0: Enak banget. Gue suka biologi sampai tiba-tiba ada materi ngitung gamet tuh. Waduh.
1: Iya itu
0: gak, musim,
1: jujur.
0: Enggak.
1: Gue di mata kuliah juga ada hitung-hitung.
0: Ada kan?
1: Itu udah lebih kompleks lagi tuh.
0: Iya.
1: Gak cuman gimana menemukan sapi putih dengan corak ini.
0: Gak harusnya sesimpel itu. Pakai ini aja, pakai opini bahwa urusan rahim urusan Tuhan.
1: Kita nggak tahu.
0: Kan nggak salah ya.
1: Ya yang penting kita sebagai manusia bersyukur.
0: Bersyukur aja.
1: Dapatnya apa?
0: Dikasihnya apa? Gitu maksudnya.
1: Cewek cowok nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Gitu loh.
0: Kenapa harus dihitungin sih? terlalu melangkahi lah menurut saya itu ya.
1: Sebuah ilmu
0: benar. Nggak salah dipelajari.
1: Benar. Karena ada itu ada kemungkinan ya.
0: Benar.
1: Benar.
0: Gitu kayak dari gen bapaknya apa, dari gen ibunya apa, bener. Gitu kan.
1: Karena ada gen yang kuat, ada yang
0: Ada yang rame,
1: apa tuh?
0: Gen Halilintar.
1: Sigi Saga.
0: Sigi Saga. Itu rame tuh.
1: Jujur.
0: Asyap.
1: Itu zaman kapan tuh?
0: Zaman dia baru nge-YouTube lah.
1: Bener. Aduh, gue ada gen lagi cuman produk sih.
0: Oh, tahu tuh gue tuh. Iya,
1: iya. Biasiswanya produk.
0: Jangan. Gue tahu tuh. Jadi tema per 2 di malam hari ini kita akan membicarakan tentang orang nomor 1. Menurut kamu gimana sih si orang nomor 1 ini?
1: Benar. Ciri-ciri orang nomor 1 kamu.
0: Nah, hei, coba kasih tahu kita di 0811 800 105.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius, Nit? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, masih bareng sama kita berdua malam hari ini di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, bro.
0: Gue kemarin bisa nonton film, coy.
1: Film apa?
0: Insidious yang terakhir.
1: Indisius.
0: Akhirnya gue menonton yang terakhir ya, yang Out of Order.
1: Ini nomor satu juga.
0: Ini film nomor satu.
1: Favorit lo.
0: Ini termasuk iya.
1: Iya kan.
0: Menurut gue di awal serem, tapi gue nggak tahu ya di sini vibesnya agak berubah ya, Dit ya. Kayak lebih apa ya? Lebih
1: family friendly
0: dan tidak seserem yang awal-awal menurut gue, coy.
1: Oh, dia masih masuk ke dunia lain.
0: Ini karakter ya, baru. Ini karakter baru, konfliknya berbeda dan juga tapi jagoannya masih sama.
1: Neon.
0: Bukan salah, bukan jagoan Neon dong. Alice.
1: Oh, Alice.
0: Sugigi.
1: Salah.
0: Alice. Jadi nanti lo nonton aja deh. Tapi menurut gue ya untuk nostalgic seru karena nanti gue spoiler lagi.
1: Ya enggak apa-apa.
0: Ya maksudnya banyak reuni lah di sini.
1: Oh, spoiler alert.
0: Iya. Yeah.
1: Spoiler alert.
0: Kayak tiba-tiba ada Thor. Ada Spider-Man.
1: Oh, multiverse.
0: Iya, multiverse. Oh. Karena udah dibuka sama Doctor Strange kan, gitu. Jadi lumayan inilah. Lo udah nonton enggak?
2: Belum.
0: Iya. Asik nih.
2: Tapi gue bingung ya, kalau setan bule itu beredarnya di rumah-rumah yang mewah.
0: Iya. Rumah serem ya sih, emang rumah serem.
1: Rumah seremnya rumah mewah.
0: Iya, benar.
2: Kalau setan-setan di Indo kan kayaknya aduh.
0: Iya.
1: Benar.
0: Rusunawa.
1: Iya, benar sih.
2: Nanti setan di apa film itu nih?
0: Insidious.
2: Ini airnya bagus nih.
0: Oh, benar.
1: Kenapa tuh?
2: Ya kalau dia butuh air kan rumah mewah.
0: Oh iya. Yeah.
2: Iya, kalau di Indonesia kan susah setannya.
0: Benar.
2: Cari air misalnya.
0: Tapi menurut gue ini lu nonton ini enggak sih, Za?
2: Gue nonton gua.
0: Conjuring, Insidious gitu-gitu.
2: Nonton gue. Insidious tuh gue nonton. Tapi gue lihat yang sekarang ini terlalu ya pintu merah kan?
0: Iya, yeah,
1: pintu merah
2: ikoniknya.
0: Pintu merah.
2: Iya, gue agak-agak ini ya, semakin kesini film-film horror luar negeri tuh semakin ini kayak monster menurut gue.
0: Oh, bukan hantu ya?
2: Bukan hantu.
1: Lebih ke thriller ya?
2: Iya, kayak monster gitu. Muka-mukanya menyeramkan lah ya.
0: Bener.
2: Orang yang gak bayar hutang.
0: Aduh, ngeri.
2: Ngeri gua.
0: Tapi
2: ngeri.
0: Menurut gua lebih monster orang yang bakar hutan sih, Wak. Oh. Itu monster banget menurut gua tuh.
2: Oh, jadi kebakar hutan.
0: Apa? Yeah. Lah kan orang gak punya empati sama dengan monster dong, coy.
1: Iya, gitu.
2: Tapi kenapa Insidious ini scene-nya warna merah tulisannya? Lu kan udah nonton, nah.
0: Iya.
2: Agus nah, S-nya warna S-nya merah.
1: Insidious, iya kenapa?
0: Jadi in itu di dalam. Si itu
2: siang.
0: Oke. Dius itu berarti dia aus gitu. Makanya diputihin tuh.
2: Tapi, iya men, kalau setan-setan di luar negeri tuh kukunya selalu panjang ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kukunya kan kuku rea, tau gak lo?
1: Kuku rea.
0: Iya. Iya, kribo.
2: Main bola.
1: Bener-bener.
2: Ini berarti kalau dirajia sama gurunya kena nih setannya nih.
0: Bener. Kukunya panjang.
2: Setan Indonesia.
0: Disetrap ya.
2: Indonesia kukunya
0: pendek. Iya benar.
2: Perbedaan setan barat sama setan Indonesia, yo.
1: Setan barat bajunya rapi-rapi.
0: Iya benar. Pada pakai jas.
2: Uniqlo.
0: Unique. terlalu enggak, kasual
2: ini,
0: itu.
2: Film ini setannya bajunya gimana?
0: Setannya rapi-rapi.
1: Bright gitu.
0: Kayak dress.
1: Dress gitu.
0: Dress. Bukan.
2: Apa? Gue tahu.
0: Apa?
2: Balenciaga robek-robek.
0: Balenciaga robek-robek.
1: Gitu-gitu mahal, bro.
0: Mahal anjir.
2: Berarti perbedaannya di itu ya, style ya.
0: Style.
2: Okay.
0: Menurut gue yang paling beda cara mati biasanya.
1: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau
0: setan bule tuh matinya normal aja gitu. Sakit.
1: Oke.
0: Okay. Enggak ada yang jatuh di kamar mandi kan kalau setan bule kan?
2: Oh, iya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Itu Indonesia banget menurut gua.
1: Iya. Benar. Iya sih.
2: Itu ya. Kalau dari gua perbedaannya adalah kalau setan bule lagunya Inggris.
0: Oh iya benar, itu pasti.
2: Kalau setan Indonesia lagu Indonesia.
0: Iya,
1: benar.
2: Agak susah tuh kalau setan Indonesia pakai lagu Inggris ya.
0: Susah.
2: Apalagi ketemu setan Thailand, Wak.
0: Oh, itu ngeri tuh.
2: Bingung tuh dia.
1: Sucat pelan tuh.
0: Lagunya jadul banget itu. Lagunya jadul banget ya.
2: Bener.
0: Dan kalau lu perhatiin di film Inggris ya, biasanya tetangga dari setannya itu biasanya pas mati enggak ada yang kayak ih padahal orangnya baik banget waktu hidup tuh, nggak ada dia ngomong gitu.
2: Oh iya.
0: Iya, semuanya cuma ngintip-ngintip doang dari jendela biasanya.
2: Biasanya juga setan bule itu ada di mainan rumah-rumah anak kecil ya.
0: Oh iya. Oh, yang Barbie gitu-gitu ya.
1: Boneka gitu-gitu ya.
2: Iya, terus ada tangga gitu rumahnya. Kalau setan Indonesia kan rumah kontrakan misalnya. Ada tangganya, Min.
1: Iya.
2: Bingung dia.
1: Ada yang lift.
2: Iya. Dia mau mainin apapun juga bingung.
1: Iya, yeah, benar. Oh iya.
0: Jatuhnya sepi ya.
1: Sepi.
0: Iya, benar, benar.
1: Mainannya bener. Ini. Lilin. Sama lampu.
2: Iya. Makanya oh, kita iya. Ya gua rasa sih film horor Indonesia harus bersaing ya.
0: Benar, benar.
2: Menurut film horor Indonesia yang paling ikonik yang paling bagus menurut
0: si Pengabdi Setan masih.
1: Pengabdi Setan.
0: Masih Pengabdi Setan.
2: Yang satu dua.
0: Satu. Satu.
2: Kenapa yang dua enggak?
0: Dua tuh pusing. Gua nontonnya jujurnya pusing.
1: Agak muter-muter
0: secara,
1: banget sih.
0: Iya, plot terus secara visual gue pusing.
2: Kalau gue kena, iya gue juga satu. Kenapa kedua menurut gue agak aneh ya?
0: Kenapa?
2: Itu udah ciri khas setan bule.
0: Apa di apartemen? Di
2: apartemen bro.
0: Rusun oh, itu rusun. Rusun Nawa. Rusun Nawa. Kayak yang di pasar rumput tuh.
1: Ya? Oh,
0: iya, iya rusun. Iya,
1: rusun.
2: Iyalah. Menurut gue agak susah lah setan masuk rusun.
0: Iya, iya
1: benar. Harus
2: naik lift dulu. Repot.
0: Iya sih. Kalau di rusun enak gebukinnya sih. Kan rame gitu.
2: Kalau yang Pengadu Setan satu itu di rumah kan?
0: Ah di rumah.
2: Mama ya,
0: ibu.
1: Mama,
0: dede. Mama, mama dede.
1: Kalau mama dede.
0: Oh iya, yeah. Benar.
2: Menurut gue itu. Tapi lu pernah nonton film horor Korea nggak? Kayak kemarin kan ada tuh.
0: Korea, gue nggak. Thailand gue nonton.
2: Apa?
0: Aduh, gue lupa. Iya, Kang Mak.
1: Itu Indonesia.
0: Oh iya, Pimak, Pimak berarti. Pimak.
1: Iya.
0: Iya, Pimak. Kang Mak Indonya ya.
1: Kang Mak
0: Indonya. Iya benar. Pimak gue nonton.
2: Nah, dari semua setan film horor yang lu tonton yang serem yang mana?
0: Yang serem.
1: Yang serem.
0: Thailand serem sih.
1: Jepang gue.
2: Ih, gue Rusia.
1: Kenapa? Ih,
0: kenapa tuh?
1: Gak ngerti lu bahasanya ya.
2: Setan Rusia.
0: Subtitle.
2: Seragam wah.
0: Kenapa?
1: Oh. Seragam ini tentara.
2: Mm-mm, dia tuh pakai seragam. Ada kalau di Indonesia nih masih eksis setan Belanda.
0: Oh iya, yeah. Noni.
2: Iya. Yeah. Begitu.
0: Iya. Yeah.
2: Padahal di Belanda enggak ada film horor, jarang tuh gue lihat.
0: Iya juga sih.
1: Iya sih.
0: Setan Belanda iya sih enggak ada juga ya.
2: Iya, makanya dia eksis di Indo.
0: Oh, dia jual cerita seremnya di sini ya. Oh iya, bisa.
1: Marketnya banyak di sini.
0: Iya benar. Iya.
2: Marketnya
0: di
2: sini.
0: Ya,
2: Belanda Nur itu kan.
0: Iya. Berarti kesannya orang di

0: yang malam satu suruh tuh serem banget tuh. Yang pa pulang pa, mama jadi setan, tau gak lo?
1: Oh iya.
0: Itu ngeri banget. Itu paling serem itu menurut gue. Serem banget itu.
1: Kayak film Conjuring, Insidious, siapa lagi teman-temannya?
0: Insidious, Conjuring, terus
2: The Nun.
0: The Nun, iya The Nun. The Nun. Gue jadi penasaran deh yang malam satu suruh. Malam satu suruh. Ini dulu, wah, orang siapa yang gak takut, cuy? Mana ya dulu? Nah, ini scene paling ikonik ini.
1: Nah, ini nih. Ini di mana nih? Dekat kantor.
0: Oh iya, patung kuda. Nih, kita dengerin ya.
3: Mama kenapa biasa? Rio telepon papa ya.
0: Beh.
1: Intinya hologram tuh.
0: Parah. Nah, nih. Dia telepon bapaknya nih.
4: Ini Rio.
2: Oh, bisa telepon bapaknya.
4: Ada apa?
3: Cepat pulang, Pa. Mama jadi setan.
0: Doh, mama jadi setan.
1: Emang iya.
0: Iya. Baru tahu lo gitu. Kata bapak ya gitu. Nah, terus yang serem tuh yang dia di piano, cuy. Itu paling serem tuh.
1: Dia nyanyi piano.
0: Mana? Piano, mari main piano. Apa yang lagi terjadi? Oh, ini scene legend nih.
1: Oh, ini Barry Prima ya?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Nah, wah, gila.
1: Iya, itu main lagu apa kata lo? Lagunya Adele, lagunya si itu.
0: Menurut gue Bohemian Rhapsody sih, agak lama tuh.
2: Salah, itu Golden Hour Jake.
0: Ah, jangan. jangan. terlalu pakai teknik ya.
1: Enggak mungkin juga deh.
0: Bener.
1: Tadi ya kan.
0: Bener.
1: Boleh. Iya.
0: Oh, nanti kita tanya teman Pro 2 dulu kira-kira menurut lo film horor paling serem apa yang pernah lo tonton?
1: Tapi kalau gue lihat ya dari hantunya ini ya, ini lebih mirip Saras 008, wah.
0: Bisa berubah dong. Bisa berubah nih topengnya. Tuh dulu tuh unsur dukun selalu ada ya.
1: Iya.
0: Iya. Kita menghindarinya. Wah, ngeri sih. Nah, teman Pro 2 kira-kira menurut lo film horor yang paling serem yang pernah lo tonton apa ya?
2: Ya.
0: Kasih tau kita ya.
2: Turun dulu ini.
0: Oh iya, sorry. Kasih tau kita di 0811 801 05.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, yo.
1: Yo, barusan ada suara kayu
0: featuring Firsa Besari.
1: Ada judulnya Tak Ada Senja.
0: Tak Perlu Ada Senja. Yo, dulu gue menemani lagu ini dari masih di chart awal baru keluar. Sekarang lagu udah lumayan lama ternyata ada di radio ya.
1: Apa? Firsa.
0: Suara kayu.
1: Suara kayu
0: sama Firsa Besari. Jadi Firsa nyanyi sama suara kayu. Tok, tok.
1: Enggak, salah. Tergantung kayunya apa.
0: Nah, tadi kita sempat bahas nih cuy, film horor yang menurut lo paling menyeramkan dan ikonik nih. Ada dari Bahrum yang join nih. Kenapa coba Zah, dia bilang apa Zah?
2: Ini Bahrum favoritnya nih, ketan susu.
0: Yoi, ditagih sama Oza.
1: Ditagih nih? Lagi
2: kira dia menurut gua horor, film horor yang paling nyeremin yaitu Susana.
1: Okay.
2: Ikonik banget, apalagi suaranya nyeremin. Gimana sih, Wak? Suasana yang nyeremin tuh gimana sih, Wak?
0: Coba kayak kita. Coba deh, menurut lo suara nyeremin.
1: Kita temenan aja ya.
0: Bener.
1: Kamu gak ada perasaan sama aku?
0: Iya, kan? Itu nyeremin. Jujur. Atau reply story. Udah, sini cerita sama aku. Nah, itu nyeremin tuh.
2: Bukan yang ini ya?
0: Saya akan lawan. Iya, bukan. Itu juga nyeremin tuh. Ya. Ini Bang Bokir.
3: Mana sih tukang bohong? Bertungguin dari tadi ngonong-ngonong.
0: Iya, bukan. Iya mirip sih.
1: Iya mirip sih. Kenapa ya, cara ngomongnya sama ya? Nada ngomongnya tuh sama tau.
0: Iya lagi mirip. Mirip. Iya sih. Suara apaan ya?
1: Ya apa ya?
0: Ini mana sih Susana? Oh ini.
2: Ini terbang ke atas itu. Dari kaki.
3: Lengambang.
2: Iya.
0: Ya.
2: Jokowi.
0: Kok maksudnya editannya kok lain ya gitu maksudnya. Iya. Kok editannya bikin shock ya. Iya. Ini aku nama nih. Ini jangan ditonton lah kalau bisa nih.
1: Iya, jangan
0: ditonton kata gue.
1: Kok versi lain.
0: Kok ini
1: kok masuk film MCU.
0: Iya. Kan kita kaget gitu kan.
1: Multiverse lain.
0: Kita jadi kaget gitu maksudnya.
1: Coba dicek dulu.
0: Coba ini bener kan nih?
3: Lengambang.
0: Oh ini benar. Yang tadi
1: beda.
0: Yang tadi beda tuh.
2: Iya, yang tadi kok pemeran Ip Man.
0: Salah dong. Iya, ini Susana menurut gue juga yang paling ikonik lah ya.
1: Bener.
0: Lu nonton gak dulu, Dit?
1: Gue dari dulu emang di rumah jarang yang suka horor sih. Jadi
0: Dulu juga kadang gak di semua. Gue nonton ini zaman udah di TV ya. Dan gak semua ditayangin gitu.
1: Bener, emang udah di filter.
0: Iya.
1: Tadi apa Bahrum katanya suara yang horor?
0: Ketawanya katanya. Legend katanya.
1: Ketawa gimana Lan?
0: Gitu, enggak gitu ya.
2: Tapi harusnya kalau ketawa tuh enggak serem ya.
1: Iya kan?
2: Lu malah nangis tuh.
0: Kenapa emang sih?
2: Nangis malam-malam cewek gitu harus suara nangis malam menurut gua.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih.
2: Dia, loh, kenapa? Gak bisa bayar Shopee kan?
0: Terlalu terlalu peleter ya. Terlalu peleter nangis ya. Iya sih. Enggak
2: disuruh bayar
1: gitu. Iya.
0: Ya lu enggak apa check out kalau gitu. Mending enggak usah bayar.
1: Kalau ini ekonomi.
0: Iya makanya. Apalagi sih kata Bahrum apa gitu?
1: Panjang.
0: Panjang tuh dia tuh.
2: Panjang ya.
0: Dia ngomong apa tuh?
2: Susana katanya.
0: Susane. Apa? Oh, mau request sama dia sekalian deh.
2: Nantilah Malini sama Nuka kan udah enggak pacaran.
0: Iya benar.
1: Oke.
2: Nantilah ya.
1: Nanti.
0: Boleh.
2: Pas lagunya nanti kita lagi bahas film horor.
0: Boleh. Waduh, ini
2: yang menurut lu
0: fansnya edit ini mah.
1: Enggak itu Oza itu nanyain Oza mulu.
2: Cari bel ya?
1: Iya.
2: Nanti cari belnya ya.
0: Hapus aja sih lagunya sih.
1: Jangan dong.
0: Gue terlalu itu mulu yang di request gitu maksud gue.
2: Jangan cari bel.
0: Iya, ganti dong.
2: Yang lain.
0: Iya.
1: Guys, jangan gitu. Ngeluhnya ke gue besok.
0: Masa lagu Pop Petrol.
1: Aduh.
0: Ada.
2: Guntur Bumi ya namanya.
1: Salah.
0: Ustaz. Itu Ustaz.
1: Salah.
0: Iya.
1: Bukan.
0: Apa nih katanya boleh Kak? Susu. Oh, ketan susu kapan-kapan boleh main ke Pro 2 Jakarta. Boleh.
1: Boleh.
2: Kalau di Kemayoran dulu ada film horor juga tuh, Pak.
0: Apa tuh?
2: Dekat Kemayoran Ancol tuh, si Manis Jembatan Ancol.
0: Iya, itu legend.
2: Bingung ya, emang dia punya teman Oji Saputra ya?
0: Bukan. Itu dulu di siapa nama ceweknya pemerannya siapa? Oji Saputra?
2: Si Maryam Bellina?
0: Bukan. yang almarhum Kiki juga. Kiki Fatmala almarhum. Mana? Udah. Beberapa tahun lalu gitu. Udah almarhum.
2: Dari menurutku serem wah. Gue masih sereman film itu daripada Susana.
0: Jujur, pernah kebawa mimpi si setan botak sama gue waktu kecil. Setan botak gimana? Itu Ozi Saputra, iya. Ini jadi setan ya? Ini jadi setan botak.
2: Oh.
0: Nih. Namanya aneh ya, setan botak ya?
2: Oh iya.
0: No, kan Ozi Saputra. Oh
2: iya. No. Yang matanya merah kayak Iron Man ya.
1: Bener. Kayak Superman.
0: Bener.
2: Tapi ini gue sampai akhirnya sampai ke jembatan Ancolnya, Wak.
0: Emang itu beneran enggak sih, Wak?
2: Ada jembatan Ancol, lu enggak tahu?
0: Tahu enggak maksud gue, lu itu beneran ada kejadian itu enggak di situ gitu loh maksud gue.
2: Katanya sih menurut masyarakat sekitar ya. Ada dulu.
0: Oh.
2: Cewek apa namanya? Cewek malam lah gitu.
0: Lompat gitu.
2: Nungguin sama ojek gitu. Akhirnya di
0: itu. Tapi itu zaman Belanda kan ceritanya, bukan baru kan? Enggak,
2: ceritanya justru kan zaman Belanda.
0: Oh, baru berarti.
2: Kenapa zaman biasa udah enggak ada Belanda?
0: Oh, Jepang.
2: Kalau segini kalau setan Belanda kan eksis sendiri, punya market sendiri tadi kan. Jadi enggak mungkin masuk ke film Indonesia.
0: Oh iya benar.
1: Niche-nya beda.
0: Benar. Benar.
2: Kalau lu lihat ya di mana-mana film horor setan Belanda tuh pakai gaun.
0: Iya benar.
2: Iya. Horden gitu
0: tuh. Iya, horden.
2: Iya.
1: Warteg warteg.
0: Iya. Bango dong horden warteg.
2: Iya, beda itu perawatannya.
0: Iya. Terus ada ini lagi apa ya, selain si manis tuh banyak di daerah kota tua tuh katanya.
1: Kota.
0: Gitu-gitu. Ya penampakan kayak gitu. Oh,
2: tapi filmnya enggak ada kan?
0: Filmnya ada enggak ya waktu itu?
1: Enggak tahu deh gue.
0: Hantu kota tua gitu enggak ada?
2: Belum.
0: Enggak ada.
2: Belum ada. Tapi menurut gue sih manis.
0: Suster keramas.
2: Itu gimana
0: tuh? Itu banyak tuh.
2: Emang ada suster
1: film?
2: Suster ngesot ya?
0: Ngesot ada, keramas ada. Jadi ngesot sambil keramas gitu.
1: Ngapain dia?
2: Maksudku suster keramas tuh kenapa?
0: Dia jadi hantu. Dia jadi hantu karena
2: karena keramas. Oh, gak pake Rejoice.
0: Gak pake duta sambo lain dia.
2: Oh iya.
0: Itu.
2: Tapi gue sih itu sih ya, gue suka banget si Mari Jembatan Ancol. Coba gue tuh, itu film menurut gue paling serem.
1: Legend ya?
0: Legend banget.
2: Oh, Isha Putra itu lucu ya.
0: Iya. Tapi serem. Serem jujur gokin. Ozi itu serem.
2: Ya, gue nggak tahu itu masuk film nggak sih?
0: Nggak nyampe layar lebar sih kayaknya deh. Cuma film ya
2: sama
0: di.
2: Sama Kiss Miss dulu gue suka.
0: Kiss Miss apa?
1: Kiss Miss.
2: Kisah-kisah
1: misteri.
0: Oh iya, kisah-kisah misteri.
1: Misteri.
0: itu acara legend juga tuh.
2: Iya.
0: Itu bareng sama Uka Uka nggak sih?
2: Gue nggak tahu deh. Pokoknya
1: beda kayaknya deh.
0: Uka Wer.
2: Jadi gini.
0: Salah.
2: Enggak dong, beda. Jadi kalau Kiss Miss dulu nomor 2 itu tayang sebelum Liga Champion. Film yang tukul gitu-gitu.
0: Iya.
2: Terus sama nonton horor sama nonton Liga Champions.
0: Oh iya, dia tayang dulu malam Sabtu jam 9. Jam 9.
2: Itu kalau yang hari Rabunya juga ada rerunnya mungkin.
0: Rerun.
1: Iya benar.
0: Iya, oh ada.
1: Iya sih, ada.
2: Iya. Menceritakan macam-macam hantu Indonesia.
0: Sama komedi nakal katanya lu nonton ya, komedi nakal juga dulu. La TV.
2: Gua yang soundtracknya Manu
1: Cicak Rowo.
2: Itu kan ada dulu.
1: Ada itu lagu.
0: Itu lagu bener.
2: Tukul
0: gitu. Iya. Oh, paham, gua paham.
2: Itu jam 12 teng ya?
1: Iya, tengah malam.
0: Tengah malam ya?
1: Tengah malam banget itu.
0: Oh,
2: iya. Kalau sebelum Liga Champions itu ada kuis-kuis.
0: Oh iya bener.
1: Iya, kuis. Iya.
0: Kuis bukan sih?
1: Gue lupa lagi. Iya deh. Kayak semacam itulah, pokoknya semacam kuis lah.
2: Top up gitu kan.
1: Iya, semacam kuis lah.
2: Lu masih abeng.
0: Iya, paham gue, paham.
2: Jum-jum bangun tengah malam ya.
0: Nah.
2: Untuk nonton Liga Champions.
0: Bener.
1: Nonton bola.
0: Tapi kan dikasih hiburan lain dulu ya, sebelum nonton bola ya. Kismis.
2: Kalau masalah film-film horror ya.
1: Itu legend.
2: Kismis.
0: Nah, itu kalau teman pro 2 ada gak cara-cara yang dulu niche-nya tuh cuma di jam-jam itu doang tuh. Tadi kayak Oza ada Kiss Miss.
1: Ada Uka-Uka juga.
0: Ada Uka-Uka ya? Juga.
1: Uka-Uka.
0: Uka-Uka jam berapa dulu ya?
1: Kayaknya enggak jam 12.
2: Ya? Enggak. Jam 10 masih.
1: 11-an kayaknya deh.
2: Iya.
1: Kayaknya jam 11-an
2: deh. Itu dulu ingat kalau sore spontan.
0: Iya benar. Uka-Uka tuh dulu tahun 2000.
2: Jam berapa dia?
0: Jam berapa?
2: Kalau enggak salah tuh dia head to head sama dunia lain, Wak.
1: Enggak, lebih lama Uka-Uka.
0: Iya, Uka-Uka duluan. Bukan, dia bukan. Tuh jam nih jam berapa sih? Gak kok ada jamnya? Jam
2: siarnya.
1: Gue lupa. Kayaknya enggak. Iya malam, cuman kayak enggak tengah malam deh
2: sih gue. Pertama tuh yang bikin kayak gini tuh ANTV sih ingat gue.
0: Iya benar.
2: Ustadz siapa tuh yang Cina?
0: Siapa? Cina. Felix Yao?
2: Bukan.
0: Kan Cina.
2: Itu masih muda.
0: Oh, iya benar. Benar benar.
2: Siapa gitu ada pokoknya yang agak Chinese gitu. Orang Palembang
1: tuh ingat gue. Iya
2: dulu. Di ANTV kan. Dulu awalnya yang kayak
0: gitu. Iya dulu hostnya siapa? Stevie Zamora nih. Ini nih Stevie Zamora. Tor Morgan, benar.
1: Nah setelah bener. Ini tuh udah lama nggak ada, terus ada
0: bukan dunia lain, iya.
1: Dunia lain.
0: Dulu. Masih dunia lain abis itu ya?
1: Dunia lain dulu.
0: Dunia lain.
2: Orang pertama yang tayang Indonesia ada Tusuk Jelangkung kan?
1: Kayak, waduh lupa, nggak tau deh. Kalau pertama kali ya?
2: Iya, sesusana abis itu baru Tusuk Jelangkung.
0: Oh, iya gue nggak nonton tuh.
1: Layar lebar. Iya benar.
2: Gue SMP lo gila.
1: Gokil.
0: Lo udah nonton bioskop tuh?
2: Iya.
0: Gokil.
2: Film bioskop yang pertama kali gue nonton adalah Power Ranger. Pertama kali
1: Power Ranger
2: Metropolitan Bekasi buka. Tahun
0: berapa tuh? Power Ranger yang mana nih?
1: Power Ranger apa?
0: Mighty Morphin.
2: Iya, yang putih.
0: Oh iya. Oh, yang putih.
2: Iya, yang ada si Tommy.
0: Jadi burung, Tommy. Jadi burung. Yeah. Tommy. Yang Zordnya burung.
2: Iya.
0: Yeah. Oh, tahu gue. Itu gue masih ada CD-nya tuh dulu tuh.
2: Iya,
0: yang
1: benar-benar itu
0: dari gitu kan yang jamnya begitu.
2: Power Ranger.
0: Iya, benar-benar.
2: Tommy.
1: Iya, masih gondrong dulu ya?
0: Iya.
1: Masih gondrong.
2: Gue liatin Power Ranger pink.
0: Kenapa tuh? Kimberly. Kimberly ya.
2: Apa hewannya bagus.
0: Oh iya benar. Pterodaktil. Iya kan? Pterodaktil dia.
2: Gua
0: enggak
2: tahu nama
0: hewannya. Iya, pterodaktil. Lu kasih tahu nih.
2: Iya. Ada badak juga kan nih.
0: Badak, Triceratops. T-Rex, Triceratops.
1: Yang kaki tiga ada enggak?
0: Enggak ada. Cap kaki tiga. Itu terlalu minuman penyegar ya.
2: Tahu itu keren sih emang. Menurut gue
0: ikonik. Ikonik itu. Itu yang lu tonton pertama kali tuh?
2: Di bioskop. Kita berganti deh horor ya.
1: Oke.
2: Film yang pertama kali.
1: Film pertama kali gue tonton ya. Aduh gue jujur lupa sih kalau pertama kali banget ya. Uh-uh. Cuman emang yang paling gue inget tuh nonton Marvel sih, seinget gue.
0: Baru berarti.
1: Kayaknya deh, gue jat dulu emang
0: Endgame.
1: Bukan.
2: Susah kayak hidup lo ya.
1: Avenger kayak.
0: Avenger.
1: Karena gue dulu emang bukan orang
0: jarang ya, jarang ke bioskop.
1: Ada.
0: Tapi satu.
1: Ada. Cuman emang lingkungan gue dan keluarga gue tuh jarang ke bioskop.
0: Iya.
1: Bahkan kayak nggak pernah gue sama keluarga gue ke bioskop tuh kayaknya
2: baru. Kalau lo.
0: Gue Ayat Cinta. SD kelas 1. Ayat Cinta.
2: Yang mana nih
0: yang pertama.
2: Yang si Rosa.
0: Iya, itu pertama.
1: Kalau SD bisa masuk?
0: Apa?
1: Kalau SD bisa nonton?
0: Kan gak ada adegan gimana-gimana itu. Cuma dia suruh milih doang tuh dua cewek itu.
2: SD
0: kelas 1.
2: Itu sama?
0: Itu di Citos dulu.
2: Sama teman?
0: Enggak, sama nyokap bokap.
2: Berarti itu referensi film nyokap bokap lo
0: ya. Iya, tapi gue dibawa tuh.
1: Iya.
2: Sekarang kita tanya teman Pro 2 nih, kalau mau request kasih tahu film yang pertama kali lo tonton
0: di bioskop ya, jangan di Idlix ya.
2: Jangan nonton bajakan dong.
0: Jangan dong, enggak boleh. Di Netflix boleh lah. Enggak boleh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih MFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Avolia dengan Baper nih. Requestannya Bahrum ini spesial karena kita yang requestin buat Bahrum ya sebenarnya. Ya kali-kali ya Rum ya, kita yang nentuin ya.
1: Yoi. Kita masih ngomongin soal
0: Film.
2: Bioskop ya?
0: Bioskop.
1: Yang pertama kali ditonton.
0: Nah, kita udah terhubung sama Pramugari XX1 ya.
1: Salah.
2: Ini kita sudah terhubung sama orang Hef.
0: Asik.
2: Orang
0: Hef.
1: Hef apa nih?
2: Orang Hef ini.
0: Okay. Orang Hef
2: semuanya.
0: Wis, gila. Asik. Halo orang Hef, boleh tunjukkan suaramu?
3: Halo. Good evening.
0: Boleh.
2: Every day is okay.
1: Every day is okay.
0: Boleh dong, Danton 1 tunjukkan suaramu. Danton 1.
3: Danton 1
0: boleh dong.
3: Gilbodo. Jangan, ntar gue diketawain lagi ntar.
0: Ada Bani nih di sini nih. Ada Bani.
1: Asois.
3: Ini yang penyiarnya Fauji Faujan itu.
0: Salah.
2: Ini bukan acara country
0: ya. Bukan Fauji Faujan. Ini Helmi Yahya sama Tanto Yahya yang sini nih. Iya, brother show.
2: Bukan dong. Ini Eko Patria sama Ulfa Duyanti.
3: Anjay.
0: Tapi Ben, lu ketahuan banget Ben umur.
3: Iya ya.
0: Ketahuan jujur. Lu mau nanya apa sih ke Ben ya, ini?
2: Kita lagi bahas topik nih. Bisa request lagu ya. Maksud gua, film apa sih Ben yang pertama kali lu tonton di bioskop?
3: Oke, ini jujur yang gua inget itu gua masih bocil kalau enggak salah nonton Terminator yang pertama tuh.
0: Wih,
3: tahun banget umurnya nih pada tahun.
1: Jujur gue nonton udah di TV sih.
0: Terminator. Lu bukan nonton ini Ben, Tarzan X apa? Tarzan X Supra X gitu maksudnya. Tarzan X Supra X gitu. Gitu maksudnya.
3: Gue mau lanjutin takutnya abis itu ntar ke band
0: lah. Lu nonton Terminator 1 tuh di bioskop ya?
3: Iya, Terminator 1 tuh inget banget gue. Nah. Itu gue kan ada pemeran yang bocilnya tuh di situ, gue kayak anjir keren banget ini yang jadi bocil, kayak pengen apa ya, berandai-andai seru juga ya kalau gue ikut apa perang gitu. Bukan perang sih, maksudnya ya memerangi si Terminator ini.
0: Gitu. Wih. Oh, lu pengen dikejar-kejar robot ya?
3: Yoi.
0: Robot gede kan tapi Ben.
2: Tapi dulu Terminator awalnya ceritanya gimana sih Ben?
3: Jadi waktu itu yang gue inget ya, si Ucil kan ketemu Mbak Yul.
0: Salah. Itu Sontol sama Pampam gitu. Itu Sontol sama Pampam, salah. Aduh gila pecah. Aduh, itu besok siaran ya. Aduh gila kacau. Terminator.
2: Gimana Terminator? Gue juga masih bingung, Pak. Terminator tuh baru-baru yang kemarin aja yang
0: musiknya
2: cewek yang gak mati-mati gitu.
0: Yeah. Masa Terminator 1 gagal maning.
3: Pokoknya yang gue ingat di zaman di waktu itu kan ada kayak ada invasi gitulah, alien gitu. Berupa robot kalau enggak salah ya. Gue juga lupa inget, cuman intinya dia mau ngancurin bumi lah, terus ada yang diincer nih, ternyata malah jadi temenan kan.
2: Terminator ternyata
0: ya.
3: Pokoknya terakhirnya si siapa? Gue lupa namanya.
2: Stefan Santoso.
0: Salah.
3: Iya benar. Astagfirullah.
2: Stefan Spielberg. Ya,
3: pokoknya yang si Arnoldnya.
0: Arnold Schwarzenegger. Arnold seger bener.
3: Yoi. Seger ya. Pokoknya dia korbanin diri gitu. Yang gue inget tuh. Itu film pertama yang gue tonton.
0: Kalau Pitung Banteng Betawi lo nonton umur berapa?
3: Iya. Gue nonton yang siapa sih? Selain Pitung tuh siapa sih temennya?
2: Tapi lagu Indonesia. Film Indonesia yang pertama kali tonton apa, Ban?
3: Film Indonesia yang pertama gue tonton
2: Di bioskop.
3: Sebentar, kayaknya aduh umur lagi nih ketahuan.
2: Iya, apa namanya juga lupa.
0: G30S ya Ben katanya.
1: Salah.
0: Bukan ya? Itu katanya di bioskop. Oh iya, sorry.
3: Waktu itu AADC deh, AADC pertama.
0: Iya. Iya.
3: Gimana dialognya? Itu gimana zamannya dialognya? Soalnya lagi cinta-cinta monyet lah.
0: Asik.
2: Gitu. Itu berarti lu nonton apa? SMA?
3: Itu gua SMP. Kalau
0: iya SMP. Lu nonton di mana tuh? Bioskop Senen ya?
3: Yang bukan, ada namanya Buaran Teater, Butet.
0: Waduh.
2: Legend itu, Pak.
0: Butet ya. Oh,
2: itu Buaran Teater apa lo?
3: Anak enggak tahu gue. Kasih kan. Itu di situ cuma.
0: Legend itu.
3: Gue inget banget.
2: Iya.
3: Dulu kan ada Nomad tuh, nonton Hemat
2: ya,
3: tuh.
2: Iya. Nomad siap Senin ya.
3: Iya. Betul. Nah, gua nonton itu tuh di Butet.
0: Anak Buaran. Dia anak Buaran, cuy.
3: Lah, iya, ibarat kata.
0: Nah, ibarat. Lah bujuk buneng
1: kagak ada anda.
3: Kalau jaksel gitu ya misalnya,
0: iya.
3: Eh mau kemana? Oh mau sekolah.
0: Nah, iya.
3: Kalau anak Buaran mau kemana? Mau kolah
0: mau kolah ini
2: mau kolah ada apa be?
0: Mau kolah naik peda lo.
1: Naik peda
0: banyak
3: masnya nggak ada tuh kolah
0: mau kolah iya kolah benar.
3: Gitu.
0: Kacau. Luar biasa, luar biasa.
2: Berarti dia ini Wak, sama Semi Simorangkir anak Buaran juga itu.
0: Iya, bareng ya.
3: Iya,
0: yeah,
3: benar. Yeah. Kalau Bang Semi kan di Duren Sawit tuh.
2: Ya jangan dibocorin.
0: terlalu nge-spill ya. Terlalu nge-spill itu.
1: Terlalu informatif.
0: Terlalu nge-spill. Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Kayak mau nunjukin gue deket banget
0: gitu. Oh iya. Apa kata lu bae dah? Apa kata lu bae dah?
2: Iya, iya. Ya oleh.
0: Tapi kalau misalkan zaman dulu di Bekasi udah umum bioskop tuh.
2: Bioskop dulu tuh kalau kita ke bioskop biasanya orang Bekasi tuh keren banget, Pak.
0: Oh.
3: Iya betul. Bener banget.
0: Emang
3: salah
0: dikit
3: satu hiburannya lah.
2: Iya, salah satu hiburannya karena dulu masih 21, Pak, bukan
0: eksesif. Oh, 21.
2: Iya.
0: Oh, iya.
3: Betul.
0: Oh.
2: Dan bioskopnya di Buaran ini itu tuh paling mewah, paling legend lah.
0: Butet tuh ya.
3: Iya, legend.
2: Dulu anak-anak keren-keren, cewek-cewek cakep-cakep tuh pada nongkrongnya di sana, Wak.
0: Oh, iya. Paham sih, paham.
1: Bayang
0: sih. Iya, bang. Udah tahu umur sih ini mah.
2: Iya.
0: Eh, lo, BTW, lo ini nggak nonton film apa dah waktu itu dah? Di Butet?
3: Di Butet gue banyak tuh, pokoknya film
0: pertama. Film zombie, ada film zombie.
3: Aduh, gue zaman itu... Zombie, jujur aja gue penakut sih kalau yang hantu-hantu,
0: yang horor-horor. Pampir.
3: Berarti... Ah, kalau pampir di hari Minggu tuh jam 9 ada tuh yang acara apa film-film pampir tuh yang apa, adalah pokoknya film pampir zaman dulu tuh.
0: Yeah. Gue nontonnya. Benar.
2: Berarti genre favorit lo film apa, Ban?
3: Sebenarnya gue anaknya action banget sih, kayak apa Jackie Chan, Jet Li, wah gue seneng banget, Wong Fei Hung, Fong Sayuk gitu, wah.
2: Wong gitu banget
1: orang ini.
2: Tapi gue kira sih, ini emang dia action banget, wah.
0: Action banget ya.
2: Lihat looknya Bunny kan, itu udah. Berry prima wah menurut.
0: Oh iya benar. Setuju sih gue, setuju.
3: Setuju. Apen bangun ya kan?
2: Bangun.
0: Sangatan sih tuh. Sangatan.
2: Kalau pemain SmackDown tuh menurut gua
0: Jack Jones sih, dia mirip Jack Jones menurut gua ya.
3: Iya, Jack Jones.
0: Oh, Jack Jones enggak main SmackDown ya. Sorry.
3: Iya. Gua ngefans banget sama Jack Jones anyway yang.
0: Iya benar. Aku bon bus gitu kan, yang kayak Patrick kan suaranya.
2: Iya.
0: Kayak Patrick, betul, iya benar.
2: Tapi kalau menurut lo, film yang cocok diperankan sama Bani apa? Kalau gua, Mortal Kombat, Wak.
0: Asik. Mortal Kombat.
3: Cocok jadi apa? Dia. Jadi apa gua?
0: Jadi apa?
2: Ini apa? Scorpio.
0: Widih.
2: Lu cocok.
3: Kagak kelihatan dong mukanya. Percuma.
1: Dia pakai ini.
2: Kalau enggak menurut gue Liu Kang masih oke.
3: Liu Kang.
2: Kalau menurut lo apa film yang cocok diperankan sama?
0: Lo apa dit?
2: Siapa tahu Raffi Ahmad pengen ngejadiin dia.
0: Oh iya benar. Iya siapa tahu.
1: Lo apa dit? Gue ini. The Batman.
0: Oh iya. Jadi apa?
1: Jadi ini sih siapa? Ini apa? Asistennya
0: Alfred. Lah, pakai jas dong. Pakai jas mulu dong. Kalau gue sih jelas ya, legend manusia 6 juta dolar. Tapi lu jadi raja culik ya, tapi yang kecil tuh. Lu jadi yang kecil tuh.
3: Astaga,
0: iya. Astaga. Iya. Yeah. Keren sih. Atau film Warkop. Film Warkop juga cocok.
2: Jadi siapa? Dono.
0: Ya, jadi iya jadi kasino yang motor gue jadi kuntet begini gitu. Ini cocok tuh. Cocok tuh dia tuh.
2: Kalau film Indonesia menurut gue Bani itu cocoknya jadi ini, wah. Siapa namanya? Main di film itu tuh kemarin tuh yang baru tayang di Netflix. Apa namanya?
0: Apa tuh?
2: Apa? Yang ada Amingnya?
0: Oh, ini Ghost in Cell.
2: Iya, Ghost in Cell
0: menurut gue. Jadi cocok. Siapa?
2: Jadi musisi yang buat Onar kan. Itu kan ceritanya banyak part-partnya turun, part musisi harus
3: ada. Asik.
0: Emang lu suka buat Onar? Enggak,
2: maksud gue musisi yang itu yang gue bertarung.
0: Oh iya benar, benar.
3: Yeah. Tapi benar nih, ini cuman di kalian doang nih gue bilang. Wow.
0: Aduh, boleh. Apa tuh?
3: Gue tuh jujur ya, gue tuh kepengen banget main film, sumpah kepengen banget. Maksudnya gue tuh seneng banget karena gue dulu seneng banget nonton film gitu, terutama yang action. Ya itu pengen banget anjir. Kapan ya gue dapet tawaran main film, nggak apa-apa jadi debt collector di depan.
0: Jangan. Lo mau ganti Nevarnas nggak, Ban? Ya kan ada bulu ketek yang penting. Yang penting ada bulu ketek ya.
2: Iya.
3: Jadi kalau sampai nanti gue main film, kalian udah gue kasih tahu nih anjir.
0: Asik.
2: Iko Uwais kasih tahu. Iko Uwais.
0: Cocok. Cocok. Sepakat gue. Sepakat.
1: Sohib tuh sekarang sama Jackie Chan.
0: Iya.
2: Sohib sama Jackie Chan.
3: Jackie Chan yo iman.
0: Bener. Ini Fast Furious dia cocok jadi siapa kalau kata lo Fast Furious? Di Saga tuh.
2: Iya, kalau Fast Furious itu yang apa yang kemarin datang ke Indonesia tuh.
0: Oh si ini Han.
3: Han. Yo.
0: Orang Jepang ya. Boleh.
2: Nah, Avenger dia jadi apa?
0: Oh, Avenger. Iya. Yeah. Jadi apa dia?
1: Groot.
0: Jangan lah. jadi pohonan. Ya, jadi pohonan.
3: Groot cuman suaranya doang.
0: Iya. Jadi punan.
2: Kalau si Bani kan enggak mau yang pakai topeng tapi ya siapa ya?
0: Iya. Enggak mau pakai Remasterio.
3: Thor dong, Thor.
0: Oh, Thor. Bener.
1: Sabi.
0: Thor.
3: Thor.
0: Jadi Romanov enggak mau agen Romanov. Enggak ada. Black Widow.
3: Bagusan Thor sih, gue lebih seneng Thor.
0: Thor ya.
3: Batinnya sama gue anjay. Maaf ya.
2: Kalau misalkan lu dapat kesempatan main film horor, lu terima enggak?
3: Anjir.
0: Iya lagi. Menarik tuh. Menarik nih.
2: Misalkan main di Susana 3 gitu?
0: Iya benar.
3: Agak sih kayaknya. Sumpah gue takut banget film horor salah satu. Enggak, gue tuh bencinya. Kenapa ya film horor tuh mesti ngagetin gitu? Maksud gue kalau misalnya horor gitu terus apa ya kayak hantunya ngagetin tuh gue enggak apa-apa gitu. Cuman sejauh ini kan kayak film horror ngagetin mulu, itu yang ngeselin tuh yang kayak gitu-gitu tuh.
1: Oh, jumpscare.
0: Ya kalau gak ada jumpscare-nya film biografi namanya, bukan film horror. Gimana lau? Lau yang bukan-bukan aja.
2: Nanti itu ada horror genre baru nanti, wah.
0: Ah iya benar.
2: Horror yang gak ngaget-ngagetin nanti siapa tahu ada ya kan, kita gak tahu.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Bisa, boleh deh coba bikin. Gak
3: ngaget-ngagetin.
0: Iya benar. Nah tapi Bani ada pesan gak buat Pak Mulyono gitu misalnya? Tetangga gue kebetulan namanya Pak Mulyono.
2: Jadi
0: ada
2: yang kemarin ya lu masih dalam.
0: Iya.
3: Kenapa jadi Pak Mulyono?
1: Tetangga dia, tetangga.
0: Tetangga gue. Eh buat teman Pro 2 nih yang lagi dengerin lo, Ban.
3: Yes.
0: Lo mau bilang apa?
3: Buat teman Pro 2 yang lagi mungkin yang lagi dengerin malam ini, jangan lupa besok jam 7 ini
0: gua. Kan posternya juga naik besok. Sabar dulu.
3: Iya.
2: Besok ada Bani. Tapi Zoom ya.
3: Ini namanya ketahuan banget nih, cuman ada satu radio doang yang mau interview gua, makanya gua excited banget.
2: Enggak gitu. Nanti gua kasih yang banyak tenang.
0: Ya, lo lebih usah tuh. Lo lebih usah.
3: Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang hari ini dengerin, pokoknya apa ya, sehat-sehat terus. Yeah. Dan besok kalau yang mau kerja, mungkin udah denger ada mengenai demo-demo, jaga-jaga aja pokoknya. Tetep aja judul promo.
0: Bocek kayak gak bisa nahan ya. Bocah kayak gak bisa nahan juga.
3: Tapi bener banget kan, maksudnya relate banget, kita harus jaga-jaga besok nggak tahu.
0: Saling jaga keluarga, ingetin.
3: Kayak tadi jujur aja gue bilang harusnya kan besok interview tuh, terus gue baru sadar anjir besok kan demo ya, gimana? Akhirnya gue bilang tuh ke yang mamang ganteng tuh anjir, Oza Syaputra.
0: Sungguh ku tak percaya gitu dong. Hantu botak itu.
3: Iya gue bilang, Zak ternyata besok kan demo ya. Oh iya ya udah akhirnya jadinya Zoom ternyata. Padahal gue sebenarnya pengennya apa ya datang langsung. Karena kangen juga kan sama Pauji-Paujan yang
0: Salah gue. Helmi Yahya sama Tantu Yahya.
1: Ngulang lagi nih.
0: Iya. Dari apa? Pauji-Paujan. Ini Indra Brukman sama apa siapa satu lagi?
1: Kalau ada Mas Danan.
0: Iya. Ini Indra Brukman sama Jakas KTKT.
3: Ya ini Jack.
0: Udah. KTKT lu Jack.
3: Gitu sih pokoknya aneh orang, besok aneh ini orang sehat-sehat jaga-jaga aja lah.
2: Thank you, Ban.
0: Ya. Yeah, ditunggu buddy. Besok ya.
3: Sama-sama ya.
0: Ditunggu besok
3: di dalam sama-sama.
0: Lu kalau ada kesempatan lu nyelip aja di antara demonstran.
3: Pengennya begitu sih lumayan kan.
0: Lumayan. Oke, Ban. Thank you ya. Sehat-sehat sampai besok ya.
2: Promo lumayan.
0: Iya, benar.
3: Itu juga anjing. Gua enggak akan mengorbankan jiwa gua cuma ini enggak juga sih.
0: Iya. Oke.
1: Alright, thank you.
0: Oke, thank you Ban ya.
3: Thank you guys.
0: Thank you. Oke, tadi Bani teman Pro 2 ya, udah join dan seru-seruan bareng kita tuh.
2: Benar-benar. Kalau enggak tahu Bani teman Pro 2 itu pemain bass pemain yang bass. Ada di YouTube-nya Raffi Ahmad lah pokoknya.
0: Iya, iya. Dia bisa main apa aja, gitar bisa, iya, bass bisa, nyanyi bisa.
2: Luar biasa. Coba kita bacain dulu nih.
0: Ada siapa tuh?
2: Yang sudah ikut. Oh, pecah malam ini kalian semua.
0: Woi, terima kasih.
1: Ya.
0: Ada siapa lagi nih? Aduh, panjang. Ya, oke. Teman berdua buat lo yang kayaknya masih mau join sama kita nih. Masih kita buka kira-kira film apa yang pertama kali lo tonton di sinema ya. Yeah. Kasih tahu ya.
2: Kenapa kita jadi kasih gini ya?
0: Iya, ilah.
1: Olah ada kolak.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Masih barengan sama kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
0: Betul, dan gak kerasa banget, Dit.
1: Yoi.
0: Udah hampir jam 11 ya. Benar.
2: Sebelum kita closing, kita bacain yang udah ikutan, bro.
0: Boleh dong.
2: Ada dari Anton di Bintaro.
0: Hai Anton.
2: Katanya film yang pertama kali gue tonton adalah film Rambo.
0: Hai. Rambo 1, 2, 3 nih, ada 3 nih.
2: Wah, gue kurang tahu
0: nih. Oh iya, mungkin salah satu dari itu ya.
1: Benar.
2: Rambo tuh ya.

0: ini otot kekar ya. Siapa namanya?
1: Sylvester Stallone.
0: Sylvester Stallone.
1: Iya. Sylvester Stallone. Iya. Itu asik tuh.
0: Iya, ada lagi nih, Tia Disunter nih katanya dulu film pertama kali dia tonton adalah Laskar Pelangi.
2: Laskar. Oh, ini sama kayak Bahrum ya?
1: Iya, kayak Bahrum. Nonton Laskar Pelangi tuh.
0: Benar. Pelanginya berarti ada pelangi.
1: Iya.
0: Di bola matamu.
1: Salah-salah itu Jamrud, Jamrud.
2: Pelangi.
1: Kalau karakter di Laskar Pelangi kan ada Bu Mus, bawah kita ada Kang Mus. Oh, iya. Ada. Bu Mus namanya.
2: Ada.
1: Oh, berarti istrinya Kang Mus. Iya juga ya?
2: Iya. Enggak cuma satu orang doang.
1: Oh iya, benar.
0: Bacaan lagi. Disunter ada siapa lagi?
2: Ada dari Salma.
1: Wih, apa kata Salma nih?
0: Yang kan ya.
1: Hah? Oh iya, enggak pakai.
0: Kalau pakaian jadi Salman.
1: Salman oh, iya, jadinya.
2: Benar. Gue bingung sih kemana sih arahnya.
1: Iya, benar. Apa deh?
2: Film pertama yang ditonton adalah tenggelamnya kapal Van der Rohe.
1: Waduh, itu 2017 sih.
0: Kenapa
1: kalau
0: itu dia tenggelam abis pertalitnya?
1: Bukan. itu bukan. Oh, itu kapal nelayan kalau itu.
0: Iya. Cocok ini wah, eksis.
1: Kenapa tuh?
0: Itu Belanda Van der
1: Rohe. Oh iya, Van der Rohe.
2: Benar.
1: Tenggelamnya kapal Van der Sar.
2: Salah.
0: Van der Vaart juga bisa.
1: Van der Vaart juga bisa, benar.
2: Siapa lagi, bro? Pander.
1: Ada juga dari Vanessa Niza.
0: Apa Vanessa? Ya?
1: Vanessa. Oh, enggak dong, Vanessa 2. Kata dia pertama kali nonton ke bioskop adalah film Get Married 1.
2: Aduh,
1: wah, jadul tuh. Desta Aming, Ringo bertiga tuh. Sama,
2: bertiga ya?
1: Sama si ceweknya si ini, Nirine Zubir tuh lama juga tuh.
0: Kita bacain terus ya, ada Atun nih.
1: Aduh.
0: Tambun.
1: Oke.
0: Okay. Pertama kali nonton film Janji Joni.
1: Asik. Sedap tuh Janji Joni tuh.
0: Janji
1: Joni.
0: Lagi dong.
1: Boleh. Ada siapa lagi, Dit?
2: Ada dari Rifki.
1: Wih, apa kata dia tuh?
2: Yang katanya pertama kali nonton film X-Men.
1: Oh. X-Men berapa nih?
2: Gak nyebut sih.
1: Ada banyak tuh X-Men, X-Men 1, X-Men 2.
2: Lawas, jujur lawas sih.
1: Iya.
2: Lawas X-Men. Si siapa yang jadi ini? Wolverine?
1: Oh, si Hugh Jackman
2: masih muda tuh.
1: Iya. Masih seger itu dia.
2: Masih seger tuh zaman X-Men tuh.
0: Masih muda dia.
1: Masih muda.
0: Ada lagi nih dari Teddy di Jakarta Pusat.
1: Oh, Teddy. Apa kata dia?
0: Film pertama kali yang gua tonton adalah Kiamat Sudah Dekat The Movie.
1: Auy,
2: bener.
0: Cak Andre ini film.
1: Oh iya, bener, zaman muda. Iya,
0: Kiamat Sudah Dekat.
1: Iya, Haji Andre. Sedap.
0: Teddy di Jakarta Pusat.
1: Sedap. Ya, sehat-sehat ya, Ted ya.
2: Iya, benar.
1: Iya.
0: Kan film Kiamat Sudah Dekat Temu lucu juga, Pak.
2: Lucu.
1: Di zaman itu lucu.
0: Asik juga.
1: Di zaman itu asik. Dan itu pertama kali Haji Andre jadi pemeran utama di film. Film itu tuh.
2: Benar.
1: Oke, kalau gitu udah hampir jam 11 ya.
2: Yes.
1: Kita cabut dulu. Nanti kita seru-seruan lagi kalau ada jamnya ya.
2: Betul. Mungkin di kapan?
1: Ah, enggak tahu.
2: Bulan depan. Gak tau juga ya.
1: Yaudah, kita pamit dulu ya. Elan Degus Ender pamit.
2: Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: iya, Rico Ceper pamit.
1: Siapa? Pertama kali gue nonton Cek Toko Sebelah. Oke. Gen Alpha nih kayaknya. Umur lu 10 ya?
2: Salah.
1: Oke, kalau gitu kita cabut dulu ya. Dan semoga have fun di malam hari ini. Semoga weekend lu nanti happy juga ya.
0: Yang penting tidurnya merem ya.
1: Oh iya benar, jangan melek ya.
2: Kering nanti matanya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Kamar Pro 2. Pernah nggak kamu masuk kamar buat ngambil sesuatu, tapi begitu sampai malah bengong dan mikir, tadi mau ngapain ya? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Banyak orang ngalamin hal yang sama, dan fenomena ini punya penjelasan ilmiah yang disebut doorway effect atau efek pintu. Sederhananya, efek ini terjadi saat otak kesulitan mengingat tujuan awal setelah kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ketika masuk tempat baru, otak tuh fokus memproses informasi sekitar, seperti suasana dan benda-benda di ruangan tersebut, sehingga ingatan tentang misi awal bisa terlupakan sementara. Hal ini nggak hanya terjadi saat masuk kamar, tapi juga ketika kita pindah ke dapur misalnya, atau ruang kerja, atau tempat-tempat lain. Kalau tiba-tiba lupa, coba kembali ke tempat sebelumnya, karena lingkungan yang sama bisa membantu otak untuk mengingat kembali. Jadi, kalau mendadak blank setelah masuk ruangan, bukan berarti kalian makin pelupa ya. Bisa jadi, itu hanya cara unik otak dalam mengatur informasi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sounds of FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Rose di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah, orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja. Jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 info pertama, Zara Larsson ternyata pernah tinggal dan bersekolah di Krabi, Thailand. Saat kelas 3 SD menjelang konser Midnight Sun Tour di Bangkok pada November besok, sekolahnya pun menyambut Zara sebagai alumni sampai dibikin banner gitu tuh Info Pro 2. Wah, jangan-jangan dia bakal visit ke sekolah lamanya lagi.
1: Info Pro 2.
0: Info kedua, The Weeknd akan merilis koleksi spesial Jepang After Hours Till Dawn Collection untuk menandai konser pertamanya di Jepang dalam 7 tahun. Koleksi ini menggunakan artwork dan seniman final fantasi yaitu Yoshitaka Amano dan menghadirkan versi baru Out of Time bersama Tomoko Arat.
1: Info Pro 2.
0: Info ketiga, legenda musik country Dolly Parton meninggal dunia pada usia 80 tahun di Nashville, Amerika Serikat. Parton dikenal lewat lagu-lagu ikonik seperti Jolene and Always Love You, serta meninggalkan warisan besar di dunia musik dan kegiatan nasional. Rest in peace.
1: Info Pro 2.
0: Sekian lagi Info Pro 2, tetap di Salsim FM, Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosok FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Davi Prada nemenin kamu lagi sekarang di hari Kamis. Dan bakal ditemenin sampai jam 10 nanti, teman Pro 2. Pasti ya dengan lagu-lagu di playlist yang enak-enak buat nemenin kamu di pagi hari ini yang mau berangkat kemanapun ya, teman Pro 2. Pokoknya semangat di hari ini, dan buat kamu yang pengen ikutan 0811 800 105 dan Instagram @Pro2FMJKT terbuka lebar buat kamu di pagi hari ini.

Sosem FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Davi Prada masih nemenin kamu pastinya di pagi hari ini ya. Dan gue pengen info dulu nih, gimana cuaca di hari ini. Apakah hari ini akan hujan? Well, surprisingly not sih teman Pro 2. Karena di menurut BMKG.go.id, semua wilayah Jakarta, Jaktim, Jaksel, Jakbar, Jakut, Jakpus akan cerah aja teman Pro 2. Wah, ini apakah akan menjadi kemarin yang cuacanya tuh panas? Sepertinya iya, most likely. Jadi jangan lupa buat kamu bawa sunscreen biar terlindungi dari sinar UV, dan juga pastinya bawa payung atau enggak jaket UV gitulah ya. Payung biar enggak ini sih, biar enggak kena sinar matahari aja kalau kamu lagi jalan. Tapi kalau misalkan jaket sinar UV aja sih kayaknya cukup ya Topo Pro 2. Kalau gitu pokoknya stay tune terus sama gue Davi Prada buat kamu, dan stay safe Topo Pro 2.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Salam FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Bro 2. Buat kamu nih yang hari pagi ini on the way ke kantor pakai transportasi umum, LRT, MRT, pokoknya stay safe juga ya teman Bro 2. Soalnya kemarin pas hari Selasa, pas libur tanggal merah, gue tuh lagi keliling Jakarta gitu pakai MRT. Terus habis itu gue juga sempat naik LRT ke Taman Mini, jalan-jalan aja. Dan gue beneran nemu enjoynya di situ gitu. Kayak, ih enak banget ya, gue berasa kayak lagi di luar negeri gitu. Tapi apalagi ini akan berasa lebih kayak di luar negeri lagi nanti di 2027 bulan Juni sih. Karena katanya ini bakal ada proyek perluasan area atau extended concourse stasiun MRT Bundaran HI yang katanya seluas 4.439 meter persegi. Dan katanya akan menembus area Mall Plaza Indonesia dan Wisma Nusantara. Dan katanya itu juga ditargetin selesai pada Juni 2027 tuh Bro 2. Ih keren banget. Katanya juga pembangunan ini itu disiapin untuk menyambut perayaan Jakarta 5 abad sekaligus mengantisipasi juga lonjakan hingga 6.000 penumpang harian. Wih, keren banget Om Bro 2. Kalau misalkan nembus nanti ke Plaza Indonesia, apakah kamu akan tabah berbelanja? Kalau gue sih kayaknya akan menggampangkan akses gue untuk pergi ke mall gitu ya. Kalau gue lagi pengen nonton atau mager, gue tinggal naik MRT, turun Plaza Indonesia, nonton di sana kayaknya enak sih itu Om Bro 2. Kalau menurut kamu gimana nih? Keren atau enggak? Kasih tahu di 0811 800 105.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuan Pro 2. Sebentar lagi kita akan move on ke jam 7 pagi. Dan mungkin kalau misalkan lo punya anak bul, apalagi specifically anjing gitu ya teman Pro 2, tolong dong hari ini dikasih makan yang lebih gitu ya. Tahu gak sih kenapa? Gara-gara hari kemarin tanggal 26 Agustus itu ternyata diperingati sebagai hari anjing sedunia teman Pro 2. Wih, lucu banget loh Pro 2. Dan katanya tuh sebenarnya hari ini bisa jadi pengingat juga bahwa masih banyak anjing liar di luar sana yang belum seberuntung itu gitu. Masih terlantar menunggu kesempatan untuk disayang. Jadi mungkin kalau misalkan kamu lagi dengerin gue, mungkin di Bali gitu ya, ada stray dogs di sana, ya bolehlah kasih sedikit rezeki gitu ya, makan-makan sedikit bolehlah. Coba absen dulu dong yang punya anjing, tolong fotoin di 0811 800 105. Gue pengen lihat anabul lo itu. Aduh.